pemandangan alam yang masih alami. Ini pantai punya pasir putih bersih dengan ombak laut yang kuat dan juga indah, cocok untuk wisatawan yang mau cari suasana tenang dan juga alami di wilayah Sumba. Untuk sampai di ini lokasi, perjalanan dari bandara sekitar 2,5 sampai 3 jam. Beberapa jalan masih cukup menantang, jadi ada tempat tertentu yang lebih gampang dijangkau kalau ketong pakai motor. Soal transportasi, sewa mobil tersedia mulai sekitar Rp800.000 per hari sudah termasuk sopir. Sedangkan motor bisa disewa mulai Rp100.000 per hari. Ada juga paket wisata Sumba yang mulai dari Rp1,5 juta untuk 2 hari perjalanan. Nah, untuk penginapan ada resort sekitar Pantai Watu Kaka dengan layanan antar jemput bandara. Tarif menginap sekitar Rp3 juta sampai Rp5 juta per malam, tergantung fasilitas. Walaupun depo akses agak jauh, ini pantai tetap jadi pilihan menarik bagi wisatawan yang mau menikmati alam Sumba yang masih asli dan belum banyak tersentuh. Beralih ke informasi berikut. Buat bapak mama bapak saudara yang suka wisata bahari dan juga cari tempat tenang, Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur punya satu pantai cantik. Dia pun nama Pantai Hia. Pantai ini ada di Dusun Hia, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, di perbatasan Sika dengan Flores Timur. Walaupun harus jalan sekitar 60 km dari kota Maumere, tapi semua rasa capek langsung terbayar begitu sampai. Pasir putih halus, air laut biru toska, tenang sekali, jadi cocok buat yang mau berenang atau snorkeling santai lihat keindahan bawah laut. Di pinggir pantai juga banyak pohon kelapa dan santigi, bikin suasana teduh dan juga asri. Ketong juga bisa coba kuliner khas pesisir dari warga sekitar yang sederhana tapi enak. Pantai Hia, pas sekali buat yang mau cari ketenangan jauh dari keramaian. Informasi tadi mengakhiri Berita Perempat kali ini. Beta Kristin, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso Diara masih di Sasando pagi ini pagi ya. Pagi-pagi, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya. Selamat pagi buat Ama Tommy di Nunbaon Sabu. Tadi sempat terlewatkan ya. Jadi Ama Tommy sempat info kalau lebih baik pilihan liburan itu di rumah sa, sorry pi mana-mana ya, bersama dengan keluarga terkasih. Terima kasih Ama Tommy, sehat-sehat selalu, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Ya, dan buat Bapak Mama, Saudara dong semua, selamat pagi Ju, selamat beraktivitas di hari yang baru ya. Oh, sekarang sudah jam ibadah. Jadi yang sore mau siap-siap buat ke tempat ibadah, selamat mempersiapkan diri, selamat mempersiapkan hati. Semoga ibadahnya bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar dan juga menjadi berkat untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita.

0: pendengar, peran gereja terhadap pelestarian budaya menjadi semakin penting di tengah perubahan zaman yang cepat dan seringkali mengaburkan nilai-nilai tradisi. Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga ruang perjumpaan yang menyatukan individu-individu dengan latar belakang budaya yang telah membentuk identitas mereka. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga, menghidupkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya tersebut. Melalui pengajaran, persekutuan, dan praktik hidup bersama, gereja dapat menjadi wadah pelestarian budaya yang memberi makna bagi generasi hari ini maupun yang akan datang. Lalu, sejauh mana gereja berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya yang membentuk identitas masyarakatnya? Berikut kita ikuti penuturan Pendeta Seprianus Y. Adonis, Ketua Klasis Amanuban Tengah Utara.
1: Gereja itu berperan sangat besar dalam upaya untuk menjaga nilai. Gereja itu menjadi ruang untuk berkumpul, sekaligus menjadi wadah pewaris tradisi yang dapat memberi makna pada identitas masyarakat. Gereja itu kan mengumpulkan orang-orang yang latar belakangnya telah dibentuk oleh budaya-budaya tertentu, kan? Dan karena itu gereja punya tugas menolong mereka untuk menjaga nilai-nilai dari diri mereka sebagai orang-orang yang berbudaya di tengah-tengah perubahan zaman yang bagi saya cukup menantang untuk generasi-generasi kita hari ini dalam upaya untuk belajar tentang budaya. Bagi saya, tradisi lokal yang paling terasa untuk diwariskan di dalam gereja itu bahasa, musik, beberapa ritual yang sebenarnya itu menaruh harga yang sangat mahal terhadap sisi kemanusiaan, misalnya ritual penyambutan terhadap anak, bagaimana memposisikan anak sebagai yang berharga dan bernilai.

0: Dalam proses pelestarian budaya, gereja tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga mengambil peran aktif untuk menyeleksi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya yang selaras dengan iman Kristen.
1: Yang kami lakukan itu adalah gereja itu berupaya untuk menyeleksi mana unsur budaya yang selaras dengan iman, dengan keyakinan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu mengintegrasikannya tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Misalnya, salah satu di antaranya, misalnya kami belajar tentang tarian gong. Tarian gong, makna tiap-tiap pukulan gong dalam tradisi orang Atuen Meto, lalu ketika tarian gong itu dibawa masuk ke dalam ibadah, kami menarasikannya secara baik begitu supaya ada keseimbangan ajaran antara iman tapi juga nilai budaya dari tarian gong itu sendiri bisa dihidupkan.
0: Namun, integrasi ini juga menghadapi tantangan besar. Di tengah arus globalisasi, budaya luar yang instan dan cepat diakses menjadi ujian bagi gereja dan generasi muda.
1: Bagi saya, menjaga relevansi budaya lokal sambil menghadapi arus budaya luar yang lebih populer dan cepat diakses itu adalah tantangan paling besar sekarang. Budaya kita adalah, saya bicara dari perspektif Amanuban ya. Budaya Amanuban itu budaya yang bahasanya seperti mengupas bawang. Setelah kita kupas kulit luarnya, masih ada kulit dalamnya, masih ada lagi kulit-kulit lanjutannya. Hari ini dunia sedang menawarkan sesuatu yang instan begitu. Jadi mengupas bawang itu bukan sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda. Nah, bagaimana upaya kita untuk, nah sekali lagi ini adalah tantangan. Nah, tantangan ini adalah bagaimana upaya kita menolong mereka untuk budaya mengupas bawang ini, mengupas bawang sebagai bagian dari proses belajar budaya itu dihidupi begitu. Jadi kalau kakak bertanya ke saya apa tantangan terbesar gereja dalam mempertahankan nilai budaya, jawaban saya adalah mengawinkan antara budaya dengan tradisi mengupas bawang dengan budaya instan itu adalah sesuatu yang sulit sekali. Hari ini mereka klik sekali di Mr. Google, mereka bisa dapat jawabannya. Nah, sedangkan belajar budaya itu belajar mengupas bawangnya. Kita tidak bisa langsung mendapatkan jawaban. Kita harus masuk lebih dalam, dan seterusnya.
0: Untuk mengatasi tantangan tersebut, kunci keberhasilan pelestarian budaya ini terletak pada peran gereja sebagai filter yang fokus pada nilai kemanusiaan luhur.
1: Tidak semua praktek budaya itu bisa dimasukkan dalam proses kehidupan beriman kita, karena ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul merendahkan martabat kemanusiaan. Ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul membuat kehidupan menjadi tidak elok. Nah, karena itu gereja menjadi alat filter untuk menolong agar nilai dan praktek-praktek budaya yang merendahkan martabat kemanusiaan itu disingkirkan. Tapi nilai-nilai budaya yang menopang kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, nilai-nilai budaya yang menopang tentang makna hidup sebagai orang-orang Timur yang tidak terlepas satu terhadap yang lain itu perlu untuk dilanjutkan. Jadi sekali lagi gereja berdiri pada posisi tadi, kalau saya bilang dia berdiri pada posisi tengah untuk menjadi alat filter nilai budaya mana yang positif, nilai budaya mana yang cenderung negatif, atau nilai budaya mana yang perlu diberi makna baru agar nilai itu kemudian tidak merendahkan nilai hidup sebagai orang-orang yang sedang berkomunitas bersama-sama.
0: Untuk itu, gereja menciptakan ruang belajar dan keterlibatan aktif, salah satunya melalui program-program yang telah terbukti efektif.
1: Bagi saya, program atau kegiatan gereja yang bisa dikerjakan adalah membuka kelas belajar bersama ya. Kelas belajar bersama untuk menggali dan memahami, menempatkan makna budaya itu pada nilai yang paling hakiki ya. Itu satu, itu bisa dibuat dalam kelas-kelas belajar, kelas-kelas list begitu. Lalu misalnya di gereja Masa Injil di Timur itu punya bulan budaya dan menjadi tempat di mana orang bisa belajar, belajar bersama tentang budaya, belajar bersama tentang dirinya, tapi belajar juga budaya dari orang lain. Lalu gereja bisa juga membuat event-event yang bertema budaya, dan di situ mempromosikan tentang nilai-nilai positif dari budaya lokal itu sendiri. Misalnya dalam festival budaya itu, selain tarian, selain tutur adat, ada pangan lokal, ada pakaian adat yang bisa dipakai untuk mempromosikan atau menceritakan tentang nilai budaya tertentu. Lalu hal yang keempat adalah gereja bisa menjadi gereja pariwisata, ya. Jemaat pariwisata, ya. Jadi orang datang belajar tentang budaya-budaya tertentu di lingkungan masyarakat tertentu, seperti yang kami lakukan. Seperti yang kami lakukan, bahwa orang kalau ingin belajar tentang belajar menenun, belajar tentang rumah adat, belajar tentang ini, boleh datang ke kami untuk kita saling belajar secara bersama-sama.
0: Melalui upaya ini, budaya lokal seperti bahasa daerah, musik, dan tarian tetap mendapat tempat dalam kegiatan gereja, seperti menggunakan bahasa lokal dalam kegiatan ibadah.
1: Kalau kita bicara menggunakan bahasa daerah, kita beribadah menggunakan bahasa daerah, kita berkomunikasi dengan bahasa daerah, itu bahasa yang sangat dekat dengan kita. Dan kalau dia semakin dekat dengan kita, itu kita memahami bahwa Allah kita tidak jauh di sana. Tuhan kita tidak jauh di sana, tapi dia dekat dengan kita dalam kehidupan kita hari-hari di sini. Gitu. Itu yang saya pahami ketika berupaya untuk berjumpa dengan orang-orang Amanuban. Saya kalau datang menggunakan bahasa Indonesia, mereka bilang, oh Tuhan itu kasih. Tapi kalau saya datang menggunakan bahasa daerah, oh Tuhan kita itu Atuin Meto, dia adalah Tuhan yang berproses bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita.
0: Budaya adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan, begitu juga dalam persekutuan bergereja.
1: Semakin banyak orang yang sadar bahwa budaya itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan. Budaya itu anugerah dari Tuhan, dan karena dia anugerah dari Tuhan, maka dia perlu diapresiasi. Dalam upaya apresiasi itu memberi nilai-nilai konstruktif terhadap budaya itu menjadi hal yang penting. Budaya itu identitas kita, dan budaya itu bisa mempersatukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus.
0: Pendengar, gereja di tengah masyarakat memiliki peran strategis sebagai wadah pewaris tradisi, tempat di mana nilai-nilai budaya lokal dihidupkan, diseleksi, dan diintegrasikan secara harmonis dengan ajaran iman. Melalui program pendidikan dan keterlibatan aktif, gereja menjadi jembatan antara tradisi leluhur dan tantangan modernisasi, membantu generasi muda mengenal, mencintai, dan meneruskan budaya. Dengan begitu, iman dan budaya dapat berjalan berdampingan, saling menguatkan, dan tetap hidup dari waktu ke waktu.

Masih dari seputaran Jalan Tombelo nomor 8 dan Bapak Maba, saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Hari baru, cerah. Dan memang kalau kotong lihat perakiran cuaca dari BMKG, Nusa Tenggara Timur ini wilayahnya sudah memasuki musim kemarau. Waspada kebakaran yang bisa terjadi, khususnya kebakaran lahan. Kalau kotong lihat di sepanjang jalan, untuk lahan ataupun untuk rumput-rumput itu sudah mulai mengering ya. Berubah warna dari yang kemarin hijau, sekarang mulai menguning dengan cantiknya. Dan Bapak Maba, saudara dong semua, beberapa kejadian kebakaran tentunya ya, itu juga sudah dilaporkan dan juga ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Khusus yang di Kota Kupang sendiri itu sampai dengan Juni kemarin ya, untuk semester pertama di Kota Kupang ada sebanyak 78 kejadian kebakaran di wilayah Kota Kupang. Dan paling banyak terjadi itu di wilayah Kelurahan Kelapa 5 ya. Dan Ketong juga diminta untuk waspada, berhati-hati. Dan kalau misalnya ada lahan kering di yang dimiliki ya, itu bisa ditebang, dia punya rumput-rumput, soalnya dibakar karena kotong lihat kondisi angin juga lumayan kencang. Jadi lebih berhati-hati, lebih waspada, dan mungkin sampah-sampah ataupun lahan rumput-rumput ini ya bisa ditimbun biar soalnya dibakar. Kalau dibakar dengan kondisi angin seperti ini, yang ada juga bukan mendoakan ya, hanya kemungkinan kebakaran bisa terjadi lebih luas lagi. Baik Bapak Maba, saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Sasando pagi masih menemani Bapak Mama dong dengan rangkaian musik dan juga informasi budaya.

gemetar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: Pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi

0: mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan kebiasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan isinya gitu. Nah kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa, itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu. Atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu, yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada

0: penghasil susu gitu atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
1: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
0: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin. Misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami, ya kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
1: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
0: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
1: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
0: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non-beras gitu lah. Pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu. Di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
1: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
0: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga, kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tetap besaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

0: Natal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Lobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.

104,3 MHz Perompat era di Kupang dan Bapak Mama Bakso Daerah Festival dan juga UMKM. Ini memiliki keterkaitan ya. Jadi ketika festival ada ataupun hadir di tengah masyarakat, itu bukan hanya sekedar salah satu cara untuk melestarikan budaya saja, tetapi juga salah satu cara untuk memajukan UMKM ya. Seperti beberapa festival yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini Festival Lama Holot yang digelar di Pantai Wulen Luo, Lembata, Eleoleba ya, salah ya, pada tanggal 1-4 Juli, itu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi dikutip dari portal berita rri.co.id, Monika, salah satu perajin jagung titi asal desa Baolangu, Kecamatan Nubatukan, dia sangat bersyukur ya, melalui Festival Lama Holot ini, dia mendapat kesempatan untuk memasarkan produk khas Lembata kepada pengunjung festival. Ya, dan yang pasti dengan adanya festival-festival yang dilaksanakan, balik lagi bahwa bukan hanya sekedar memperkenalkan ketempung budaya, tetapi juga sebagai tempat bagi para pelaku usaha ya, pengusaha-pengusaha kecil untuk bisa mempromosikan, memperkenalkan produk-produk olahan mereka. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua berharap bahwa untuk kegiatan-kegiatan seperti ini yang melibatkan UMKM terus ada ya, sehingga UMKM di Nusa Tenggara Timur juga terus berkembang. Dan sampai di sini Papa Lele menemani Bapak Mama. Beta masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi. Nanti akan ada obrolan akamsi ya, obrolan, rekaman obrolan akamsi. Dan yang pasti buat Bapak Mama, Bapak Saudara, tetap dengarkan Perompat RRI Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bahas saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mewajibkan semua kapal wisata yang beroperasi di perairan Labuan Bajo untuk lebih dulu memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah sebelum dapat memperoleh surat persetujuan berlayar. Ini kebijakan tertuang dalam Surat Bupati Manggarai Barat tahun 2026 yang diterbitkan pada Senin 29 Juni 2026 dan ditujukan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi bilang bahwa langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola sektor wisata bahari di Labuan Bajo sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah. Dengan ini kebijakan, pemerintah berharap pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo bisa semakin tertib, transparan, dan memberi manfaat lebih besar bagi daerah serta masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Timor Tengah Utara kembali menawarkan pesona alam tersembunyi yang menarik perhatian wisatawan, kali ini di Desa Naikake, Kecamatan Mutis. Di ini lokasi terdapat air terjun Biaki, sebuah air terjun bertingkat 4 yang masih sangat alami dan tersembunyi di tengah hutan. Suasana di sekitar air terjun terasa sejuk dan segar. Debung air jernih mengalir di antara tebing batu dan pepohonan hijau yang masih rimbun, menciptakan pemandangan yang tenang dan juga menyejukkan hati. Keindahan alam yang masih asri ini membuat air terjun Biaki menjadi salah satu destinasi yang cocok buat wisatawan yang mencari ketenangan dan suasana alam yang belum banyak tersentuh. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Gubang Adelani. Ini lagu dari dia punya lirik menggambarkan betapa cintanya seseorang kepada wanita ataupun perempuan yang dia kasihi ya, dan Sonde sabar untuk mempersunting dan menjadikannya sebagai istri. Baik, bapak mama bersaudara dong semua, Adelani sudah menemani ketong semua di ini pagi. Semoga bisa lebih semangat lagi, khususnya buat kakak-kakak Nona, kakak-kakak Nyong yang saat ini sedang mempersiapkan untuk bisa ini ya, bisa melangsungkan pesta pernikahan di tahun 2026. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, dan untuk rekaman obrolan Akamsi hadir menemani bapak mama bersaudara dong semua.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
0: Satu sumber koma tiga megahertz suara budaya NTT. Bapak mama bersaudara di pagi ini ya, Sasando pagi dengan obrolan Akamsi. Ketong sudah terhubung dengan Bapak Aprianus Adu, Ketua Komunitas Pelaku Usaha Pertanian dan Sanggar Tenun Ikat. Jadi ketong akan membahas terkait dengan kelompok tani, menyatukan daya, meraih asa. Beta sapa dulu Pak Apri Adu, selamat pagi.
2: Selamat pagi ke Christine, selamat tahun baru.
0: Selamat tahun baru juga Bapak Apri. Bagaimana di Baun, di Amarasi, hujan kah?
2: Ya, ini hujan di Sonde Menentu. Jadi kondisi jagung yang ditanam oleh petani sudah mulai ada yang malah sudah mati begitu.
0: Baik, jadi ini ya karena kurang air, jadi jagung ataupun tanaman lainnya, tumbuhan lainnya yang ditanam itu juga Sonde bertumbuh dengan baik begitu Pak Apri.
2: Iya, yeah, benar.
0: Iya, oke. Sebelum kita tanya-tanya tentang kondisi pertanian di Baun pagi ini Bapak Apri. Bapak Apri ini kan merupakan Ketua Komunitas Pelaku Usaha Pertanian dan juga Sanggar Tenun Ikat. Boleh informasi sedikit kok terkait dengan ini komunitas pelaku usaha pertanian dan juga Sanggar Tenun Ikat ini?
2: Iya. Yeah.
0: Kapan didirikan dan tujuan awalnya itu seperti apa?
2: Iya. Yeah. Baik, jadi terima kasih Kak Christine, terima kasih di Kupang, dan salam sehat, selamat tahun baru untuk para pendengar Pro
0: 4
2: dari Kupang. Latar belakang dari saya mendirikan KP ke komunitas ini,
0: iya.
2: Memang dalam pengalaman beta selama 23 tahun urus menjadi pengurus koperasi, dan dalam perjalanan itu ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha, termasuk di dalamnya petani, sehingga beta coba bentuk ini komunitas yang beta dirikan pada 14 Juni 2020.
0: Iya.
2: Jadi setiap jam 2020 kita coba dirikan organisasi ini dengan tujuan utama adalah untuk melakukan pendampingan.
0: Baik.
2: Pendampingan kepada kelompok-kelompok pelaku usaha termasuk tenun ikat dan juga kelompok tani.
0: Iya. Jadi tujuan awalnya ingin memberikan pelatihan bagi pelaku tenun ikat dan juga para petani yang ada di Amarasi begitu ya Pak ya, di Baun ya.
2: Iya.
0: Nah, awalnya itu apakah langsung jadi, langsung sukses, atau mungkin ada cerita-cerita ataupun drama-drama lain yang kalau mau dibilang sih menghambat pertumbuhan dari komunitas ini sendiri Pak?
2: Iya. Memang tantangannya dibilang cukup berat.
0: Mm-mm.
2: Ya, karena kita yang pertama itu kita memperkenalkan salah satu cara yang mungkin bagi wilayah-wilayah lain itu hal yang biasa untuk mm-mm. sebuah komunitas.
0: Iya.
2: Tapi kalau kita khususnya di Amaras ini, komunitas ini agak rasa aneh begitu. Ini apa sih ini
0: iya.
2: komunitas ini? Padahal dia sangat, dalam perjalanan dia sangat membantu. Jadi tantangan itu selain dari kita yang dipercaya untuk mengurus komunitas ini, tapi juga kelompok-kelompok atau petani-petani yang ada di Amaras Barat.
0: Iya.
2: Tantangan itu mereka agak belum begitu paham
0: mm-hmm.
2: kira-kira apa itu komunitas dan untuk apa sih komunitas itu begitu.
0: Baik, baik. Berarti mereka awalnya tidak mau tergabung begitu atau tidak mau gabung atau sebenarnya mau gabung di ini komunitas atau bagaimana Pak?
2: Iya, memang awalnya sebenarnya semangat untuk mau mungkin rasa ingin tahu ya ini.
0: Mm-hmm.
2: Komunitas ini sehingga semangat untuk bergabung itu cukup tinggi, khususnya awalnya pelaku-pelaku usaha perorangan, usaha mikro,
0: yeah.
2: itu cukup banyak. Ya, sehingga pada waktu itu saya coba membantu mereka untuk melakukan pendampingan dalam hal memproses izin usaha, nomor induk berusaha nasional itu.
0: Yeah.
2: Sehingga hampir 1000 lebih pelaku usaha perorangan ya untuk itu.
0: Mm-mm.
2: Nah, dalam perkembangannya saya coba untuk masuk dalam sektor pertanian.
0: Iya.
2: Dan walaupun tantangannya ada, tapi ya kita tetap berusaha untuk mencoba untuk memberikan kesadaran kepada petani, penenun, untuk bagaimana kita bisa bersama-sama mengembangkan usaha yang sementara digeluti.
0: Baik. Ya, dalam komunitas ini apakah Pak Apri bergerak sendiri atau mungkin ada dibantu oleh teman-teman komunitas lainnya, Pak?
2: Ya, awal kita resmikan kelompok ini, kita kukuhkan pengurusnya itu pada 14 Juni 2020 itu kita sekitar 100 orang itu.
0: Mm-hmm.
2: Dalam perjalanan ya kan namanya apa organisasi kemasyarakatan itu
0: iya.
2: organisasi sosial, jadi kita tidak ada biaya untuk membiayai semua kegiatan, jadi semua ini adalah swadaya murni dari orang-orang yang mau berkecimpung dalam komunitas ini.
0: Mm-hmm.
2: Nah, sehingga ya jujur dalam pelaksanaannya tentu ini menjadi hambatan sehingga sampai dengan saat ya kita malah tinggal sekitar 5 orang yang bergerak untuk menggerakkan komunitas ini.
0: Baik. Jadi dari ratusan menyusut sampai 5 orang ya?
2: 5 orang ya.
0: 5 orang pengurus tetap begitu Pak?
2: Iya, pengurus tetap yang... Tapi kita bersyukur sekarang kan kita sudah banyak kelompok tani itu, jadi mereka membantu kita di wilayah-wilayah.
0: Iya, baik. Jadi kalau boleh tahu Pak, sekarang untuk anggota komunitas sendiri, selain 5 pengurus ini ya, ataupun para petani yang tergabung dalam komunitas petani ini Pak, yang ada di Amarasi, itu ada berapa banyak?
2: Iya, kita kalau untuk anggota perorangannya itu banyak, tapi setelah mereka sudah melakukan mereka lebih fokus melakukan atau memperhatikan usahanya sehingga begitu kita kontrol, tetapi yang khusus untuk kelompok tani dan sanggar itu sampai dengan hari ini ada 38 kelompok tani, itu kelompok tani baru ya, itu bukan bukan yang lama
0: yeah.
2: kelompok tani baru yang difasilitasi pembentukannya oleh komunitas ini.
0: Baik.
2: Ada 38 kelompok tani dengan jumlah anggota kelompok tani ada 754 orang.
0: 500?
2: Sementara untuk ya, 754
0: orang.
2: Iya. Yeah. Sementara untuk sanggar itu kan anggotanya terbatas, kita ada sanggarnya baru 6 kelompok sanggar.
0: Iya. Yeah.
2: Dengan anggotanya 75 orang. Itu anggotanya ada anggota yang pelaku, tapi juga ada anggota yang dia sebagai orang-orang yang dibina Jadi yang belum tahu menenun,
3: yeah.
2: Mereka dipakai untuk sebagai muridnya begitu untuk sanggar.
3: Baik, itu yang dilakukan di sanggar tenun ini memberikan pelatihan begitu, Pak? Atau mungkin, ya silakan.
2: Itu sama dengan kelompok-kelompok tani. Kita melatih atau memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Ya, contoh kalau di sanggar itu kita memanfaatkan anggota yang sudah pakar dalam menenun.
3: Yeah.
2: Mereka berbagi kepada yang belum tahu, dalam muridnya. Kan ini sanggar kan?
3: Iya, iya, kalau, betul.
2: Ya, jadi ada pelatih, ada yang dilatih begitu.
3: Betul.
2: Sekali. Termasuk kita pakai apa? Kan target sasaran kita kan untuk supaya ya kalau orang-orang tua yang sudah lanjut usia kalau tidak ada lagi kan ada yang melanjutkan begitu kan. Nah, jadi betul. Itu yang kita tujuan kita sehingga saya selalu mendorong mereka untuk jangan hanya kelompok saya tapi bentuk dalam bentuk sanggar.
3: Iya, iya.
2: Sehingga dia menjadi tempat untuk belajar dan mengajar begitu.
3: Baik, baik, baik. Iya, baik. Pak Apri nanti ketua akan lanjut lagi untuk tanya-tanya terkait dengan kelompok tani ini ataupun komunitas pertanian ini dan juga sanggar tenun ikat yang ada di Baun ya setelah jeda berikut ini.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Selamat 4,3 MHz Suara Budaya NTT. Masih di obrolan Akamsi dan masih beromong tentang kelompok tani menyatukan daya meraih asa. Bersama narasumber ketong ada Bapak Aprianus Adu, Ketua Komunitas Pelaku Usaha Pertanian dan juga Sanggar Tenun Ikat NTT. Bapak Apri, masih bersama Pro 4.
2: Iya, siap, Christine.
1: Iya, Pak Apri. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa ada Sanggar Tenun Ikat, ya. Nah, kalau berdasarkan apa yang Bapak jelaskan tadi, dikatakan bahwa tujuan utama pembentukan dari Sanggar adalah untuk melestarikan Tenun Ikat Nusa Tenggara Timur, ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan yang dilakukan oleh Sanggar Tenun Ikat di Baun ini, ya, dengan selain memberikan pelajaran ataupun memberikan materi terkait bagaimana cara untuk menenun, mungkin ada hal-hal lain lagi seperti produksi dan juga pemasaran tenun ikat khas dari Amarasi, Pak.
2: Ya, baik, sebelum ke situ saya sedikit kasih gambaran bahwa sanggar yang saya bentuk ini kan sebenarnya ini para penenun-penenun yang sudah lama bergelut di dunia tenun itu, sehingga beta coba kumpulkan mereka untuk bisa ada dalam satu kelompok. Nah, memang setelah kita kumpulkan beberapa masalah kan mereka sampaikan. Yang pertama itu mereka punya kendala pada modal, kemudian juga waktu untuk melaksanakan kegiatan usahanya itu, kegiatan penuhnya. Kemudian yang paling penting itu pada pasaran, pemasaran. Sehingga untuk modal itu kan komunitas yang beta bangun ini, beta bangun kemitraan dengan semua pihak yang terkait yang nanti bisa menjawab kebutuhan. Contohnya dengan Bank NTT. Jadi kita dengan Bank NTT kita hubungkan para pelaku usaha dengan Bank NTT untuk memanfaatkan pinjaman merdeka yang mana itu tidak ada bunga dan seterusnya. Nah, kemudian untuk produksi, ya, kita selain kita memberikan motivasi untuk mempertahankan budaya Amarasi, tapi kita juga mendorong mereka untuk ikuti perkembangan sekarang, kan. Nah, kalau yang asli, tenun asli itu kan kerjanya cukup lama. Nah, sementara untuk yang modern sekarang itu kan tidak terlalu lama. Sehingga kami coba untuk memotivasi mereka untuk selain kita berpikir untuk mempertahankan budaya, tapi kita juga berpikir untuk bisnis. Jadi kalau mau bisnis berarti produknya harus cepat. Kita bisa ditunggu sampai lama-lama gitu.
1: Iya, biar sekarang ada perputaran dana, ya. Modalnya itu harus tetap berputar begitu, Pak, ya.
2: Iya. Iya. Sementara untuk pemasaran, kita sudah di komunitas ini sudah ada galeri, kan.
1: Iya.
2: Galeri yang mana menampung semua produk-produk pelaku usaha, baik itu usaha perperangan, berwaktu sanggar, mungkin berupa titik pisang, ajak goreng, dan juga hasil tenunan.
1: Baik.
2: Sehingga ini kita sudah pernah ikut Festival Desa Binaan Bangsi, dan kita masuk dalam beberapa kori. Cuma soalnya di situ, ya, kita punya produknya ini belum ditata dengan baik, sehingga terkadang kita tidak bisa menjawab permintaan itu.
1: Baik.
2: Untuk pasaran itu tidak terlalu sulit karena kita sudah ada. Sudah ada galeri, tapi selain ini galeri belum dimanfaatkan, tapi mereka juga menjual langsung. Biasanya di sini kan kadang orang pesan baru mereka bikin.
1: Jadi memang sebenarnya Sanggar Tenun Ikat ini sudah ada outletnya sendiri sudah ada galerinya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Dan memang yeah. Ya bagaimana?
2: Ya dia bukan hanya untuk apa tenun tapi juga untuk semua produk begitu. Mm. Untuk galeri semua produk yang produk-produk apa inovasi juga ada di sini.
1: Baik. Yeah. Dan semua ini dikelola oleh Sanggar Tenun Ikat binaannya Pak Apri ini atau?
2: Iya. Yeah. Itu untuk galerinya di sekretariat komunitas ini. Kita tempatnya di sini. Yeah. Jadi mereka habis kerja, mereka datang antar ke sini. Kita bantu untuk menjual produk mereka.
1: Baik, baik. Jadi kalau untuk pertanian ataupun untuk Sanggar Tenun Ikat sendiri itu sudah ada, sudah jelas ya, sudah pasti untuk pemasarannya kemana yeah. Begitu ya Pak ya?
2: Iya,
1: yeah,
2: iya. Yeah.
1: Berarti sudah terlalu susah lagi untuk cari pembeli?
2: Iya. Yeah. Hanya itu sudah, kesulitannya yeah. Di produk yang kurang. Karena Kak Christine, kita di sini ini kan kerjanya belum fokus.
1: Oh iya.
2: Yeah. Ya, kita kalau dibilang petani atau penenun, ya kita... masih kegiatannya masih serba usaha belum fokus ya yeah, jadi yeah. Ketika komunitas ini kita bangun salah satu bentuk pendampingan yang kita lakukan adalah kita memberikan bimbingan teknis kita motivasi untuk mari kita mulai pada fokus pada produk kita jadi kalau kita mau tenun berarti fokus kita pada tenun. Kegiatan yang lain itu hanya sampingan gitu. Sama juga di bidang pertanian.
1: Baik. Apa mungkin karena ada kekhawatiran dari anggota komunitas bahwa kalau mereka hanya fokus pada satu bidang saja atau pada satu mata pencaharian saja, takutnya ini tidak akan bisa memenuhi dong punya ini Bapak, kebutuhan keluarga yeah. Ataupun kebutuhan hidup sehari-hari.
2: Iya, yeah, realitanya begitu ini Ibu Kristi. Kalau kita turun ke petani, ya itu yang mereka sampaikan.
1: Yeah.
2: Ya bagaimana kita mau fokus sementara kita harus makan hari-hari.
1: Iya yeah, betul.
2: Nah, ya sehingga yang kita motivasi itu fokus dalam hal ini bukan berarti kita melepaskan kegiatan-kegiatan usaha yang lain begitu. Mm-mm. Tapi kalau kita mau berpikir untuk masuk dalam dunia bisnis,
1: iya.
2: Berarti ada satu produk atau satu kegiatan usaha yang menjadi fokus perhatian kita.
1: Iya.
2: Kalau kita masih pakai sistem serba usaha ya, kita tidak tahu mana yang menjadi usaha atau apa kegiatan usaha yang lebih menghasilkan banyak uang. Gitu.
1: Yeah. Iya, iya. Jadi mungkin ada target ya, kira-kira... sebulan ataupun satu minggu itu menghasilkan berapa produk begitu ya Pak?
2: Ya kalau untuk gerakan pendampingan ini Kak Christine kita kan tahun 2023 itu kita masih fokus pada bagaimana kita merubah pola pikir.
1: Iya.
2: Ya, karena jujur petani maupun penenun ini mereka belum paham kelompok tani itu apa sih?
1: Oh,
2: atau kelompok sanggar itu kira-kira apa hanya tempat untuk kumpul-kumpul biasa saja gitu. Nah ini yang membuat banyak hal yang menjadi tujuan mereka tidak tercapai.
1: Iya, iya.
2: Mulai dari itu sehingga tahun 2024 ini pada tanggal 18 Desember tahun lalu kita sudah rapat bersama para kelompok apa pengurus kelompok tani kelompok sanggar.
1: Yeah.
2: Untuk tahun 2024 ini kita sudah mulai fokus pada produksi.
1: Baik.
2: Contoh kalau misalnya untuk petani, ya dia di kelompok-kelompok ini harus ada produk unggulan. Misalnya kalau dia mau usaha cabai, artinya usaha produk cabai itu mendominasi.
1: Yeah.
2: Kegiatan tanam sayur yang lain itu dia tetap ada, tapi cabai itu yang akan menjadi mendominasi apa kelompok tersebut, satu tomat dan lain-lain. Kita perlu mulai sehingga kita sudah buat jadwal untuk dari Januari sampai Maret kita mulai kunjungi untuk melakukan persiapan bersama-sama dengan kelompok.
1: Baik. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi di 2024 ini kelompok tani maupun para pelaku usaha untuk tenun ikat ini juga diajarkan untuk lebih fokus lagi begitu ya Pak ya?
2: Iya, iya.
1: Iya, ada
2: ya. Kita di Amerasi ini kan, kalau kita usaha Amerasi Barat ini kan kita belum ada produk unggulan.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau kita undang Pak Jawat misalnya untuk datang ke sini, kita mau unggulkan apa gitu? Kan seharusnya ada produk unggulan.
1: Iya.
2: Kalau pisang kelapa itu kan itu dari nenek moyang kita, tapi untuk sekarang ini kan ya tidak ada produk unggulan, semua masih apa serba usaha begitu yang tadi betul.
1: Baik, jadi ingin kalau mau dibilang dengan

0: Itu ya, Pak, ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan hanya sekedar menenun dan dijual kain
1: Iya.
0: tenun, tapi dijual dalam bentuk mungkin sudah jadi
1: Iya.
0: dompet, tas,
1: Iya.
0: sepatu mungkin
1: Sama.
0: ya.
1: Iya. Sama juga dengan produk pertanian. Karena kita sudah, contoh di sini, Kak Kristin.
0: Iya.
1: Contoh kelapa kan kita sudah, bukan jual kelapa saja, tapi ada yang sudah olah jadi PCO begitu.
0: Oh iya.
1: Atau jahe. Kita punya produk unggulan di galeri sini, di komunitas ini, salah satunya jeruk jahe.
0: Jahe.
1: Nah, itu
0: jahe apa nama,
1: jahe
0: Pak?
1: Itu kan yang namanya bir jahe itu di bahan bakunya dari jahe.
0: Oh.
1: Nah, waktu lalu kan jahenya itu kan dibeli di pasar. Nah, sekarang tidak. Jahe ini dibeli dari anggota kelompok tani itu sendiri.
0: Baik.
1: Jadi
0: baik.
1: Kita mulai itu sehingga jangan kita tanam jagung, kita langsung jual jagung, tapi tanam
0: iya.
1: jagung bisa diolah untuk produk yang nilai jualnya lebih tinggi. Itu yang kita coba gerakan sekarang.
0: Baik, kreatif sekali ya komunitas ini ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan hanya jual produk mentahan saja, tetapi yang sudah diolah begitu ya Pak ya?
1: Iya, iya karena Kak Kristin, ini kan betul sedikit kasih ini.
0: Iya.
1: Kalau dulu itu kan bicara tentang UMKM itu kan itu hanya ada di koperasi.
0: Betul.
1: Tapi untuk sekarang kan di Kementerian Pertanian juga sudah bicara tentang UMKM.
0: Iya.
1: Nah, contohnya itu kalau kita sudah ada produk unggulan misalnya tomat atau lombok, ya ke depan nanti dia akan jadi industri rumahan.
0: Baik.
1: Nah kalau secara industri rumahan itu kan sudah ada intervensi dari Kementerian Pertanian untuk membantu peralatan-peralatan. Ini yang kita tangkap ini untuk kita. Nah ini harus dipersiapkan jauh-jauh
0: iya,
1: hari.
0: Betul. Kan? Jangan sampai kita minta bantuan ataupun mendapatkan bantuan tapi kita sendiri belum siap begitu ya Pak ya untuk menerima bantuan itu.
1: Iya, iya benar.
0: Kan seperti sia-sia sekali ya.
1: Iya.
0: Baik, baik.
1: Itu yang terjadi selama ini.
0: Dan itu yang mau dirubah oleh komunitas ini ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, baik. Ya, dan Pak Apri, kalau bicara soal pertanian, kan seringkali orang mengeluh, ini hasil panen kurang bagus, apalagi sekarang kan ketong lihat bahwa cuaca, air sudah ada, hujan juga kurang ya Bapak. Nah untuk mensiasatinya, itu biasa komunitas ini melakukan apa gitu untuk mensiasati kondisi alam yang kurang mendukung untuk hasil panen ataupun hasil tanam.
1: Iya, ya jadi seperti yang tadi Beto bilang, bangun kemitraan itu salah satu strategi yang bagi Beta sangat sangat sangat membantu. Ya karena jujur kita di petani ini kan pemahaman kita ini sangat sangat masih rendah. Ya penyakit ini muncul kita tidak tahu obatnya apa padahal setelah kita ikut apa seminar-seminar kita datangkan orang-orang para peneliti kita ternyata justru banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bisa kita pakai, kita olah untuk dijadikan sebagai pestisida atau pupuk.
0: Iya.
1: Itu yang kita sementara apa karena ya sekarang kita masih diperhadapkan dengan itu penyakit. Nah jujur nanya ke Krisen, Beta ini bukan petani yang ini, Beta bergerak di bidang wirausaha, tapi untuk di pertanian Beta hanya masuk di sektor peternakan dari kanan.
0: Iya.
1: Tapi untuk pertanian tanaman hortikultura dan lain-lain tidak terlalu ini sehingga sangat minim itu pengetahuan itu sehingga solusinya harus melakukan mitra kerja. Salah satunya kita bermitra dengan Politani. Jadi Politani itu setiap tahun itu Beta dapat mahasiswa untuk selain mereka belajar. Tapi juga mereka mengajar kita tentang apa yang mereka sudah dapat di sana.
0: Baik, baik. Seperti itu ya. Nah, masalah air nih. Biasanya disiasati dengan apa, Pak Apri?
1: Ya, kalau masalah air, Beta banyak jalan ke Kristin. Ini yang Beta selalu kasih motivasi. Ada wilayah-wilayah yang tidak ada air, tapi dia bisa menghasilkan

0: uang yang banyak karena yeah. dari usaha di bidang pertanian. Hmm. Nah, jadi beta bilang kalau begitu soalnya bukan di air, tapi motivasi kita untuk itu apa, kita sudah kalau sudah berpikir bisnis dan bisnis, berarti kita tidak bisa bicara masalah air karena air bisa kita beli.
1: Iya,
0: kan
1: iya.
0: Sistem pertanian sekarang kan ada yang hemat air.
1: Mm-mm.
0: Nah, kita beli satu tangki kita bisa pakai untuk apa, siram kita punya tanaman dan lain-lain. Tapi kita juga menjadikan apa masalah-masalah itu, masalah khususnya masalah air untuk kita bekerja sama dengan pemerintah untuk kita minta bantuan mesin air atau mungkin sumur bor dan tapi kan sekarang ini Kak Kristin kan bantuan pemerintah tidak bisa di perorangan.
1: Iya betul, kelompok ya.
0: Harus kelompok, jadi harus ada kelompok tani. Sehingga kita dampingi mereka ini untuk itu.
1: Iya, berarti di komunitas pelaku usaha pertanian untuk para petaninya ini menggunakan sistem irigasi tetes begitu Pak ya, biar lebih hemat air.
0: Di sini belum Kak Kristin.
1: Oh belum.
0: Di sini belum.
1: Mm-hmm.
0: Belum, tapi ini pengalaman yang kita lihat di luar wilayah Amerasi itu yang kita coba kasih motivasi kepada mereka. Tahun ini baru kita mulai Kak Kristin. Malah satu sistem ini ya, karena kita punya anggota kelompok tani.
1: Mm-hmm.
0: Ada beberapa orang yang punya pengalaman pertanian di Malaysia, Singapura.
1: Oh iya.
0: Dan mereka setelah menceritakan kepada beta bilang ya, kita tahun ini kita sudah mulai uji coba.
1: Iya.
0: Contoh sistem camp itu. Kita ada satu sistem pertanian yang di musim hujan kita bisa tanam sayur dan kita bisa jual sayur di musim bulan-bulan Desember.
1: Oh iya, seperti itu. Ini kayaknya Ketong harus langsung lihat ini ya, biar Ketong juga bisa tahu sistemnya seperti apa ya. Karena kayaknya menarik gitu ya Pak ya.
0: Ya, kita berharap nanti setelah tahun ini kita sudah mulai terapkan, kita akan minta dari RI Kupang, dari lain-lain bisa datang meliput. Karena ini hal yang baru.
1: Iya, betul sekali. Iya. Dan ini bisa menjadi contoh buat para petani yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mungkin selama ini mengeluhkan hal yang sama ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Baik. Iya, Pak Apri, Ketong juga sudah berada di penghujung obrolan kita di obrolan Akamsi pagi ini. Silakan Pak untuk closing statement-nya. Mungkin harapannya untuk para petani ataupun untuk para penenun khusus yang ada di Amarasi Barat.
0: Iya, memang harapan beta dari gerakan komunitas ini, kita berharap ada terjadi perubahan pola pikir dan pola hidup dari para petani. Dari berpikir konsumtif bisa mulai secara perlahan-lahan mulai berpikir bisnis.
1: Iya.
0: Jadi yang kedua ya harus ada peningkatan ekonomi keluarga dari kegiatan usaha kita.
1: Mm-hmm.
0: Nah kalau untuk ada peningkatan berarti kita harus fokus pada produk mana yang harus kita lakukan.
1: Baik.
0: Yang terakhir dari saya ya harus ada semangat kerjasama dan sama-sama bekerja supaya kita bisa mencapai tujuan. Dan terakhir yang kita mau sampaikan kepada kita semua bahwa tugas petani itu hanya satu sebenarnya.
1: Iya.
0: Menjaga, merawat, dan mengurus usaha pertanian kita atau peternakan atau peternakan.
1: Baik.
0: Kadang-kadang itu dari saya Kak.
1: Dan yang satu memasarkan begitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Apri sudah berbagi di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang pagi ini.
0: Ya, terima kasih Kak Kristin. Semoga ada kesempatan lain lagi kita bisa berbagi karena ini banyak hal yang bisa kita ceritakan bersama.
1: Benar sekali ya. Terima kasih Pak Apri, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih.
1: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara itu dia ya, Ketong punya obrolan di pagi ini bersama dengan Ketua Komunitas Pelaku Usaha Pertanian dan Sanggar Tenun Ikat, Bapak Aprianus Adu ya. Dan yang pasti seperti disampaikan bahwa sudah saatnya Ketong semua ya merubah pola pikir kita dari yang konsumtif menjadi pola pikir.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Saudara, Berita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Nusa Tenggara Timur menggelar bakti sosial lingkungan dengan menanam ratusan anakan beringin dan pinang di kawasan sumber mata air Welnai Paut dan Welnai Neno, Kelurahan Belo, Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian musyawarah daerah Persatuan Alumni GMNI NTT yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Juli mendatang. Ketua Panitia Yopi Lati bilang, aksi penanaman pohon merupakan bentuk kepedulian alumni GMNI terhadap pelestarian lingkungan, terutama menjaga keberlanjutan sumber-sumber air yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat. Selain penghijauan, Persatuan Alumni GMNI NTT juga akan membagikan sejumlah buku tulis kepada anak-anak di Kelurahan Belo sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Menurut Yopi, kegiatan sosial tersebut diharapkan sonde hanya kasih manfaat buat lingkungan, tetapi juga menghadirkan kepedulian terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat sekitar. Beralih ke informasi berikut. Festival Lamoholot 2026 merupakan bentuk pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam talk show bertajuk Eksistensi Budaya Lamoholot di Era Digitalisasi. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Kristianus Molan, menilai tantangan terbesar ini saat adalah menurunnya minat generasi terhadap budaya lokal, seperti menenun dan juga menari. Bahkan sekarang dia bilang semakin sulit untuk ketemu anak muda berusia sekitar 25 tahun yang punya kemampuan untuk menenun. Dia bilang digitalisasi seharusnya sonde dilihat sebagai ancaman, melainkan jadi sarana pelestarian budaya. Apalagi banyak warisan budaya Lamoholot yang selama ini diwariskan secara lisan dan belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk tulisan maupun arsip digital. Untuk itu dia tawar sejumlah strategi, diantaranya mendorong lahirnya konten kreator yang mengangkat budaya Lamoholot, memproduksi podcast bertema kebudayaan, serta membangun arsip digital yang memuat cerita rakyat, bahasa ibu, sampai tradisi adat sebagai upaya menjaga warisan budaya agar sonde hilang. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama bahas saudara dong semua ya. Pulang kampung adalah hal yang paling dirindukan oleh orang-orang yang sedang merantau ya. Jadi biasanya kalau pulang ke kampung ataupun pada saat kotong masih di tanah rantau, hal yang paling dirindukan selain keluarga adalah makanan khasnya ya. Karena memang beberapa daerah depung makanan khas itu sonde bisa ditemui di daerah-daerah lain ya. Hanya ada di itu daerah sendiri. Ya, dan Bapak Mama saudara pulang ke kampung yang paling pertama yang kotong lakukan selain bertemu dengan keluarga tercinta adalah kayaknya beta harus makan ini. Sulama sonde makan ini makanan. Ya, dan di ini siang Bapak Mama saudara kita akan beromong tentang kuliner khas Nusa Tenggara Timur ya. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
2: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
1: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
2: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang. Yang ketiga, air secukupnya. Yang keempat, garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam. Lalu ditiriskan. Kemudian ditumbuk. Lalu dipengaya. Pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kenija. Yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas. Tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak, dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
1: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
2: Itu pada saat kumpul-kumpul, membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
1: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
2: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
1: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
2: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
1: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
3: Pangan lokal ini bisa saja dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran timur. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
1: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
3: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal. Tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
1: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Polsek ND menggelar program Polri Peduli Anak dan Peduli Literasi bersama Relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini kegiatan berlangsung di Mapolsek ND pada hari Sabtu kemarin, 4 Juli 2026. Program tersebut melibatkan sekitar 15 siswa sekolah dasar dan madrasah. Peserta berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten ND untuk mengikuti rangkaian kegiatan literasi yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Ini kegiatan merupakan implementasi program prioritas Kapolri dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan budaya literasi masyarakat. Polsek ND menggandeng Relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai mitra pelaksanaan berbagai aktivitas pembelajaran bagi anak-anak. Beralih ke informasi berikut, Festival Lamaholot yang digelar di Pantai Wulen Luo, Lewo Leba pada tanggal 1 hingga 4 Juli 2026 memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya dirasakan Monica, perajin jagung titi asal desa Baolangu, Kecamatan Nubatukan yang mendapat kesempatan memasarkan produk khas Lembata kepada para pengunjung festival. Monica mengaku bersyukur karena produk jagung titi yang dijual mendapat perhatian dari wisatawan dan masyarakat yang menghadiri festival Lamaholot. Menurutnya, keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut menjadi peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan oleh-oleh khas Lembata. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristin, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran hari Minggu. Hari ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak, Mama semua di edisi kali ini sampai tuntas nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ragam sesando siang akan Beta hadirkan untuk menemani Bapak, Mama semua di hari Minggu ini yang tengah bersantai di rumah bersama dengan keluarga atau juga yang ada acara keluarga ya. Oke, selamat siang saja, selamat hari Minggu. Selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta. Dan tentunya jangan lewatkan banyak informasi lagu-lagu asik yang masih terus Beta hadirkan dalam rangkaian Sasando Siang Pro 4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya sudah hadir dengan Beta, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang ya, dalam Obrolan Teras UMKM, yaitu Kakak Fajar Inaya Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Ketong sapa dulu, selamat siang Kakak Inayah, apa kabar?
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar Kak?
2: Sehat. Sebenarnya agak kurang fit, cuman tadi sudah lebih baik lah hari ini daripada kemarin.
1: Oke, demi Pro 4 ya.
2: Iya.
1: Oke, Kakak ini Beta panggilnya Kakak Inayah.
2: Iya betul,
1: Kakak Inayah ya, luar biasa hari ini berkesempatan berjumpa ya Bapak Mama Bapak Saudara bersama dengan owner dari UMKM Takoyaki Uma. Nah, sebelum ketong sharing ya, bercerita lebih banyak lagi ya terkait dengan UMKM Takoyaki Uma nih Kak Inayah. Ini Takoyaki Uma. Uma, takoyaki itu salah satu makanan tradisional dari
2: Takoyaki itu makanan dari Jepang Kak.
1: Tapi pasti dibuat dalam cita rasa orang Kupang begitu ya. Cita rasa yang lebih kena dengan ketempulita gitu ya.
2: Iya betul, disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Tetapi bahan dasarnya itu tetap dari Jepang. Jadi dashi powder. Jadi ada namanya dashi powder, jadi bahan campurannya itu. Dan itu tidak didapatkan di Kupang gitu. Dapatkan dari belinya online kami.
1: Oke, ketong sudah jauh-jauh pi Jepang. Langsung untuk mau mencoba takoyaki ya. Ketong mau coba takoyaki, sudah ada nih dia punya produk di sini ya, langsung dari Takoyaki Uma. Nah, Kak, sejak kapan nih Takoyaki Uma ini berdiri dan terinspirasi dari mana?
2: Iya, jadi kebetulan Takoyaki Uma ini baru berdiri bulan Agustus tahun ini, Kak. Jadi baru beberapa bulan berdirinya. Lalu namanya kenapa Takoyaki Uma gitu. Nah, kalau takoyaki kan memang makanan dari Jepang ya. Nah, Uma ini adalah panggilan saya bagi anak-anak gitu. Anak-anak suami, jadi panggilnya tuh Uma. Akhirnya ya sudah, karena saya juga yang buat resepnya kan, karena resepnya kan belajar dari YouTube beberapa begitu kan, saya kolaborasikan error trial begitu, coba berkali-kali terus nemu yang ini gitu, yang pas gitu, akhirnya dinamakan Takoyaki Uma seperti itu.
1: Oke, menarik sekali ya ceritanya. Jadi memang dari awal mungkin sudah ada ide ya Kak ya, dan inspirasi yang kuat begitu, dan bikin usaha seperti Takoyaki Uma ini akhirnya punya cerita juga ya di balik namanya, yaitu Uma punya, Uma yang bikin. Oke. Terinspirasi dari mana tuh Kak? Kepingin buat makanan khas dari luar negeri ya, kalau mau dibilang ini bukan di luar NTT lah, tapi betul, di luar Indonesia, tapi dengan cita rasa yang bisa diterima oleh lidah Kupang kalau mau dibilang. Ini terinspirasinya dari mana tuh Kak?
2: Iya, jadi awalnya itu suami atau anak-anak itu suka jajan gitu kan, suka jajan takoyaki, karena di Malang itu kan, dulu kan kami tinggal di Malang. Di Malang itu banyak, sudah banyak. Jadi untuk sudah biasa begitu untuk jajan takoyaki. Lalu tiba-tiba di Kupang itu ada yang jualan. Nah, pas ketika suami sama anak-anak tuh sering beli, terus saya coba kok rasanya begini ya, enggak sesuai dengan khasnya begitu. Akhirnya daripada apa namanya jajan terus, akhirnya saya berinisiatif untuk buat sendiri begitu. Akhirnya saya coba resep berapa, terus saya coba beli online untuk yang bubuknya ini. Saya coba, ternyata kok ini rasanya pas begitu, enak. Lalu dan memang sebelumnya itu basic suami itu adalah pebisnis, dia suka jualan dari memang kuliah itu suka jualan memang. Iya, dan sempat dulu ternyata kami dulu itu waktu jadi mahasiswa berpartner jualan kue gitu, tapi tidak tahu kalau ternyata jodoh seperti itu. Nah, akhirnya dari situ terus suami menyampaikan, sudah coba kita buat jualan saja begitu, karena kan pemainnya juga belum banyak kan yang ada di Kupang, baru 1-2 begitu yang kami temui, dan kami coba ternyata rasanya juga ya pas-pasan begitulah, akhirnya ya kami coba jual begitu.
1: Oke, okay, baik, ada cerita dong di baliknya ya, yeah, pertemuan antara suami istri ini. Akhirnya yeah, sama-sama sepakat ya Kak ya.
2: Yeah.
1: Apakah Kak Inaya ini memang pecinta kuliner luar begitu?
2: Saya itu sebenarnya pecinta kuliner tradisional ya, tradisional Indonesia seperti itu. Tapi karena ini kemarin karena disesuaikan kan dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia, ya, terus hanya bubuknya ini memang yang otentik begitu, ya terus di lidah juga pas, jadinya ya udah gitu. Karena memang belum banyak pemainnya begitu, karena kami coba, akhirnya kami coba.
1: Oke. Okay. Kenapa jadi akhirnya memilih takoyaki sebagai produk utama nih, sampai ada namanya sendiri tuh?
2: Ya karena memang produknya mau takoyaki begitu.
1: Oh, gitu.
2: Produknya memang namanya ini takoyaki dan satu menu memang hanya satu, fokus di satu jualan awalnya begitu.
1: Oke, okay, gitu. Memang ini takoyaki ini mungkin punya pasar tersendiri juga, maksudnya mau ke situ juga ya Kak ya. Yeah. Apalagi kalau dipung racikan tuh pas, terus konsisten juga, betul, ya pasti langsung jadi favorit. Keren ya Bapak Mama Saudara. Nah, varian rasa apa saja nih? Ini takoyaki ada varian rasanya kah Kak? Varian rasa apa yang paling unik dan jarang ditemukan?
2: Kalau takoyaki itu kami variannya itu di isian Kak. Jadi di isian itu kami ada, sebenarnya kalau di Jepang itu isiannya itu gurita. Nah tapi karena di sini saya belum nemu gurita yang pas begitu, akhirnya saya ganti dengan ayam, crepe stick, bakso ikan dengan sosis. Itu jadi enak, jadi empat. Nah di antara empat ini yang paling best seller itu ayam, gitu. Jadi orang lebih suka ayam begitu. Terus juga kami beda dengan yang lainnya itu, yang membuat keunikan sendiri itu ada taburan katsuboshi sama aonori.
1: Apalagi itu, gitu, Kak?
2: Katsuboshi itu apa namanya, slice, jadi ikan cakalang di slice begitu terus dikeringkan seperti itu. Kalau aonori kan rumput laut ya, nori, nori begitu ditaburi nori seperti itu.
1: Oke, okay, nah, ini baru beda dari yang lain ya. Seperti yang tadi juga disampaikan, kalau misalnya di sini pakai gurita belum tentu sesuai dengan lidah orang Kupang, betul, ya Kak, ya sesuai dari takoyaki dari sononya begitu. Nah, varian rasa seperti ini memang pasti bikin penasaran ya Kak, dan pastinya jadi ciri khas gitu. Pantas ya pelanggan banyak yang balik lagi nih, dan akhirnya takoyaki Uma ini banyak dikenal. Kak merasa kosong deh tuh, takoyaki Uma akhirnya banyak dikenal nih melalui sosial media.
2: Iya, jadi butuh proses ya Kak ya. Jadi memang awalnya itu ketika kami buka terus kami endorse, itu banyak, memang pelanggannya banyak, lumayan gitu kan antusiasnya. Dan ketika kami apa namanya, kami awasi, kami pantau itu, ternyata yang beli itu juga yang sebelumnya pernah beli gitu. Jadi dia 2-3 hari dia beli lagi begitu. Sampai ada juga yang lewat WA, jadi setiap 2 hari dia pesan seperti itu. Jadi ternyata bagus, maksudnya produknya udah pas begitulah. Nah ternyata seiring berjalan waktu, jadi ada aturan, kan kami jualannya di halaman teras Indomaret, ada aturan untuk diubah posisinya gitu. Jadi kan awalnya itu jualan di Liliba, jadi kan setelah jembatan Liliba itu kan dua jalur ya, dua arah. Nah ini kami ambil arah yang kalau dari jembatan Liliba itu yang sebelah kiri. Jadi kalau orang lewat awalnya itu kelihatan gitu. Nah terus sekarang dipindah di sebelah kanannya Indomaret, jadinya orang tidak begitu lihat. Begitu akhirnya dari situ mulai sepi begitu kan, mulai sepi. Terus tiba-tiba juga karyawan berhenti, akhirnya kami pindah tempat, pindah tempat di Obufu gitu, yang dekat rumah. Terus juga kami ganti karyawan lagi untuk training. Dari situ mulai apa namanya, kemarin sempat sepi dan ternyata memang karyawannya, testimoni dari teman-teman begitu, kok karyawannya begini. Jadi intinya banyak penilaian gitulah. Akhirnya kami berhentikan kan, kami berhentikan karyawannya dengan beberapa alasan. Terus sekarang sudah dapat lagi karyawan barunya, kemarin baru training dan nanti hari Senin buka lagi begitu.
1: Okay. Jadi memang dari testimoni dari mulut ke mulut juga ya Kakak, juga mendapatkan masukan-masukan yang akhirnya untuk lebih membangun takoyaki Uma ini.
2: Iya betul.
1: Oke, baik. Nah Kak, selain takoyaki mungkin ada menu lain nih yang menjadi menu pendamping takoyaki?
2: Ya, jadi awalnya itu hanya satu menu, tapi sekarang itu kami ada dua menu, takoyaki dan pukis. Ya, kalau pukis itu kan nama apa? Makanan tradisional Indonesia seperti itu.
1: Iya. Oke. Jadi ini duanya jalan sekaligus di satu outlet gitu, Kak?
2: Iya, iya betul.
1: Oke, baik ya. Menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara, berarti ini sudah hanya fokus di satu menu, tapi juga tetap menjaga kualitas dengan menambahkan menu lain juga.
2: Iya, betul Kak.
1: Oke, ini variasinya luar biasa. Idenya dari mana? Aku harus pukis sih Kak, supaya ada pendamping yang makanan lokal atau seperti apa tuh awalnya?
2: Kenapa pukis? Karena memang pukis itu makanan kesukaan saya dari kecil gitu.
1: Oke, baik.
2: Itu akhirnya saya penasaran, saya coba buat sendiri dan ternyata enak, terus sejual begitu. Oke.
1: Awal mula testimoni dari pelanggan tuh seperti apa antara dua menu ini? Hanya dua menu ini aja ya?
2: Iya, betul. Oke. Itu.
1: Testimoninya seperti apa, respon dari customer seperti itu?
2: Iya, responnya baik sih. Misal, oh enak, gurih gitu, oh baru kali ini kerasa, misalnya kayak kalau takoyaki terasa gurihnya, ikannya juga kerasa, terus ada taburan katsuobushi, kadang ada yang minta tolong dibanyakin katsuobushinya sama norinya begitu, seperti itu. Kadang juga kalau misalnya ada pelanggan yang sering datang, kami suka kasih bonus gitu. Jadi yang satu porsi isinya 5, kadang saya kasih bonus isi 6 begitu, seperti itu.
1: Ini terus, yang bikin pelanggan juga betah ya, dan balik lagi dan akhirnya juga punya banyak pilihan ya Kak. Kalau sana mau terlalu ke menu yang luar, bisa ada kue pukis. Ini dua-duanya ini juga sering apa ya, mendapat respon yang sama?
2: Iya, responnya baik. Jadi ketika apa namanya, saya awalnya ketika pas jualan sepi, saya sempat tanya ke teman-teman yang sudah jual, sebenarnya bagus Mbak, enak produknya, wangi, misalnya kuenya wangi gitu kan, tetap dipertahankan kualitasnya begitu. Terus sempat pernah saya coba apa namanya, kan ada satu bahan di kue pukis ini yang langka di Kupang itu. Saya coba ganti terus jual, ternyata customer sempat komplain, kok beda rasanya, nggak kayak kemarin gitu. Oh ternyata ternyata pelanggan udah ngerti gitu, ternyata bahannya dia udah kenal gitu. Akhirnya saya coba lagi kembali ke awal gitu. Jadi memang beberapa produk tuh susah, jadinya kalau misalnya pas ada itu saya langsung stok banyak memang supaya kehabisan seperti itu.
1: Oke, baik. Nah sejauh ini siapa saja yang terlibat nih Kak?
2: Jadi ada saya, suami, sama karyawan.
1: Tapi yang eksekusi dari awal pasti tetap Kak Ina ya?
2: Iya, tetap. Jadi yang apa namanya, training untuk bahan dasarnya, semuanya, cara membuatnya itu tetap saya dengan suami yang pantau.
1: Oke, seru ya dikerjakan bersama ya. Biasanya kalau ada tim kecil yang solid ini, usaha jadi lebih ringan dan hasilnya juga lebih maksimal.
2: Iya, betul.
1: Oke, sehari itu biasa produksi berapa banyak tuh Kak? Ini masih sistem PO kah atau ready setiap hari?
2: Kalau sekarang, kalau dalam 2 pekan ini PO, karena baru ready lagi hari Senin besok. Nah untuk habis dalam satu hari itu, mulai bulan Agustus waktu kami mulai buka itu, kami bisa habis 2 kilo tepung ya, untuk hitungan tepung itu. Jadi kalau 1 kilo itu kurang lebih ada 25 porsi, jadi pernah sampai 25-40 porsi per hari, itu untuk bulan Agustus. Nah setelah itu September itu juga lumayan masih banyak, 20-30 begitu. Nah terus di GrabFood juga rame gitu kan. Jadi offline GrabFood sama pesanan diantar, nanti baru dikirim lewat Maxim. Nah setelah dipindah tempat, jadi dipindah tempat kan ke sini, akhirnya berubah gitu. Jadi sehari itu hanya 10-15 porsi begitu. Nah setelah itu karyawan berhenti, terus tutup kan, tutup. Habis itu kami buka lagi. Nah itu sedikit gitu, karena kan memang orang kan pasti melihat ya, kalau kita tidak konsisten, orang juga malas datang lagi begitu. Akhirnya itu yang menjadi evaluasi kami. Akhirnya mulai sekarang, nanti kalau sudah buka ya harus konsisten untuk buka terus seperti itu.
1: Oke, baik ya. Jadi memang semua sampai sekarang, tapi rencananya mau buka lagi kan?
2: Iya, nanti Senin. Kalau kemarin itu pre-order, kebetulan ada pesanan gitu. Kemarin 2 hari itu sampai ada 99 porsi. Iya, untuk selama 2 hari pesanan. Gitu.
1: Baik, wah luar biasa. Berarti memang pelanggan-pelanggan ini sudah tahu cita rasa yang melekat ya. Kalau versi takoyaki Uma ini, berarti ini nih, mereka tahu. Jadi harus memanfaatkan waktu sebelum, kalau misalnya ada momen tutup lagi,
2: iya,
1: gitu,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Ini sudah konsisten sampai ke depan nih Kak. Soalnya ada kayak yang ada kendala-kendala apa?
2: Begitu. Kendala sih banyak ya. Ada, cuman itu kami jadikan tantangan gitu untuk tetap bisa bertahan gitu.
1: Oke, okay. Kendala-kendalanya seperti apa nih Kak? Mungkin dalam memproduksi?
2: Iya. Kalau kendala itu misalnya terkait pembuatan ya, pembuatan produksi. Kadang kan saya ada karyawan gitu. Yeah. Nah kalau misalnya karyawan itu kita tidak dampingi, kadang ada aja yang keliru gitu bahannya gitu. Yeah. Sudah dicatetin gitu, ditulisin, tetapi kadang ada yang keliru. Nah jadi memang kita tetap harus pantau gitu, yeah, tetap harus pantau seperti itu. Lalu kendala yang lainnya karyawan yang tiba-tiba berhenti begitu. Kadang dari awal itu kami sudah memberitahu gitu kan, kalau misalnya mau berhenti tolong jangan mendadak gitu, yeah, kan. Tetapi ya kenyataannya begitu, mendadak seperti itu. Akhirnya kan untuk cari orang lagi kan agak susah gitu kan. Sebenarnya banyak gitu, cuman banyak orang yang kadang tanya-tanya gitu. Sebenarnya banyak sekali orang yang butuh pekerjaan, hanya untuk niat untuk bekerja itu sedikit seperti, yeah, itu. Terus kendala yang lainnya itu bahan baku ya. Ada bahan baku kayak misalnya dashi powder, katsuobushi sama aonori, itu kami belinya online. Karena keliling-keliling di Kupang ini belum ketemu. Yeah. Ada katsuobushi tapi dia bentuknya sangat kecil dan harganya mahal sekali. Yeah. Sama nori juga seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk beli online. Nah itu sebenarnya kendalanya. Tetapi selama ini aman, ketika kalau produknya udah mulai mau sedikit, tinggal stok sedikit, kami langsung pesan lagi seperti itu.
1: Okay, gitu, nah, memang wajar sekali ya kalau ada tantangan-tantangan ya.
2: Yeah,
1: kayak di setiap proses produksi ini. Tapi cara apa ya, cara menyikapi dari Kak Inaya yang menyikapinya itu, yeah, wah ini yang jadi akhirnya menunjukkan kalau Takoyaki Uma memang benar-benar apa ya, serius dan mau bertumbuh begitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Oh,
1: oke, okay, baik. Tadi dalam satu hari sudah banyak ya yang diproduksi. Nah, suka duka sejauh ini nih Kak, seperti apa? Jangan-jangan yang tadi nih ganti-ganti orang yang bantu nih, kayaknya itu lebih banyak ceritanya tuh.
2: Iya, betul. Jadi sukanya itu ya kalau misalnya pas satu hari kita bisa tembus 1-2 kilo ya. Jadi kalau 1 kilo itu bisa 25 porsi, 2 kilo bisa 50 porsi. Satu hari itu suka begitu ya, senang gitu. Terus kalau pas ada orderan itu senang. Terus kalau ada testimoni baik gitu dari pelanggan, itu kami juga senang. Nah, dukanya ya biasanya di teknis ya, di teknis kayak misalnya karyawan yang tiba-tiba berhenti, terus akhirnya kami karena kalau saya yang jaga juga tidak mungkin, karena saya juga punya baby kan, masih ada anak, jadi tidak bisa kalau harus jaga begitu. Suami juga bekerja di salah satu instansi, jadinya ya tidak bisa kalau dia harus jaga gitu. Jadi mau tidak mau tetap kami harus pakai karyawan. Nah kalau karyawannya tidak ada ya tidak bisa jalan begitu. Itu mungkin dukanya ya seperti itu. Terus kalau bahan-bahan kayak biasanya kalau pembelian online itu kadang nggak mesti nyampeinya gitu, karena kadang tuh ditunggu sampai 2 minggu 3 minggu nggak nyampe-nyampe. Nah itu kadang kami agak khawatir gitu, ini bahannya. Jadinya pernah karena katsuobushi habis, akhirnya kami terpaksa beli yang ada di salah satu supermarket yang ada di Kota Kupang itu ada, tapi memang harganya lumayan gitu. Tapi tetap kami karena berusaha untuk menjaga konsisten rasa begitu. Itu sih Kak.
1: Kayaknya duka sukanya lebih banyak juga nih Kak.
2: Iya. Yeah. Terus satu lagi dukanya, kalau misalnya pas lagi enggak habis. Nah, jadi kami itu kan menjaga kualitas rasa. Jadi kalau misalnya dalam hari itu tidak habis, jadi kami harus bagi memang saat itu juga. Yeah. Jadi misalnya kalau udah jam 8 malam masih ada adonannya, dibuat memang semua terus dibagi-bagikan, yeah, begitu. Karena kalau tidak begitu misal dijual lagi tuh memang masih enak, cuman kualitasnya menurun kan, rasanya, yeah, tidak, yeah, seenak preso gitu. Yeah. Jadi untuk menjaga kualitas, nah itu kami bagi-bagikan begitu.
1: Oke, okay, baik. Ini suka dukanya luar biasa ya. Ini dan ini salah satu perjalanan UMKM yang kalau mau dibilang suka duka ini yang mewarnai,
2: yeah,
1: ya Kak ya. Tapi justru dari situ ya usaha seperti Takoyaki Uma ini bisa tetap berdiri dan makin kuat ya Kak,
2: yeah,
1: ya.
2: Okay. Proses kan.
1: Oke. Okay. Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya. Dan sangat menarik sekali, sangat menginspirasi bahwa memang harus konsisten juga, yeah, Kak, ya, menjaga kualitas ya,
2: kualitas itu utama.
1: Itu yang utama, yeah, ya, bukan hanya mengandalkan bahwa oh yang penting masih ada ya udah, keuntungan nomor satu, kualitasnya, yeah, nomor
2: betul,
1: dua ya, yeah, terbalik ya, di Takoyaki Uma ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana usaha Takoyaki Uma ini berdiri, Bapak Mama Bapak Saudara tantangannya juga sudah dihadapi sejauh, yeah, ini dari bulan Agustus ya, sampai inovasi rasa yang bikin pelanggan juga akhirnya kembali lagi karena karena sudah kenal di Pung Rasa ya, otentik yeah. begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke tampung obrolan bersama dengan Kakak Inayah ya, Bapak Mama Bapak Saudara di obrolan teras UMKM tetap di FM 104,3 MHz.

0: UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak-Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM Pro 4 RRI Kupang ya. Bapak-Mama bisa mendengarkan di FM 104,3 MHz dan juga menyaksikan di live YouTube-nya RRI Kupang ya. Masih bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma. Kakak Inayah, luar biasa ya ceritanya dengan Ketong di kesempatan kali ini, suka dukanya ya, dan juga awal mula sampai akhirnya Takoyaki ini berdiri dari bulan Agustus ya Kak.
4: Yeah.
3: Lumayan ya, luar biasa, dan ternyata sudah ada pelanggan tetap ya Kak ya.
4: Ada.
3: Nah Kak, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk membuat satu menu? Karena tadi kan katanya ini ada takoyaki, ada kue pukis juga. Ini dua-duanya yeah. jalan bersama dong, dan pastinya yeah. motor penggerak tetap di Kak Inayah nih.
4: Yeah.
3: Nah, ini membutuhkan waktu berapa lama tuh Kak untuk membuat masing-masing menu ini?
4: Iya. Yeah. Jadi kalau takoyaki itu dia butuh

0: tuh agak crunchy gitu, keras, terus dalamnya lumer seperti itu, dan lumernya itu matang begitu. Jadi butuh waktu sampai 20 menit. Kalau kalau pukis kan dia hanya 8 sampai 11 menit maksimal. Itu juga bisa langsung langsung 20 biji seperti mantap. Itu.
1: Oke. Okay. Gitu. Masing-masing punya pasarnya ya. Tadi Kakak Inaya bilang lebih banyak mana nih? Peminat takoyaki apa kue pukis? Ternyata masing-masing ada pasarnya juga ya.
0: Iya, ada pasarnya. Jadi tidak dominan ke sebelah sih tidak. Pukis juga ada sendiri yang senang gitu, takoyaki juga seperti itu.
1: Oke, jadi memang ada prosesnya, bapak-bapak saudara ya, dengan waktu pengerjaan seperti itu wajar juga ya, dan memang membutuhkan wajar apa kematangan yang pas, ya kan? Hasilnya matang sempurna dan dipurasa juga pasti konsisten.
0: Iya betul.
1: Oke, nah Kak, sejauh ini pernah melakukan inovasi rasa kosone?
0: Sementara belum, karena kan kami baru buka ya. Kami baru buka, terus kemarin sempat ada dari pelanggan itu menyampaikan, bagaimana kalau misalnya coba ada isian gurita begitu. Nah kami coba, rencananya masih mau cari kan gurita yang ada di Kupang tuh. Nanti bagaimana, sebenarnya kan di laut banyak ya di Kupang gitu. Tapi untuk apa namanya, produk gurita yang pas, yang rasanya enak, itu kami masih belum nemu. Begitu, jadi sementara masih varian isi 4 itu, yang bakso, crab stick, ayam dan sosis itu dulu. Gitu. Sempat ada yang tanya, kenapa enggak ada isian ikan gitu. Oh, ikan. Oh iya, boleh nanti kami tampung dulu begitu untuk sarannya. Boleh nanti ikan sama gurita begitu, karena kan memang ini kan rasanya khas seafood kan begitu. Seperti itu.
1: Tapi ada rencana untuk menambah inovasi baru, ada varian baru.
0: Rencana begitu, ada. Ya? Cuman kami coba sekarang konsisten ini dulu, nanti sambil kalau memang, karena kan prinsip kami itu untuk produk ini kalau bisa itu sesuatu itu yang dia banyak, stoknya banyak, terus harganya juga terjangkau begitu. Tapi kalau nanti susah carinya, harganya juga mahal, kami nggak lanjutkan seperti itu Kak.
1: Jadi gitu, mesti apa ya, lempar ke pasar dulu.
0: Iya, harus lihat dulu. Iya, jadi stok bahan ini ada nggak gitu. Kalau misalnya kayak Katsubosi sama Nori kan, kita memang di sini nggak ada online, tapi online tuh kan banyak stoknya gitu. Jadi yang penting kita order sesuai dengan waktunya supaya tidak kehabisan seperti itu.
1: Baik ya, ini ternyata inovasi yang seperti ini juga penting ya Kak ya. Ada masukan-masukan juga ya. Akhirnya bikin pelanggan juga tetap penasaran dan sonde bosan toh Kak dengan varian-varian yang ada ya. Oke. Nah, kalau dari Kak sendiri nih sebagai ownernya Takoyaki Uma ya, yang turun langsung untuk dia punya segala quality check begitu ya kalau mau dibilang. Bagaimana nih menjaga kualitas rasa dan kebersihan produknya?
0: Ya, jadi kalau untuk menjaga kualitas rasa, jadi untuk bahan-bahan kami belinya itu yang bermerek Kak. Jadi kayak tepung itu kami ada satu merek tertentu yang memang dia agak langka memang di Kupang. Jadi kami biasanya langsung ke pusat-pusat toko grosir yang ada di Kupang. Jadi sampai kami itu hafal toko grosir yang ada di Kupang itu yang mana aja tuh kami sudah datangin semua, karena memang untuk menjaga kualitas produk jadi kami tidak mengganti jenis tepung. Dan memang tepung ini dia relatif yang lebih mahal daripada yang lainnya seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk proses pembuatan itu kami memang sarankan kepada teman-teman karyawan untuk kayak pakai sarung tangan begitu untuk meraciknya seperti itu. Terus kalau misalnya di bagian produksi kayak buat adonannya itu juga ya perlu dijaga begitu kan. Terus masa untuk adonan, jadi adonan yang dibuat siang terus dijualkan itu jadi tidak boleh lebih dari 6 jam gitu Kak. Jadi kalau misalnya dia sudah 6 jam itu harus dimasak semua begitu, karena kalau udah lewat dari situ nanti kualitas adonan itu tidak enak begitu. Dia agak asam begitu Kak. Seperti itu.
1: Oke, okay. Ini itu sudah sih menjadi prinsip ya.
0: Iya.
1: Prinsip yang
0: jadi ada biasa. SOP namanya kalau kami. Iya, SOP kami seperti itu.
1: Konsisten rasa dan kebersihan juga menjadi kunci utama ya Kak Inaya ya, di apalagi ini dunia kuliner ya, semua pasti ke lidah itu akan sampai ke hati juga ya. Dan salut juga ya bapak-bapak saudara dengan komitmen Kak Inaya ya menjaga kualitas. Sejauh ini tantangan Kak, tantangannya mungkin ada ya, tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis takoyaki dan kue pukis ini.
0: Iya, jadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana mengedukasi produk kami ke masyarakat. Nah itu tantangan terbesar, karena memang masyarakat itu belum kenal. Jadi kadang orang, kita pas promo apa sih gitu kan, jadi kadang orang tuh kan gak, karena gak kenal akhirnya oh gak pengen lah, gak pengen makan seperti itu. Kalau beda lagi kayak Salome, orang itu kan orang Kupang udah familiar dengan Salome, jadi apa namanya, tidak perlu diedukasi, mereka sudah senang gitu kan, senang

0: untuk beli. Tapi kalau ini kan tidak gitu. Jadi memang tantangan terbesar kami adalah itu, memberikan edukasi kepada masyarakat begitu kan terkait produk takoyaki. Lalu dengan cara itu kami makanya untuk promosi terus apa namanya gambar-gambar gitu kan, foto produk itu juga harus yang berkualitas supaya memang masyarakat tahu begitu. Seperti itu sih. Baik. Terus sama tantangannya lagi juga bikin konten gitu. Jadi kami memang belum konsisten dalam membuat konten gitu, karena kan biasanya orang itu kan lihat dari apa ya, konten yang ada di sosmed kan, misalnya kalau misalnya dia istiqomah gitu kan, konsisten terus-terusan, terus dari produknya, dari bahannya, cara buatnya gimana kan, kalau orang tahu kan orang jadi apa ya, jadi tertarik gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya foto-foto saja begitu, orang nggak akan tertarik seperti itu. Nah itu yang masih jadi tantangan kami gitu. Nanti kedepannya itu yang akan kami buat untuk apa, kontennya, terus bagaimana cara mengedukasi masyarakat seperti itu, Kak.
1: Oke, dan memang tantangan seperti ini sering dialami UMKM juga ya, Kak?
0: Iya, betul.
1: Banyak juga UMKM menghadapi tantangan seperti ini. Tapi cara Kakak Inaya menghadapinya tadi juga menunjukkan bahwa takoyaki ini juga benar-benar wow, tangguh juga ya. Sampai akhirnya kalau ketemu bukan sosmed tuh, salah satu yang muncul itu takoyaki Uma ya.
0: Oh begitu, iya.
1: Iya Kak, beneran. Makanya ada di Pro 4 hari ini. Nah, sejak ini pernah ada ikut ini kosongnya Kak, event atau bazar UMKM gitu?
0: Iya, waktu itu sempat ada tawaran dari komunitas apa namanya, pokoknya di Kota Kupang gitu kan, dia kayak sejenis event begitu. Hanya waktu itu untuk biaya bergabungnya itu lumayan mahal Kak, jadi sampai 5 juta begitu. Dan sedangkan pada saat itu bagi kami pemula ya, karena kami juga mulai bisnis kan dari awal, dari nol sekali, untuk apa namanya, biaya segitu belum ada gitu. Akhirnya kami tidak ikut, belum gabung gitu, seperti itu. Dan memang masukan-masukan untuk apa namanya, kayak pemerintah atau apa, kalau misalnya mengadakan event begitu ya, kalau bisa tidak perlulah apa namanya, namanya UMKM kan ya, itu kan belum tentu gitu penghasilannya besar gitu kan, seperti itu. Jadi memang kalau memang mengadakan seperti itu untuk apa, uang joinnya itu tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Hanya kami kemarin sempat ada komunitas, salah satu komunitas sekolah, jadi ada komunitas sekolah, jadi mereka itu mau mengadakan kegiatan, terus mereka ngadain rantangan gak, jadi kayak rantangan begitu, rantangan, terus kemarin salah satu menunya itu takoyaki. Nah terus kemarin makanya yang selama 2 hari itu rantangannya, dan sampai tembus 99 porsi itu. Itu yang apa yang kemarin kami ikutin seperti itu.
1: Oke, ternyata peminat takoyaki justru mulai banyak ya Kak.
0: Yang penting orang tahu. Kadang makanya kemarin yang membuat saya termotivasi itu adalah ketika ada orang yang baru pertama kali coba, mereka kesannya itu baik gitu kan. Oh enak. Ya pas ini lanjutkan gitu lah, apa seperti itu. Makanya akhirnya saya yakin dengan produk itu begitu.
1: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana Kakak memotivasi tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik?
0: Ya, jadi untuk memotivasi tim yang pertama itu kami memberikan reward ya. Kami memberikan reward kalau misalnya jadi kami ada gaji pokok, tapi kalau misalnya penjualannya itu apa namanya, lebih dari yang ditargetkan, itu biasanya ada rewardnya seperti itu. Terus yang kedua itu kami ada bonus makan siang ya kalau saat ini gitu. Jadi ada bonus makan siang untuk apa namanya karyawan ya, meskipun makannya sesuai dengan yang kami makan ya sehari-hari, tetapi kan itu membantu sekali kan, daripada harus beli kan 15-20 ribu begitu kan, kan eman-eman begitu. Jadi itu untuk apa, salah satu kami untuk motivasi tim. Terus juga kami sering adakan sidak gitu. Jadi kayak misalnya mungkin awal-awal kami dampingin, tapi kan kami tidak dampingin setiap hari kan. Nanti kalau misalnya udah didampingin, udah bisa mandiri, nanti kami ada sidak gitu. Jadi turun, kalau misalnya pas dia gak semangat gitu, nanti dimotivasi lagi seperti itu. Karena memang berpengaruh, pernah karyawan kami awal-awal itu dia semangat gitu kan, tapi waktu itu sempat dia kerja di tempat lain, terus ganti dengan karyawan yang tidak semangat, dan ternyata memang berpengaruh terhadap penjualan. Karena memang kayak kita, kayak misalnya saya beli apa misalnya beli pisang ya di toko A, penjualnya nggak ramah, tuh saya beli pisang di toko B, penjualnya ramah sekali. Nah, saya akan milih di toko B, seperti itu. Jadi makanya kami menekankan kepada karyawan kalau misalnya semangat gitu, semangat ramah begitu kan, seperti itu, care kepada pembeli seperti itu.
1: Oke, ini harus menjadi salah satu semangat tim begitu ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Ya, dan ini harus dibangun dari komunikasi dan perhatian juga.
0: Iya, iya.
1: Oke, memang kalau tim yang solid itu pelayanan otomatis juga ikut maksimal ya. Baik, mungkin ada tips nih Kak atau pelajaran yang bisa Kakak bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya, untuk yang mau memulai usaha ya di bidang kuliner begitu, ada tips mungkin Kak?
0: Ya, kalau untuk tipsnya, jadi yang pertama adalah jangan menunda ya, jangan menunggu sempurna, jadi mulai dulu. Jadi kalau misalnya apa namanya adanya modalnya sedikit, ya sudah kita mulai dengan ada apa adanya seperti itu. Karena kan dengan kita membuka lapangan pekerjaan baru, kita juga membantu orang-orang yang mereka butuh pekerjaan begitu. Terus lalu yang kedua, konsisten untuk posting gitu. Jadi apapun produknya, karena sekarang itu zamannya media sosial, jadi ya harus konsisten untuk posting. Kalau nggak posting ya orang nggak tahu kalau jualan begitu. Lalu yang ketiga, foto produk itu harus bagus gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Terus harus menarik supaya orang juga penasaran begitu. Lalu yang keempat, bangun kedekatan dengan customer gitu. Jadi jangan hanya jualan. Kadang kan kita pengennya yang penting laku. Nah, itu kita harus bangun kedekatan dengan customer seperti itu. Lalu yang selanjutnya, rajin catat keuangan gitu. Jadi untuk penjualan hari itu kita harus catat begitu kan, karena supaya kita tahu apa namanya omsetnya berapa, keuntungan dan ruginya itu berapa begitu. Lalu yang terakhir adalah setia pada kualitas. Jadi tetap konsisten dengan kualitas yang sudah kita terapkan begitu. Begitu Kak, itu tipsnya.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih sudah berbagi tips dan inspirasi bersama dengan Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, pendengar setia Pro4 dalam rangkaian obrolan Toreas UMKM hari ini ya, Bapak Mama Bapak Saudara. Dan Kutong sudah ada di penghujung perbincangan ya, Bapak Mama Bapak Saudara, di obrolan teras UMKM ini bersama dengan Kakak Fajar Inaya Hayati selaku owner dari Takoyaki Uma. Banyak sekali Kak, terima kasih pelajaran yang Ketong bisa ambil hari ini ya, mulai dari proses yang luar biasa ya, prosesnya kreatif juga, inovasi rasanya, komitmen ya, tadi Kakak bilang komitmen menjaga kualitas ya, dan tentunya Ketong berharap Takoyaki ini juga semakin dikenal.
0: Amin,
1: ya,
0: Kak,
1: ya. Semakin banyak yang menunggu inovasi-inovasi baru. Terima kasih Kakak sudah berbagi dengan Pro 4 hari ini. Dan itu dia Bapak Mama Bapak Saudara, obrolan dengan Kakak Fajar Inaya Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Semoga menginspirasi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando siang hingga sore nanti. Bapak Mama Bapak Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, kawasan hutan lindung Gunung Timau di Kabupaten Kupang dipilih sebagai lokasi Observatorium Nasional Indonesia karena memiliki kondisi alam yang mendukung pengamatan benda-benda langit. Kawasan ini dinilai memenuhi sejumlah kriteria ilmiah, mulai dari minim tutupan awan hingga rendahnya polusi cahaya. Menurut manajer KSL Observatorium Nasional Gunung Timau Abdul Rahman, NTT merupakan salah satu wilayah dengan tutupan awan paling rendah di Indonesia. Selain memiliki langit yang relatif cerah, kawasan Gunung Timau juga masih minim polusi cahaya. Kondisi ini membuat cahaya dari bintang, planet maupun galaksi dapat diamati lebih jelas menggunakan teleskop. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus memperkuat pengelolaan sampah yang lebih tertib dan ramah lingkungan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao Lexi Envoy mengatakan warga yang telah mendaftar melalui tautan resmi akan memperoleh layanan penjemputan sampah secara berkala oleh petugas. Menurutnya inovasi ini merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta masih menemani suasana hari Minggunya Bapak Mama semua. Di siang ini, selamat siang, selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga dengan beragam aktivitas yang bisa kotong lakukan ya di hari ini Bapak Mama. Khususnya buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mungkin punya rencana untuk jalan-jalan ya, kebetulan masih libur bersama dengan anak-anak sebelum mereka masuk sekolah begitu ya. Selamat siang, selamat menikmati rencana perjalanan di hari ini ya. Yang juga mau berkunjung ke rumah kerabat karena ada acara keluarga, ya selamat menikmati acara keluarga bersama dengan keluarga di hari Minggu ini. Memang momen sangat tepat ya Bapak Mama, karena kotong tuh terlalu sibuk dari Senin sampai Jumat, bahkan ada yang sampai dengan Sabtu masih harus terus bekerja begitu. Nah Bapak Mama, kita punya satu informasi ya, ini lagi-lagi masih terkait dengan sampah. Kalau bicara soal sampah, ini merupakan salah satu momok yang sampai sekarang ini sangat memprihatinkan ya, karena kita sering lihat Bapak Mama onggokan plastik-plastik yang dibuang begitu saja yang berisi sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di jalan-jalan utama seperti itu. Masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya, yang membawa sampahnya ya dan membuang begitu saja di pinggir atau di badan jalan. Bapak Mama, Bapak Saudara, satu informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH yang akan mengenakan biaya lebih tinggi kali ini kepada produsen yang menghasilkan kemasan atau limbah residu yang sulit didaur ulang. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan skema Extended Producer Responsibility atau EPR atau tanggung jawab produsen yang diperluas untuk mendorong penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH Agus Rusli mengatakan besaran biaya yang dibayarkan produsen akan disesuaikan dengan tingkat kemudahan suatu kemasan untuk didaur ulang. Nah, jadi yang bisa mewadahi bagaimana mekanisme pengambilan kembali kemasan-kemasan plastik saset ya, semakin susahnya di-recycle, semakin mahal bayarnya. Sehingga diharapkan ya menggunakan material yang mudah untuk dapat didaur ulang. Nah, menurutnya salah satu tantangan terbesar berasal dari kemasan multilayer yang banyak digunakan pada produk konsumsi sehari-hari, contohnya mie instan, sampo, hingga popok sekali pakai. Yang mencontohkan satu perusahaan produsen mie instan saja bisa menghasilkan sekitar 20 miliar bungkus multilayer setiap tahunnya. Jumlah ini diperkirakan setara dengan sekitar 40 ribu ton limbah residu yang sulit didaur ulang. KLH juga saat ini tengah merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Revisi ini ditargetkan rampung pada September 2026 ini. Nah, salah satu perubahan utama dalam regulasi baru tersebut adalah mengubah pelaksanaan EPR dari yang sebelumnya bersifat sukarela atau voluntary menjadi wajib bagi seluruh produsen. Nah, sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, pemerintah juga akan membentuk Packaging Recovery Organization atau PRO yang berfungsi menghimpun produsen dalam menjalankan kewajiban pengumpulan dan pengelolaan kembali sampah kemasan pasca konsumsi. Agus mengatakan KLH telah mengidentifikasi sekitar 200 perusahaan produsen berskala besar yang menguasai lebih dari 70% pangsa pasar di Indonesia. Menurutnya keterlibatan kelompok produsen ini akan sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah kemasan secara nasional. Namun hingga kini implementasi dari EPR ini masih terbatas ya. Dan dari sekitar 8.600 perusahaan makanan dan minuman di Indonesia, baru 26 perusahaan yang telah menyusun peta jalan pengurangan sampah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Karena itu KLH juga menggandeng pelaku usaha asing termasuk perusahaan Jepang dan Korea Selatan agar ikut menjalankan skema EPR. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan Japan External Trade Organization atau JETRO untuk mendorong perusahaan Jepang di Indonesia menyusun peta jalan pengurangan sampah. Sementara itu, Chief Executive Officer sekaligus co-founder Ecosystem Ernest Lehman menilai bahwa Jakarta sendiri membutuhkan keterlibatan lebih besar dari kalangan produsen untuk mempercepat pengurangan sampah dari sumbernya. Karena menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah atau segelintir perusahaan yang telah menjalankan EPR. Nah, itu dia Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nuna. Ya, tentunya kita melihat bahwa masalah sampah ini berpacu dengan waktu begitu ya, yang mana kita juga punya kewajiban masing-masing untuk bisa
mengurangi ya penggunaan sampah. Terutama kalau sampah-sampah yang seperti yang tadi sudah Beta bilang ya, sampah-sampah kemasan begitu ya, kemasan yang kecil-kecil ya, seperti mungkin sampo saset, sabun saset. Kalau bisa kotong belilah jangan yang saset begitu ya, biar jangan semakin banyak sampah plastik yang dihasilkan ya. Oke, kembali ke kotong punya diri sendiri ya, bagaimana kotong bisa berkontribusi begitu Bapak Mama terkait dengan pengurangan sampah. Karena kalau bukan kotong sendiri begitu yang punya inisiatif ya, tentunya kotong mau menunggu siapa lagi.

0: malah bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Saudara Kak Kanyong dan Kak Nona, Kabupaten Wonosobo kembali menorehkan prestasi di bidang kebudayaan di mana tiga objek pemajuan kebudayaan atau OPK yang diusulkan pemerintahan Kabupaten Wonosobo resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Indonesia tahun 2026. Ketiga karya budaya ini seperti bucu, pendem, wadah selintang, balon tradisional Wonosobo, dan topeng Wanusaban. Penetapan dilakukan dalam sidang penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada Jumat 3 Juli yang lalu setelah melalui proses kajian bersama berbagai usulan dari kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sehari sebelumnya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dengan tambahan tiga budaya baru hingga tahun 2026 ini ya, Kabupaten Wonosobo sendiri telah memiliki 12 warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tentunya bertambahnya tiga warisan budaya tak benda ini juga memperkuat posisi Wonosobo sebagai salah satu daerah yang kaya akan tradisi seni, adat istiadat dan pengetahuan lokal yang masih hidup serta berkembang di tengah masyarakat.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf ya soal ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasen bubak judi online.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, di hari Minggu ya, ini adalah waktu terbaik bersama dengan keluarga. Nah, anak-anak yang juga sudah libur yang cukup lama, tentunya punya aktivitas tersendiri ya. Kebanyakan menggunakan waktu luang mereka mungkin untuk bermain, bermain ponsel, gadget ya. Memang tidak ada salahnya. Tetapi bagaimana kalau sebagai orang tua kita juga bisa lebih memanage waktu anak ya, agar bisa menyeimbangkan waktu bermain dan juga waktu belajar. Khususnya dengan membangun budaya membaca. Nah, membangun budaya membaca pada anak bisa dimulai dari kebiasaan sederhana seperti meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membacakan buku di rumah. Selain membantu anak-anak untuk belajar mengeja, membaca bersama juga memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak dan tentunya hubungan antar

orang tua dan anak. Kemampuan berbahasa anak ini bapak mama mulai berkembang sejak mereka lahir. Semakin sering anak mendengar berbagai kosakata dan pola kalimat, semakin kuat fondasi bahasa yang terbentuk. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, menurut neuropsikolog Laura Phillips, paparan terhadap kata-kata adalah hal yang paling krusial dilakukan untuk membantu membangun jalur bahasa di otak anak usia dini. Bahkan sebelum mereka itu mampu berkomunikasi secara lisan. Nah, Laura menjelaskan bahwa buku memperkenalkan kosakata dan susunan kalimat yang belum tentu ditemui anak dalam percakapan sehari-hari. Karena itu paparan inilah yang membantu memperluas kemampuan anak memahami sekaligus menggunakan bahasa. Penelitian yang dikutip Child Mind Institute menunjukkan bahwa anak-anak yang rutin dibacakan buku setiap hari dapat mendengar setidaknya 290 ribu kata lebih banyak sebelum masuk ke taman kanak-kanak dibandingkan anak-anak yang jarang dibacakan buku. Yang berikut, manfaat membaca bersama tidak berhenti pada kemampuan akademik saja ya. Karena cerita dalam buku juga menjadi ruang yang aman bagi anak untuk mengenali berbagai emosi yang belum mereka rasakan. Melalui tokoh-tokoh dalam cerita, anak-anak bisa belajar untuk memahami berbagai lapisan emosi seperti rasa marah, sedih, takut, maupun bahagia. Orang tua juga memiliki kesempatan mengajak anak berdiskusi mengenai perasaan tersebut dan bagaimana cara menghadapinya. Buku bisa menjadi jembatan untuk membicarakan persoalan yang mungkin sedang dialami anak tanpa harus mengajukan pertanyaan secara langsung. Nah, membaca ini pada dasarnya juga merupakan waktu berkualitas antara orang tua dan anak ya. Beberapa menit tanpa distraksi setiap hari dapat membantu membangun hubungan yang hangat. Pengalaman sensori ketika anak duduk di pelukan orang tua, mendengarkan suara mereka yang akrab, dan memegang buku bersama menjadi salah satu manfaat penting dari pembaca ya. Jadi bagi yang sibuk hari Minggu, bisa menjadi salah satu hari yang dimanfaatkan untuk bersama dengan anak, mengajak mereka untuk membaca buku kesukaan, sekaligus mendekatkan hubungan antara anak dan orang tua ya, dan membantu anak mengenal emosi, belajar berempati, selain itu membantu anak membangun fondasi bahasa.

0: mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya masa kini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Direktur Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak Sopan Sumba NTT Yustin Dama mengatakan praktek kawin tangkap merupakan bentuk penyelewengan berkedok budaya dan merupakan pelanggaran serius serta kejahatan manusia. Yayasan Sopan Sumba menjadi penggerak utama dalam mempertemukan Pemda, tokoh adat, tokoh agama, dan penegak hukum. Yustin menegaskan terminologi asli Sumba tidak mengenal kawin tangkap dengan unsur kekerasan. Praktik kawin tangkap yang melibatkan unsur pemaksaan dan penculikan merupakan bentuk pelanggaran yang nyata yang memicu trauma psikologis mendalam serta kekerasan seksual terhadap perempuan. Beralih ke informasi selanjutnya. Kebanggaan menggunakan kain tenun daerah terus didorong sebagai identitas budaya masyarakat perbatasan yang tetap relevan. Hal ini diungkapkan pelaku seni Tommy Ferdinand yang membahas pentingnya melestarikan tenun sebagai warisan budaya. Ia mengaku menyukai tenun berbagai motif terutama bunak, kemak, dan dawan karena memiliki karakter yang khas. Perbedaan motif ini menjadi daya tarik yang membuat tenun tetap diminati oleh berbagai kalangan hingga saat ini. Selain simbol kebanggaan, proses menjahit kain tenun memerlukan ketelitian tinggi hingga biaya pengerjaan yang lebih mahal. Sehingga kesalahan kecil saat menjahit dapat mengurangi nilai estetika sekaligus keindahan motif pada kain tenun tersebut. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau omong biasa-biasa, loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga keretnya muhu. Keretnya muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perang, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran naskah kematian, kalau Tauleonya. Nah, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Oh. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi enggak apa macam begitu. Pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenal, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Nambelole. Nambelole itu artinya dicari, dikenang, aduh, ditelusuri dan diceritakan terus-menerus macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebenarnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang keuletan dari kalau dalam upacara taulew oleh almarhum itu mendiang itu yang mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada. Pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Ledo saya sebentar, lalu di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang, begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu. Gihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga goyangnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir, mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo, dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang gihi itu, gihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek, nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit, coba ini. Mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuruh, pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama, itu potong dari atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua, dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang, aman, langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau ngararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dengan Rai Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ya apa. Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu, ya. Jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, dulu kalau dulu itu lagu ngaran, lah judul lagu, tapi kalau dulu diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tapi dia pernah, hehe Leo ini, kirenimu sehe Leo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge, moneka jalangerai, timai hirai tare, anadeo pulukati. Lalu artinya, dicari dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra dewa matahari. Jadi kalau sudah bilang putra dewa ini kan sudah menuju kepada, dia tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung, jadi sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan, jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi apa, menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, nama itu tidak boleh memang. Kan Bani Keto itu istrinya Maja, itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran, ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak pantangan macam begitu. Jadi kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggol secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini, kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah, ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sudah ada do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini, dengan tambur bisa 1, bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang. Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni, giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduannya menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin, yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah, sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di areal itu saja orang sudah tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu hanya serasa begini, dan lutut baru tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah begitu lapak, sering kita lapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, nah, sekarang tidak lagi. Jadi sudah aman itu sekarang jadi soal bagi. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat ini sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena apa, misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih. Nah, mungkin karena apa namanya? Iya dia memiliki adalah karena jadi sudah tampilkan begitu tuh.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Red Guard, kalian ke dengan singlenya Salah Tingkah. Mengantar kita di menit ke-47 lepas dari pukul 13 siang hari. Selamat siang Papa Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna yang lagi menikmati istirahat siangnya ya. Ya, kesempatan Kotang bisa mendapatkan istirahat, silakan beristirahat. Karena mungkin dari hari Senin sampai Jumat bahkan Sabtu itu Kotang banyak sekali kesibukan, banyak pekerjaan harus dikerjakan. Sehingga waktu untuk istirahat siang pun mungkin tidak dapat ya. Nah, Papa Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna jangan disepelekan karena ternyata tidur siang ini sangat bermanfaat bagi Kotang punya kesehatan begitu. Nah, di tengah ritme kerja yang terkenal sangat penuh tekanan dan serba cepat, Kotang melihat bahwa Cina tetap menjadi negara yang mempertahankan kebiasaan unik yaitu tidur siang setiap hari. Nah, Papa Mama, istirahat sejenak di tengah hari ini rupanya bukan sekedar pelepas lelah ya, tapi sebuah praktek tradisional yang telah mengakar sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan hasil survei dari China Sleep Research Society yang dipublikasikan pada bulan Maret yang lalu, sebanyak 72% warga Cina terbiasa dan menyukai tidur siang dengan durasi minimal 30 menit. Jadi tidak perlu terlalu lama. Manfaat keseharian dari istirahat siang ini sebenarnya telah didokumentasikan dalam teks kedokteran paling awal di Cina, Huang Di Neijing, atau kitab klasik internal Kaisar Kuning. Kitab medis legendaris ini diperkirakan telah rampung disusun sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, dalam teks kuno ini disarankan agar seseorang mendapatkan tidur yang nyenyak selama jam Z atau yang dalam waktu modern setara dengan pukul 23 hingga pukul 1 dini hari. Selain itu, kitab ini juga sangat menganjurkan tidur siang singkat selama jam Wu atau setara dengan pukul 11 siang hingga 13 siang. Nah, Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, teori pengobatan tradisional Cina meyakini bahwa jam Wu atau jam tidur siang ini merupakan waktu di mana energi Yang, yaitu energi yang melambangkan matahari dan kehangatan, berada dalam puncaknya dalam sehari. Para praktisi pengobatan kuno percaya bahwa energi panas ini terhubung langsung dengan organ jantung manusia. Oleh karena itu, tidur siang dinilai dapat memperkuat hubungan energi tersebut sekaligus menutrisi kesehatan jantung. Nah, kebiasaan tidur siang ini dulunya begitu meluas ya, hingga banyak cendekiawan dan pujangga kuno yang

mengabadikannya dalam bentuk karya puisi. Salah satunya adalah Wang Anxi, seorang penyair sekaligus politikus terkemuka dari dinasti Song Utara. Ia menulis sebuah puisi berjudul Afternoon Nap atau Tidur Siang. Dan dalam puisinya itu ia mengeluhkan momen tidur siangnya yang nyaman di tengah embusan angin sepoi-sepoi yang harus terganggu oleh suara burung kepodang. Penyair dan sejarawan dari dinasti Song Selatan Lu Yu juga menulis karya serupa dengan judul Afternoon Nap. Dalam bait puisinya, ia menggambarkan rasa keantuk yang berat dengan menuliskan bahwa matanya terasa perih dan redup karena mengantuk, serta sering menguap dan menyesal karena tidak beranjak ke tempat tidur lebih awal. Nah, memasuki abad ke-20, pemimpin politik modern Cina, Deng Xiaoping, yang juga dikenal luas karena kebiasaannya yang disiplin dalam tidur siang. Deng dilaporkan kerap meminum sedikit baijiu atau alkohol putih tradisional Cina saat makan siang demi memastikan kualitas tidur siangnya terjaga dengan baik. Nah, bapak mama, bapak saudara semua, kebiasaan beristirahat di siang hari ini nyatanya sonde hanya sekedar hak istimewa bagi kaum bangsaan ataupun kelompok elit ya. Nah, di zaman dahulu tidur siang sonde pernah dianggap sebagai tindakan seseorang yang bermalas-malasan atau melalaikan pekerjaan. Namun dalam masyarakat agraris tradisional, turun ke sawah atau ladang dan bertani di saat matahari sedang terik-teriknya justru dinilai kontraproduktif dan merugikan kesehatan. Bahkan di era modern saat ini, di tengah budaya kerja yang ekstrim atau 996 yang terkenal tajam di Cina, yaitu istilah untuk jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam selama 6 hari seminggu, para pekerja tetap mengutamakan yang namanya tidur siang. Bayangkan ya, di tengah jam kerja mereka yang begitu ketat, jam tidur siang itu tetap wajib bagi mereka. Bahkan beberapa buruh dan karyawan yang secara sarkas menyebut diri mereka itu sendiri sebagai sapi dan kuda, ya, mereka rela bawa kasur lipat beserta bantal ke kantor demi bisa menikmati tidur siang yang berkualitas selama jam istirahat makan siang yang bagi mereka itu sangat-sangat berharga. Fenomena ini juga terlihat sangat jelas di provinsi Shaanxi, wilayah Yang yang terletak di Cina bagian tengah dan dikenal sebagai provinsi tidur siang. Di daerah ini bapak mama berbagai aktivitas bisnis mulai dari restoran hingga stasiun kurir ekspedisi akan tutup selama beberapa jam di siang hari demi memastikan bahwa dom punya staf seluruhnya itu bisa dapat waktu tidur siang. Bahkan penduduk lokal Shaanxi terkenal dengan kemampuan luar biasa mereka untuk tidur kapan saja dan di mana saja. Kita akan lanjut obrolan ini tetap bersama Beta di Sasando Siang Perempat RRI Kupang.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Nusa Tenggara Timur sebenarnya terkenal karena pesona alamnya, tapi juga menyimpan kekayaan budaya yang masih lestari hingga sekarang. Salah satu warisan budaya paling berharga adalah moko, benda pusaka yang punya peran penting dalam kehidupan masyarakat alor. Moko merupakan gendang perunggu berukuran kecil dengan yang menyerupai nekara yang dihiasi beragam motif khas saman perunggu. Bagi orang alor, benda ini bukan sekadar peninggalan sejarah, tapi simbol kehormatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beralih ke informasi berikut, praktik kawin tangkap mengandung unsur paksaan di Sumba Nusa Tenggara Timur dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikatakan Direktur Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak atau SOPAN Sumba, Yustin Damadia. Menurutnya, praktik ini sendiri telah mencederai hak konstitusional korban untuk memilih pasangan bebas dari rasa takut serta hak atas rasa aman dan keberlangsungan hidup. Ia menegaskan kawin tangkap yang disertai kekerasan dan penculikan bukanlah budaya asli masyarakat Sumba. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Sebatas mengagumi dari koleksinya Inggit Wakano yang kita masih hadirkan Papa Mama semua. Untuk Papa Mama yang masih menikmati istirahat siangnya ya. Nah Papa Mama Basudara, meskipun tidur siang itu sangat dianjurkan, namun Koton diberikan catatan Papa Mama semuanya bahwa tidur siang jangan lebih dari 30 menit atau jangan terlalu lama begitu ya. Tidur siang dengan durasi singkat lebih baik seperti 30 menit daripada tidur siang yang terlalu lama. Koton disarankan agar tidak langsung tidur setelah selesai makan siang. Jadi mungkin yang baru habis makan siang jam begini jangan langsung pindah tidur ya. Karena kadang makan sudah terlalu banyak lalu mata sudah mulai mengantuk dan langsung rebahan. Ya, Papa Mama, Bapak Saudara, selain waktu posisi tubuh saat tidur siang juga tentunya sangat mempengaruhi Koton punya kesehatan secara umum. Apalagi baru makan kenyang terus tidur siang. Nah, atau yang mungkin ada siang ini dapat jadwal dinas siang begitu terus mengantuk ya, habis makan mengantuk lalu tengkurap, tidur sebentar di atas meja kerja. Nah ini juga bisa membahayakan tubuh nih Papa Mama. Karena posisi ini bisa memengaruhi Koton punya kesehatan tulang belakang di bagian leher atau cervical dan pinggang atau lumbar. Kemudian bisa juga menghambat saluran pernapasan serta menurunkan kualitas tidur yang akhirnya berpotensi memicu yang namanya kecemasan. Koton bahkan disarankan oleh pakar kesehatan agar bangun secara perlahan ya, kalau sudah tidur siang begitu bangun secara perlahan dan melakukan aktivitas fisik ringan terlebih dahulu. Jadi ini bisa membantu tubuh kembali ke keadaan fisiologis normalnya secara bertahap. Ya memang kalau tidur siang terlalu lama itu kalau Koton sebangun kayak pusing ya. Rasanya kayak masih melayang-melayang begitu. Oke. Papa, Mama, Bapak, Saudara, selamat menikmati waktu istirahat siangnya mungkin. Jangan terlalu lama juga. Tapi buat yang belum makan siang dulu ya. Biar tetap dapat energi begitu dan tetap kesehatan Koton tetap terjaga. Yang langsung makan siang, yang masih di tempat kerja, jangan langsung tidur ya. Ya istirahat sebentar saja begitu karena ada pekerjaan yang mungkin harus Koton selesaikan sampai di sore nanti.

0: Menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu sendiri juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja. Itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu, dan narasi visualnya. Motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri gitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah, kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain, Kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleats atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi begitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini, terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu, Kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu.
0: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lalamila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif. Dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami. Menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti upacara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Nah, artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

Pendengar, tenunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, Kotong bangga karena Kotong punya negara Indonesia, punya banyak sekali kuliner. Ya, dan kuliner ini paling beragam di dunia. Banyak kuliner-kuliner khas negeri kita tercinta yang sangat terkenal, Pak Mama. Namun, sebaiknya kau lebih waspada ya, karena bisa jadi kebanggaan ini bisa pudar seiring meningkatnya resiko kepunahan berbagai makanan tradisional. Pakar bidang pendidikan Tata Boga Nunung Nurjana mengatakan, kepunahan akan hidangan kuliner sebetulnya disebabkan oleh banyak faktor. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, makanan tradisional ini bisa saja rentan punah kalau bahannya justru makin sulit dicari. Nah, kira-kira tantangan apa saja ya, tantangan makanan tradisional yang bisa eksis bagi generasi selanjutnya? Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, menurutnya sulitnya mencari bahan hewani lokal ya, contoh seperti kerbau rawa termasuk hewan yang dilindungi di Indonesia. Jumlahnya sangat terbatas di Indonesia dan yang terkenal di daerah terkenal hidup di daerah Sumatera. Sama halnya dengan ikan belida yang menjadi bahan dasar pembuatan pempek asal Palembang serta kerupuk basah asal Kalimantan. Menurutnya makanan yang menggunakan bahan lokal atau hewan dilindungi memang bisa digantikan dengan substitusi lain. Misalnya cara agar menu ini tetap otentik yaitu dengan membudidayakan hewan tadi. Seperti belida juga tentunya ada budidayanya. Nah, masalah berikutnya adalah lahan pertanian yang terbatas yang ikut mengancam bahan-bahan lokal semakin berkurang kapasitasnya. Padahal makanan Indonesia banyak menggunakan bahan-bahan lokal. Misalnya sayuran seperti sembukan atau yang disebut dengan daun kentut, tanaman ini hanya bisa ditemui di area persawahan. Nah, karena sembukan adalah tanaman liar di sawah, jadi dulunya mudah ditemukan. Tetapi ketika lahan sawah mulai berkurang, maka tanaman liar seperti ini juga bisa berkurang dan semakin jarang ditemui. Selain sembukan ada juga sayuran dan buah yang dulu dikonsumsi nenek moyang yang juga banyak dan sekarang ini sangat sulit ditemukan. Mempelajari makanan Indonesia dibandingkan makan oriental menurut Nunung akan jauh lebih sulit. Karena itu ketersediaan bahan nabati maupun hewani ini perlu dipertahankan. Nah, cara agar makanan tradisional ini bisa bertahan bisa melalui modifikasi menu. Jadi menurutnya modifikasi menu ini bisa menjadi salah satu upaya tanpa harus meninggalkan menu otentiknya. Misalnya seperti kue pancong di Jawa Timur yang bernama rangin di Jawa Barat itu namanya bandros. Walaupun namanya berbeda-beda rasanya tetap sama. Tapi kini makanan ini diberi topping kekinian seperti green tea, coklat, matcha. Termasuk surabi yang dulunya hanya tepung beras, lalu ada variasi yang diberi oncom. Bahkan kini ada surabi keju, coklat sampai diberi saus mayones. Namun yang tak bisa diubah ya, menurutnya adalah makanan yang sudah memiliki pakem untuk adat istiadat. Nah, jadi kalau untuk kebutuhan adat ini memang harus otentik dan kebudayaan ini harus sinergi dengan

0: sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulang kak tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit.

0: dendang kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, potong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu potong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
1: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
0: 3 tahun, mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, derasnya pengaruh budaya asing melalui media digital menjadi tantangan serius bagi pelestarian budaya lokal. Di tengah perubahan zaman yang cepat, generasi muda dinilai memegang peran penting untuk memastikan identitas budaya Indonesia tetap hidup dan relevan. Duta Pemudi Kebudayaan Indonesia 2023-2025 Melani Teniwut mengatakan budaya tidak cukup hanya diwariskan, tetapi harus terus diperkenalkan, dijaga, dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurutnya, banyak anak muda saat ini lebih akrab dengan budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Kemudian, akses informasi melalui medsos membuat tren global lebih cepat diterima, sementara nilai-nilai budaya seringkali diabaikan. Kondisi ini menurutnya perlu dijawab dengan pendekatan yang lebih kreatif. Generasi muda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan budaya melalui video pendek, fotografi, musik, maupun berbagai bentuk konten kreatif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beralih ke informasi berikut, Festival Lamaholot 2026 mengusung tema Tenun untuk Kehidupan sebagai bentuk upaya menjaga dan merawat warisan budaya Lamaholot di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Tema ini dipilih karena tenun dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Lamaholot. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Buhur, budaya Lamaholot saat ini menghadapi berbagai tantangan terutama akibat perkembangan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan tradisi budaya di masyarakat. Menurutnya, tenun bukan sekedar hasil kerajinan, namun ekspresi kehidupan yang syarat makna. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nuna, selamat siang jelang sore. Kotong jumpa lagi di segmen Dangdut ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Dan seperti biasa, Dangdut kembali hadir untuk menemani suasana santainya bapak mama semua ya di kali ini. Yang mau gabung dengan Beta boleh ikutan kali ini di line teleponnya Pro 4 0380 833 499. Boleh di WhatsApp, boleh chat Beta di 0811 3820 1043. Boleh juga telepon atau di media sosialnya Pro 4 ya, Instagram, Facebook, RRI Pro 4 Kupang. Oke, dan Beta terima dulu ya dari line teleponnya Pro 4. Pro Dangdut, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa?
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut.
1: Dengan
0: Bude Ayu.
2: Putri,
0: Putri. Putri, aduh mohon maaf, ini sinyalnya kurang bagus. Iya, kakak Putri Ayu di mana nih?
1: Di Fatu Besi, Kak.
0: Fatu Besi, baik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Pro 4, Pro Dangdut sore ini. Ada pantun kok, Kak Putri?
1: Ada teka-teki.
0: Oh, teka-teki. Oke, kita coba jawab ya. Mudah-mudahan benar nih. Apa
1: oke,
0: itu?
1: Teka-tekinya begini. Aku dibeli untuk dimakan.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi aku tidak dimakan.
0: Aku dibeli untuk dimakan, tetapi tidak dimakan.
1: Aku tidak dimakan.
0: Tidak dimakan tuh mubazir tuh. Apa sebenarnya dibeli? Dibeli supaya pakai uang, soalnya dimakan ini apa ya kira-kira ya? Adakah sesuatu mungkin yang dibeli dan tidak dimakan? Barang-barang mungkin yang dipajang.
1: Oh bukan.
0: Oh bukan. Apa tuh kakak sayang? Doosu.
1: Piring.
0: Piring, betul. Ditaruh nasi ya, baru bisa untuk. Iya. Betul. Terima kasih sudah membagikan teka-tekinya. Kotong coba-coba untuk jawab-jawab tapi masih belum betul ya ternyata. Orang Fatu Besi luar biasa semangatnya jelang sore kali ini. Silakan hari Minggunya di Pro Dangdut mau kirim salam buat siapa?
1: Sebelum itu Beta pantun.
0: Oke, boleh. Aduh, semangat. Oke, lanjut. Beta bantu cakep sah.
1: Hari-hari makan ketimun.
0: Cakep.
1: Makan ketimun campur dengan kecap.
0: Loh?
1: Apalagi campur dengan gula lempeng.
0: Iya, cakep.
1: Menjadi satu, ada rujaknya.
0: Kalau campur ini gula lempeng Beta setuju, maka kalau kecap tuh kira-kira diperas sekar mana?
1: Itu enak aja.
0: Oke, kakak sayang, boleh ya, pantunnya luar biasa cakep, silakan.
1: Hari Minggu, hari keluarga.
0: Cakep.
1: Banyak orang datang berlibur di Pantai Lasiana.
0: Cakep.
1: Jagung bakar terpampang di Laut Lasiana.
0: Iya.
1: Apalagi ditemani oleh kurus yang pedih.
0: Wih, ini baru pas ya. Itu makan sampai mata air tadudu. Nah, aduh enak banget ya. Bisa jalan-jalan. Iya, silakan. Lanjut.
1: Salam pertama buat Cecilia di Mantasi atas ini gabungannya dengan Putri Ayu. Terus ada Om Miller di Waipura. Ada siapa lagi? Ada di Kota Baru nih. Oh ya, Patululi Maima dengan ini. Ini Kakak Dani. Ada adik Melani di NBS. Ada siapa gerangan? Oh, Mbak Isila. Oh, masuk dulu, Mbak. Onme. Terus ada Melki Camplong. ada siapa gerangan, pokoknya semua sajen.
0: Iya, iya, iya.
1: Kak, boleh minta lagu?
0: Boleh, beta carikan dari sini.
1: Beta maunya lagunya ini dari Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
1: Ini Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman, baik. Beta lihat nanti ya.
1: Iya. Ya, ini Kak Jen.
0: Iya.
1: Ini Putri Ayu nih, bestinya Kak Christine.
0: Oh, oke. Okay. Kak Christine pagi tadi.
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Oke, okay, buat Kak Jen.
0: Terima kasih.
1: Saya tolong lagunya, Kak.
0: Iya, baik. Terima kasih, Kakak Putri Ayu. Selamat sore, selamat hari Minggu. Terima kasih banyak. Iya, dan nanti beta carikan dari Mansur S ya, Pagar Makan Tanaman. Baik, beta juga buka kesempatan ya, papa mama, basudara, kakak Nyong dan kakak Nona yang mau gabung, boleh telepon beta juga dari WhatsApp-nya Pro 4 ya. Iya, di 0811-3820-1043. Iya, dan yang mau gabung dari media sosialnya Perempat juga boleh di Instagram RRI Perempat Kupang dan juga Facebooknya Perempat Kupang. Sebelum beta ke Mansur S Pagar Makan Tanaman, kotong dengar dulu ada satu dari Manis Manja Group dengan Aduh Buyung.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Itu dia dari koleksinya Mansyur S. Ya, pagar makan tanaman ya. Memang bagaimana rasanya kalau pagar makan tanaman ya, Kotong rasakan untuk orang-orang yang dekat dengan Kotong. Begitu orang yang suka Kotong percaya, tapi dia makan kembali begitu. Diam-diam mengkhianati di belakang ya. Waduh, bapak mama bapak saudara ini pagar makan tanaman ini hati-hati ya. Karena tentunya bisa menghilangkan Kotong punya kepercayaan ya. Jadilah orang yang setia, jangan lain di muka, lain di belakang, atau sen kiri belok kanan begitu kok. Ya, beta kembali buka di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk kesempatan kali ini, bapak mama semua, silakan yang mau bergabung dengan beta, bisa juga bapak pantun, bapak teka-teki begitu. Ya, pantun sore ini ya, untuk bikin Kotong tambah semangat ya. Selamat sore juga, ini saatnya 27 menit ya, melangkah dari pukul 15. Mungkin bapak mama ada kok yang tadi pagi karena bangun pagi-pagi harus nonton bola Prancis versus Paraguay, jadi soalnya sempat pergi gereja begitu. Iya, tadi pagi beta pergi gereja dan ternyata ya lumayan banyak kursi kosong ya. Ya mungkin banyak yang bangun pagi lalu ada mete bola sedikit ya, nonton duel Prancis versus Paraguay lalu sempat ke gereja. Nah ini gereja sore masih bisa nih, jadi ayo Kotong manfaatkan hari Minggu ya, hari Sabat ini bapak mama semua. Bagi umat Kristiani hari perhentian untuk mengucap syukur dulu ke gereja sebelum Kotong memulai hari yang baru, minggu yang baru di esok hari ya. Ya masih bisa lah untuk gereja sore ya. Selamat sore buat yang mungkin akan siap-siap juga mengisi kebaktian sore dengan puji-pujian, atau juga untuk para liturgos ya yang bersiap untuk pelayanan sore hari ini. Nah bapak mama, bapak saudara semua, beta juga buka, selain buka line telepon, bisa juga WhatsApp beta di 0811 3820 1043, atau juga di media sosialnya Pro 4 yang lagi berselancar di dunia maya. Coba lihat postingannya Pro 4 ya, beta ada posting di situ. Mungkin ada yang tertarik ya untuk request salah satu lagu yang beta sudah posting. Di sini ada Ria Amelia SMS, ada Lilin Herlina Jangan Dendam, ada Heti dengan singlenya Klepek-klepek Hatiku, Muksin Alatas Wajah di Balik Kaca. List selanjutnya ada Hamdan At Hidup Pas-Pasan, Revina Alvira Segudang Rindu, terus ada Maggie Z Tanda Cinta, Evita Mala Takdir. Berikut ada Inul Daratista dengan Mawar Putih, ada Gita Yobi dengan Lagi Kangen, dan ada Feby Pratiwi Perahu Cinta, juga ada Ice Wong dengan Pacar Lima Langkah. Oke, okay. Itu dia list di Pro Dangdut kali ini ya. Buat yang mau request keluar dari listnya juga boleh, langsung bel beta di 0380833499 atau juga di WhatsAppnya Pro 4. Beta punya satu pantun ya sebelum beta putarkan satu lagu yang beta siapkan di sini. Ini nih, pergi ke pasar membeli ketan. Bapak mama bantu cakep dari rumah saya, pulangnya mampir beli rambutan. Kalau ketawa jangan ditahan, nanti dikira lagi ujian ya. Soalnya kalau ujian Kotong sama mungkin ketawa ya. Ujian nanti Kotong muka malah berkerut, terus yang ada itu apa ya, semacam Kotong pusing begitu, pegang kepala kira-kira dia pun jawaban apa, seperti itu ya. Oke, kembali di line teleponnya Pro 4, apakah Kotong sudah terhubung? Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo?
0: Iya, Pro Dangdut, selamat sore.
1: Oh, selamat sore, Pak. Yeah.
0: Iya, selamat sore dengan siapa?
1: Terima kasih, Kak Jen, Pak. Ingat, Pak.
0: Dengan Kak
1: Li.
0: Kakak, iya, kakak Nuna Sisilia. Hi, bibar mau ngomong nih. Kakak Nuna sayang, aku karmana kabar?
1: Hai, kakak.
0: Iya, sulah mau sana belbeta di Pro Dangdut. Nah,
1: cari sibuk kakak.
0: Oh iya, lagi sibuk. Oke.
1: Okay.
0: Kakak Nuna, ada mau bapak antun kok atau mau langsung salam-salam?
1: Saya pantunnya sudah dibawa sama Bunda tadi karena
0: oh,
1: saya
0: iya.
1: Mulia-mulia.
0: Iya. Boleh
1: Jadi,
0: Kakak Nona, kalau begitu?
1: satu buat Kakak.
0: Iya?
1: Kepikirnya satu buat Kakak boleh kan?
0: Boleh, boleh, boleh. Tadi beta kalah, mudah-mudahan kali ini bisa jawab ya.
1: Apa ini siapa ini?
0: Yang gampang-gampang sa, soalnya beta pikir terlalu susah sampai mengantuk nah.
1: Aduh. Nanti saat bebek selupa nah.
0: Oh iya sudah. Kalau begitu katong salam-salam dulu.
1: Salam-salamnya buat Bunda Putri Ayu. Selamat sore. Selamat, jangan lupa mandi sore. Dan salam buat Kana Ditopa. Buat Pak Cila yang lama tidak bergabung. Darul Kadani. Dan semua-semua yang lagi monitor aja di Prompa sore ini.
0: Iya.
1: Dan Majen, ini lagu apa ini?
0: Mau lagu yang mana?
1: Aku yang apa tuh yang mana? Itu lupa lagi. Satu hati sampai mati ada kok.
0: Yang mana?
1: Satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati itu siapa yang menyanyi? Iya. Beta coba cari ya kakak.
1: Coba cari dulu ada di situ.
0: Iya siap.
1: Oke deh buat kajian.
0: Terima kasih. Selamat sore. Iya, terima kasih banyak buat Kakak Nona Sisilia yang sudah bergabung. Oh iya, ini miliknya Via Valen ya, Satu Hati Sampai Mati. Oke, lagunya beta sudah siapkan ya Kakak Nona Sisilia. Jadi nanti tunggu saja, nanti beta putarkan lagunya. Beta salam spesial dulu buat semua papa mama yang lagi monitor Prompat RRI Kupang di mana saja berada ya, dengan berbagai aktivitas santai bersama dengan keluarga di rumah. Kalau begitu kayaknya beta langsung putar saya. Sambil menunggu mungkin ada yang masih mau bergabung, silakan nanti selain di line telepon beta juga buka di media sosialnya Prompat RRI Kupang.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: mane? Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh. Ini galon nih punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

104,3 MHz perompet RR Kupang, dan kurang lebih 4 menit ke depan ya sebelum kita tuntaskan di segmen Pro Dangdut ya sore ini. Dangdut adalah kita. Dan kalau masih ada yang bergabung, satu kesempatan kita buka sebelum ketang ke info berita perempat ya di jam 4 sore nanti, dan akan lanjut lagi untuk sesi kedua Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita salam kompak saya buat semua pendengar setia Pro 4 ya, khususnya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang mendengarkan di 104,3 MHz atau juga mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Salam kompak untuk kotong semua, selamat hari Minggu yang lagi menikmati suasana hari Minggu bersama dengan keluarga di rumah, atau mungkin baru kembali dari jalan-jalan ya bersama dengan keluarga tercinta. Selamat sore, selamat menikmati hari Minggu, selamat bersenang-senang sebelum potong masuk ke pekan yang baru di esok hari, Bapak Mama semuanya. Baiklah, nanti untuk kesempatan kedua beta buka juga nanti di media sosial TikToknya RRI Pro 4 Kupang. Sesaat lagi kotong dengarkan dulu ada koleksinya. Kali ini beta hadirkan dari Arafik ya dengan singlenya Pandangan Pertama.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, budayawan Lembata Petrus Atatukan mengungkapkan bahwa ritus Ploe Kuar merupakan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Atadei Kabupaten Lembata. Menurutnya, secara harfiah Ploe Kuar berarti memperlihatkan jagung, namun makna sesungguhnya adalah ritual persembahan kepada leluhur sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan permohonan berkat untuk musim tanam berikutnya. Tradisi ini dipusatkan di kawasan Inakar yang diyakini sebagai kampung asal leluhur sejumlah suku di wilayah tersebut. Beralih ke informasi berikut, rumah adat Nggela di Kecamatan Wolojita, Kabupaten ND terus menunjukkan kebangkitannya sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata budaya yang diminati wisatawan. Menurut Kepala Desa Nggela sekaligus pegiat budaya Simplisius So, rumah adat bagi masyarakat Nggela bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol identitas, sejarah asal-usul, dan ruang pemersatu masyarakat adat. Tata letak kawasan adat yang menyerupai lambung perahu menjadi penanda perjalanan leluhur Nggela yang diyakini datang dari seberang laut. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kotong kembali lagi di sesi kedua Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beta masih menemani Bapak Mama semua sampai di jam 5 sore nanti. Dan kali ini Beta buka di live TikToknya RRI Kupang ya. Jadi yang mau salam-salam boleh, yang mau request lagu juga boleh, atau yang mau kasih pantun sore hari ini juga boleh ya. Beta punya satu pantun, coba Beta cek dulu kira-kira pantun apa yang mau Beta baca. Bantu cakep saya yang ada di TikTok atau juga yang lagi mendengarkan di terserialnya Pro 4 di 104,3 MHz. Okay. Ini dia nih Bapak Mama Bapak Saudara. Ya, hitung-hitung bikin kotong senyum-senyum dulu ya di sore hari ini. Nah, ini dia Bapak Mama pantunnya. Mungkin sana lucu-lucu amat tapi ya senyum dulu begitu ya. Naik sepeda banyak kempes. Cakep dulu, cakep, cakep. Didorong pelan sampai depan begitu. Kalau hari terasa stres, bareng dulu sama Pro Dangdut biar lebih rileks. Okay, ada kok yang mau berpantun dengan Beta di sore ini yang boleh gabung-gabung di sini di Pro 4, telepon Pro 4 0380833499. Dari akun TikToknya RRI Kupang, ada akun berdua, Kak Riko Setia Bonar Cinta Terakhir. Beta coba cek ya, Kakak nanti kalau ada Beta langsung putar. Terima kasih. Terus ada Kak Joyce, semangat mengudara Kakak sekali di udara tetap di udara. Nextnya ada siapa lagi nih? Ya untuk semua ya yang sedang bergabung di TikToknya RRI Kupang ya. Beta juga menyapa untuk Bapak Mama Bapak Saudara yang mendengarkan lewat terestrial di 104,3 MHz sore hari ini. Request lagu Takdir Yang Salah ya. Akun Man, okay. Bung Man ya. Bung Men titik MU86. Okay, Beta coba cek ya. Nanti kalau ada Beta putarkan ya. Terus apa lagi nih? Ada, oh ya, kru engineering. Oh, Kakak Joy dari kru engineering Siloam Hospital. Request lagu Sakit Gigi. Ya. Beta cek lagi. Ini dicek terus ya. Soalnya Beta sendiri yang operator ya. Nanti Beta cek dulu ya. Kalau ada langsung Beta putarkan. Oke, sambil menantikan Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung. Sebelum ke lagu-lagu yang tadi sudah di request, karena kau tahu dengar dulu nih ada Dian Widya. Kita akan putar dia judulnya Burung Dalam Sangkar. Nah, ini Burung Dalam Sangkar seperti apa lagunya? Oke, sambil Beta cek ya lagu-lagu

0: Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona kembali di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan beta buka kesempatan lagi buat yang mau bergabung di 0380833499 ya. Boleh gabung di live TikToknya RRI Kupang. Beta titip salam buat semua all kru Siloam Hospital di Denpasar ya. Dan ini dari Kakak Joy Christian, salam untuk kru engineering ya yang ada di Rumah Sakit Siloam ya. Salam kompak. Kakak Rudi Darman dari Keva. Hai, selamat sore orang Keva. Ya, hadir. Terima kasih Bung Rudi. Salam kompak Bung Rudi Darman. Bagaimana kabar dari Keva? Keva sumulai panas kok atau masih agak mendapatkan gerimis-gerimis berkat begitu? Hai Kaneti, sore ke Jen. Hai Kaneti, selamat kotong sone bagabung. Selamat beta sone dengar kabarnya Kaneti. Kaneti ke mana kabar? Kaneti sehat kok. Terima kasih Kaneti su gabung di Pro Dangdut ya. Kaneti mau salam-salam buat siapa nih? Soalnya dulu kotong biasa di Pro 2 ya. Oke, silakan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena waktunya masih setengah jam ya, 30 menit ke depan nanti sebelum kita tuntaskan untuk ragam Pro Dangdut adalah kita sore hari ini. Dan tadi yang sudah request lagunya Takdir ya, ini yang ada hanya Takdir dari koleksinya Evie Tamala. Terus ada Sakit Gigi koleksinya Maggie Z ya. Ya, untuk Kak Joy ya dari Denpasar ya, lagunya kita siapkan karena sambil menunggu Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau. Oh, ternyata dari Molo Tengah ada bergabung. Kita coba terima dulu ya Bapak Mama semua ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah
0: kita. Dangdut adalah kita. Kak Joy, selamat sore Kak Joy.
1: Selamat sore juga Kak Jin.
0: Selamat hari Minggu, Bung Joy. Bagaimana kabarnya Bung Joy di Molo Tengah?
1: Kabar selalu baik-baik.
0: Selalu baik-baik, puji Tuhan. Oke, Bung Joy ada pantun kok supaya beta jangan mengantuk nih. Soalnya beta mulai sedikit menguap-menguap nih.
1: Ada pantun Kak Jin.
0: Ada pantun, pantun apa itu Bung Joy? Silakan beta bantu cakap dari sini.
1: Oke. Tiga kapal berlayar datang.
0: Cakep.
1: Di tengah-tengah berwarna putih.
0: Cakep.
1: Tiga kapal berjalan datang. Di tengah-tengah berbaju merah. Itulah tunangan kita.
0: Iya, luar biasa. Ada lagi, Bung Joy?
1: Ada, Kak Jin.
0: Ada, oke. Okay. Ya. Gaskan.
1: Tanam bambu di Gunung Molo.
0: Cakep.
1: Ujung tetikan. Kalau memang Nona mencintai aku, satukanlah hatimu dengan aku.
0: Cakep. Semoga teramini.
1: Amin.
0: Amin. Oke, Bung Joy luar biasa pantunnya. Kita jadi semangat lagi sore hari ini. Silakan, ada salam-salam kok buat siapa?
1: Ya, awalnya buat Kedin.
0: Terima kasih, Bung Joy.
1: Sudah Kedin. Dan Kedin terpulang hati-hati di jalan dan sampai di rumah dengan keadaan baik dan titip salam.
0: Terima kasih.
1: Terus yang pertama buat Putri Fatuli Utenga bersama Mama dan keluarga semua, selamat sore, apa kabar? Terus yang berikut buat Bapak Aloseran di Fatuli U juga. Terus buat Mama Jesse di Lelgama bersama Bapak. Terus buat Mama Anita, Om Endang di Cabang Ragnamo, Opa Imi di Cabang Cilong. Terus buat Bung Melki di Camplong. Terus buat Mama Aili Niki-Niki, Bung Herm di Angkai, Kak Udi di Kokteu, Kak Lelita di Batu Pelat, Kak Adi Melani di NBS, Mama Ima di Fatululi, Mama Glenn, Mama Marlin di Kota Bis. Terus buat semua-semua sah Kak Din yang lagi pantau Pro 4, okay. Pro Dangdut. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dalam tugas dan pekerjaan kita. Dan pasti dia yang lagi pimpin sore sah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Joy. Salam semua di sana. Iya. Baik. Dan terima kasih buat Bung Joy yang ada di Molo Tengah ya. Oh, tadi ada telepon ya dari WhatsApp ya. Jadi dari TikTok terputus sebentar. Oke. Okay. Selamat sore kakak, salam semangat, salam buat adik Chan, Vicky dan Inuningsi yang sekarang lagi di Kupang. Oke, Bung Vincent, terima kasih. Selamat sore ya, Bung Vincent. Posisinya di mana nih, Bung Vincent? Terima kasih banyak ya. Oke, salam semangat ya buat adik Chan, Vicky Inuningsi yang katanya sekarang lagi di Kupang ya. Oke, terima kasih Bung Vincent. Beta masih menunggu dan beta masih punya dua utang nih ya, dua utang lagu yang harus beta putar begitu ya. Karena mana? Sebelum beta terima lagi dari lain telepon, kita dengarkan dulu, kali ini ada Evita Mala dengan singlenya Takdir. Terus dari Megisa Lebih Baik Sakit Hati ya. Keva, oh iya Bung Rudi, Keva agak sejuk kakak Jen. Titip salam buat anak Telum yang ada di lintas batas Timor Leste. Oke, Kupang di sini panas sekali ya, Bung Rudi ya. Oke, Bung Rudi, terima kasih banyak, salam buat semua yang ada di Keva yang lagi mendengarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih Bung Rudi, salam kompak ya untuk semua yang ada di Keva. Dan untuk oke, dari Bung Rudi, salam buat anak Telum yang ada di lintas batas. Oh, Kak Riki Dias, Kak Jen, Iki Pungsu di Wawa. Oke, nanti beta baca dari Wawa ya. Kak Riki Sulam, Kak Riki sudah gabung ternyata. Kak Riki lagi sibuk apa nih Kak Riki? Oke, Kak Riki nanti beta putarkan lagu, ada lagu kok. Nanti beta cek dulu Wawanya ya Kak Riki. Beta kayaknya bayar dulu hutang nih ya. Ini dua lagu dari miliknya Evita Mala dan ada Maggie Said, Lebih Baik Sakit Gigi.

Iya, itu dia dari koleksinya Maggie Set ya, lebih baik sakit gigi. Dan ternyata banyak yang memilih lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Oke. Iya, Bung Melki, beta salam-salam Bung Melki, terima kasih banyak ya. Beta menyimak saja, terima kasih Bung Melki. Lebih baik memilih yang namanya sakit gigi, karena sakit gigi itu ada obat, tapi sakit hati sudah ada obat ya, karena kebanyakan sakit hati bisa bundir. Terima kasih Bung Melki. Terus ada Bukan Kaleng-Kaleng. Oh, Bukan Kaleng-Kaleng. Selamat sore, Bukan Kaleng-Kaleng. Kalau sakit hati obatnya dengan iman dan takwa. Oke. Terima kasih ya. Ini salah satu solusi juga ya. Ya, kalau ketong perkuat iman begitu, ya, ketong perlahan-lahan bisa memulihkan ketong punya sakit hati. Semoga ini sore yang ke gereja hatinya dipulihkan. Ada amin? Amin pastinya ya. Terima kasih, Bukan Kaleng-Kaleng. Ih, beta baca dong, ini Bung Iki. Kak Iki. Sore Kak Jen, long time no see. Oke, terima kasih Kak Riki Dias Itova. Mau request lagu dari Ayu Ting Ting, judulnya Sambalado. Iki mau ucapin selamat HWA yang ke-15 tahun untuk Pace Mika dan Julia Mika Saleh, dengan ucapan semoga langgeng sampai maut memisahkan, amin. Dan salam-salam buat apa nih, grup WA ya, berteman ada Novan Dun di Rote, Tobi Tiran di Jakarta, terus ada Idex Tanduk di Oibelo, Edi Ewaks di Keva Menano. Salam pukul rata buat member Wak Berteman. Katanya sisanya 205 juta. Ingat kopi sore tambah gorengan sambil pantau perempat. Prodangdut ya. Oke, ada pantun dari Kakak Iki. Katanya ini khusus buat yang HWA ya, Kak Pace dan Kak Julia Mika Sale. Kajen bantu cakep. Oke, bantu cakep ya. Bapak petani ke Kendari. Cakep. Singgah sebentar ke Kediri, cakep. Hari ini Pace dan Julia anniversary, cakep. Moga cinta Pace dan Julia selalu berseri. Oh, keren. Sapi berlari membawa wayang, cakep. Wayang terbang melayang-layang. Happy anniversary Pace buat Julia tersayang. Semoga cinta Pace dan Julia takkan tergoyang. Amin. Dan kayak Kak Jen yang sudah baca, God bless you ya. Gue butuh uang. Terima kasih ya. Oke Kak Iki, lunas ya, tuntas ya Kak Iki. Oke, ada lagi kok. Oh iya, kakak yang punya akun Bukan Kaleng-Kaleng, katanya jangan takut gagal. Jangan takut karena gagal ya, sebab kegagalan itu cuman koma, bukan titik untuk semuanya. Setuju. Yang punya akun kakak Bukan Kaleng-Kaleng, betul sekali. Karena banyak yang bilang, kadang-kadang orang berpikir bahwa kegagalan itu akhir dari semuanya, the end ya. Tapi sebenarnya kegagalan itu adanya sesuatu yang tertunda. Sesuatu yang hanya tertunda begitu. Kok kan bisa coba lagi dan coba lagi begitu ya. Tidak peduli seberapa sering kotong mencoba, asalkan kotong mau bangkit. Betul atau tidak? Ada lagi kok. Oke. Terima kasih banyak yang sudah. Jangan lupa tetep layar ya, biar beta semakin semangat di sini ya. Oke. Sambalado koleksinya Ayu Ting Ting kok, Kak Iki. Nanti beta cari, tapi beta dengarkan dulu untuk bapak mama semua dari koleksinya Caca Handika dengan singlenya Angka 1. Spesial untuk bapak mama semua yang lagi mendengarkan Pro 4 sore ini.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Papa Mama Bos Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketan sampai juga di penghujung dari segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kita mau ucapkan terima kasih buat semua yang sudah bergabung dari media sosialnya Pro 4 di RRI Kupang, TikToknya RRI Kupang. Terima kasih buat Kak Joy Christian di Siloam. Kemudian ada Kak Bung Rudi ya, Bung Rudi Darman. Ada akun Bukan Kaleng-Kaleng, Bung Melkianus Jami, Bung Elven Lamanera, Kak Dela, dan ada yang punya akun Laki Tidak Mampu, Kak Riki Dias. Baik Kak Riki, terima kasih Titi DJ. Terima kasih Kak Riki. Terus di lain telepon ada Bunda Putri Ayu ya, Diva Tubesi, Nona Cecilia Dimantasi, terus ada Bung Joy dari Molo Tengah dari WhatsAppnya Pro 4. Terima kasih sekali lagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang sudah bergabung. Ketemu lagi nanti malam ya, gabung di Basenggol, jangan lupa ya. Terima kasih Bung Melkianus Jami, salam kompak untuk semua keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu dan sampai jumpa. Lagu terakhir kita hadirkan untuk ketemu semua, ini dia dari koleksinya Ona Sutra dengan singlenya Titip Cintaku.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Filosofi Waitiku atau mata air kehidupan masih menjadi salah satu nilai budaya yang dijaga masyarakat Manggarai hingga sekarang. Selain berfungsi sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, Waitiku juga berarti simbol kehidupan, persaudaraan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Budayawan Manggarai Barat Vitalis Karolus mengatakan bahwa Waitiku merupakan mata air yang dari dahulu menjadi dasar pertimbangan masyarakat adat dalam membangun kampung dan pemukiman. Keberadaan sumber air ini sondehannya menjadi jaminan kebutuhan hidup warga, tapi juga menjadi bagian penting dalam berbagai ritual adat Manggarai. Beralih ke informasi berikut, Lepo Lorun atau rumah tenun terus menjaga warisan motif tenun ikat sika melalui pelestarian nilai budaya, dokumentasi motif tradisional, serta pendidikan bagi generasi muda. Upaya ini dilakukan agar makna dan filosofi yang terkandung dalam setiap motif tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Menurut pegiat budaya sekaligus pendiri Lepo Lorun Alfonsa Raga Horeng, pelestarian tenun ikat sika sonde hanya berfokus pada produksi kain, tapi juga pada nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Basta Rap
1: Music.
2: Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

selamat sore. Beta kembali menemani di rangkaian Sasando Sore. Otong akan pasir dulu kali ini ke Pulau Sumba. Di Pulau Sumba, kota bisa menikmati keindahan Laguna Wekuri. Laguna Wekuri merupakan salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Kabupaten Sumba Barat Daya. Laguna ini terbentuk secara alami dari dinding karang berbentuk oval dan terletak persis di tepi laut, hanya dipisahkan oleh tebing batu karang. Keunikan ini menciptakan pemandangan eksotis yang memadukan laut, tebing, dan laguna berwarna biru toska. Dan lingkungan sekitar laguna ini sangat alami ya, ditumbuhi tanaman bunga karang yang menambah kesan hijau dan asri. Keindahan alamnya membuat Laguna Wekuri menjadi tempat yang ideal untuk fotografi, bersantai, dan menikmati panorama laut yang menenangkan.

0: Ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulang kata cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Apa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

Balai pulang dari koleksinya Justy Aldrin V. Toton Karibo yang juga mengantar kita di menit terakhir dalam rangkaian Sasando Sore, dan akhirnya kita juga harus balai pulang begitu ya, setelah menemani papa mama semua dari pagi jelang siang tadi ya. Dan papa mama beta akhiri kebersamaan gotong semua sore ini dengan sebuah pantun. Ke pasar beli semangka, pulangnya mampir membeli tahu. Beta pamit, sampai jumpa, tetap sehat dan semangat selalu.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak, Mama, Basaudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawu atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo boo atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat Ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, basodara, kakak nyong, kakak nona, bersiaplah untuk sebuah petualangan unik yang memadukan keindahan bawah laut yang menakjubkan dengan kekayaan budaya maritim di Pulau Pemana. Terletak di Teluk Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur, Pulau Pemana adalah destinasi sempurna bagi yang ingin mencari pengalaman menyelam dan snorkeling kelas dunia. Sekaligus ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat Bugis yang kental dengan tradisi bahari mereka. Pulau ini bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga interaksi dengan pengalaman yang sangat otentik. Pulau Pemana adalah surga sejati bagi para pencinta kehidupan bawah laut. Perairannya yang jernih menyembunyikan keindahan terumbu karang yang luar biasa dan beragam biota laut. Saat kita menyelam atau snorkeling di sekitar pulau ini, kita akan disambut dengan pemandangan formasi karang yang sehat, aneka jenis ikan tropis berwarna-warni, penyu laut yang anggun, dan mungkin saja melihat parimanta melintas. Kondisi perairan yang tenang dan visibilitas yang baik menjadikan setiap sesi penyelaman atau snorkeling menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Namun yang membuat Pulau Pemana semakin istimewa adalah keberadaan komunitas masyarakat Bugis yang telah lama mendiami pulau ini. Mereka adalah pelaut ulung yang menjaga erat tradisi dan budaya maritim nenek moyang mereka. Kita juga akan melihat perahu-perahu tradisional Bugis bersandar di pesisir dan merasakan langsung kehidupan desa yang sederhana namun kaya akan nilai. Berinteraksi dengan penduduk lokal akan memberikan wawasan mendalam tentang cara hidup mereka, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut dan keramahan

0: khas mereka. Untuk mencapai pulau pemana, kita perlu melakukan perjalanan laut dari pelabuhan di Maumere. Jarak tempuh dari Maumere ke pulau pemana sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan perahu. Tergantung pada jenis perahu yang disewa dan kondisi gelombang laut. Perjalanan ini akan memberikan pemandangan indah Teluk Maumere dari tengah laut. Jika berkesempatan, mari berpetualang ke Pulau Pemana. Ini merupakan kesempatan langka untuk menyelam di perairan yang indah, belajar tentang budaya maritim yang kuat, dan merasakan keramahan tulus masyarakatnya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, mari jadikan Pulau Pemana sebagai salah satu tujuan utama berada.
1: Aduh,
0: di
1: Kakak, Kakak, Kakak.
2: Iya, kenapa, Mama?
1: Lule ini dong, Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, suresmi jadi pengendara."
2: Aduh, Mama. Suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya, Mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa, Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama, orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, Mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, Mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, Mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 waktu Indonesia Tengah. Tenun Bunga Insana sudah dapat pengakuan sebagai produk asli milik masyarakat adat Insana, baik secara nasional maupun internasional. Hal itu disampaikan oleh Randy Valentino Neon Beni, Koordinator Divisi Pengawasan Mutu Produk dan Pelabelan MPIG Tenun TTU pada Jumat 3 Juli 2026. Dia bilang bahwa tenun merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang masuk dalam kategori indikasi geografis karena sifat kepemilikannya bersifat kolektif masyarakat adat. Meski kualitas produk sudah diakui, Randy menilai masih ada kelemahan dalam aspek strategi bisnis seperti kemasan, pemasaran, dan penguatan merek produk. Selain itu, Randy Ju tekankan bahwa standar kualitas tenun perlu diperkuat melalui penerapan indikator teknis yang sudah disepakati bersama para penenun. Dia bilang bahwa jumlah helai benang menjadi salah satu standar penting dalam menentukan kualitas tenun Bunga Insana. Pindapi informasi berikut, Bupati Lembata Kanisius Tua kasih ingat generasi muda supaya terus jaga dan lestarikan warisan budaya Lamaholot di tengah perkembangan zaman. Menurutnya masa depan daerah sangat bergantung di kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda dalam mempertahankan akar budaya. Itu pesan dia kasih tahu dalam sambutan penutupan Festival Lamaholot 2026 yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur. Di itu sambutan, Bupati ajak generasi muda untuk terus menggali, mencintai dan melestarikan adat, seni, budaya, serta kearifan lokal Lamaholot. Bupati tegaskan adat dan budaya Lamaholot merupakan akar peradaban masyarakat yang sonde boleh dikasih tinggal. Dia bilang Ju, akar budaya menjadi fondasi dalam membangun kehidupan dan menentukan arah masa depan daerah. Melalui Festival Lamaholot 2026, pemerintah Kabupaten Lembata berharap semakin banyak generasi muda lain yang terlibat dalam upaya pelestarian budaya. Dengan demikian, nilai-nilai adat dan tradisi Lamaholot dapat terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 84 dari Rekopan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Ina Ama ya, To'o To'o Anait semua. Mama Honi Bapak Honi semuanya, Umbu Rambu ya. Selamat malam buat semuanya yang masih terus pantau 84 FM bersama dengan Daten Lai yang kembali hadir untuk menemani semuanya di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 5 Juli 2026. Daten itu akan temani semuanya di Sesando Sore ya, dan juga di Sesando Malam nanti sampai di jam 12 malam nanti ya. Ada lagu dari teman-teman ya, dari Rumah Tua Kreatif Talents ini ya. Ada Kakak Mario Geklau dan juga teman-teman ini ya yang menyanyi satu lagu dengan judulnya Raka Caka Didi ya. Ini lagu buat ketumpung semangat di malam hari ini ya, yang baru pulang ya. Walaupun hari Minggu, tapi bukan berarti yang kerjanya secara shift begitu ya, bahkan dijaga ya, tetap harus menunaikan tugas dan kewajibannya, dan baru sampai di rumah ke seluruh badan ketika dengerin lagu, Datin bisa pastikan semangatnya itu ada lagi ya. Masih ada lagi ya, ketemu lagu-lagu dari ketemu daerah NTT ya, dari Timur Indonesia yang datanya susiap di sini untuk hadirkan buat Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua untuk menemani suasana malamnya bersama dengan orang-orang terkasih ya. Dan untuk melengkapi suasananya, datanya itu susiap beberapa informasi juga ya mengenai ketemu destinasi wisata, karena di malam hari ini dari sekarang sampai di jam 7 itu ada ya, ada informasi mengenai kota destinasi wisata yang ada di NTT ya. Tapi Datin juga mau tahu ini ya, mau tahu dari Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, ada destinasi wisata apa, ada tempat wisata apa yang ada di Bapak Mama Domunda daerah begitu ya. Boleh baca cerita bersama dengan Datin di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Jadi bisa baca cerita, mungkin ada tempat-tempat wisata yang sangat-sangat viral begitu ya, itu boleh Bapak Mama dong ceritakan, dan otomatis pasti di ketemu daerah itu masih ada lagi yang tersembunyi ya, yang masih tersembunyi, yang belum banyak orang tahu, cuman orang-orang yang dekat dengan itu tempat bagus yang tahu dia pun keberadaan. Boleh baca cerita bersama dengan Datin, kasih tahu Kakak Datin di sini ini ada tempat baru, ada tempat bagus yang baru yang bisa Kakak Daten datang kok, berfoto-berfoto ya, nikmati demo keindahan ya. Bapak Mamadun bisa cerita bersama dengan Daten di line telepon, di WA, dan juga seperti biasa di 0380-833-499 ya. Nah kalau di WA-nya perempat itu bisa chat, bisa voice note ya, bisa juga telepon ya. Jadi bisa baca cerita sepuasnya tentang Bapak Mama Dompung, tempat-tempat bagus yang ada di Bapak Mama Dompung daerah. Atau Bapak Mama Dompung supernapi jalan-jalan keluar dari Bapak Mama Dompung daerah begitu, untuk menikmati hari liburnya di beberapa destinasi wisata begitu ya. Contohnya kalau dari Soe ya, dari TTS, dari TTU begitu, mau piknik, mau berwisata di Kupang atau di Sumba atau di Alor ya, pokoknya cerita tempat wisata mana yang Bapak Mama Don sus sampai begitu ya. Dan bisa cerita juga ke kereta, nanti libur nanti beta mau pi di sini, mau pi di sini, mau pi di sini ya. Terlalu bisa kotong cerita-cerita tentang kota destinasi wisata yang ada di NTT, supaya apa? Supaya masyarakat luas, masyarakat banyak juga tahu tentang kota Tempung destinasi wisata yang ada di NTT ya. Dan nanti datang kembali untuk kasih tahu ya tentang kota destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur yang perlu kotong explore depung keindahan ya, tentang depung daya tarik juga begitu ya. Tapi setelah beberapa nomor lagu yang mau Daten putar ini ya, untuk menemani semua pun suasana malam bersama dengan orang-orang terkasih. Ada satu lagu dari ketemu Kakak Manjamoi yang berkolaborasi dengan Kakak Imbo Tamelan, judulnya Mau Tapi Malu.

0: Teluk Ninge yang berada di Kabupaten Manggarai Timur merupakan sebuah bekas kampung tua yang bernama Kampung Ninge. Kampung ini tenggelam setelah diterjang tsunami yang diperkirakan terjadi pada tahun 1918. Konon, tsunami yang menenggelamkan Kampung Ninge ini menyisakan banyak kisah menarik berupa legenda yang diwariskan masyarakat setempat secara turun-temurun. Menurut legenda, ada seorang perempuan tua yang melarikan diri ke pegunungan sambil menggendong seorang anak kecil di punggungnya. Namun, sesampai di lereng gunung, perempuan tersebut menengok ke belakang. Seketika itu juga, ia berubah menjadi batu. Batu yang dipercaya sebagai manusia tersebut hingga kini masih ada, dan masyarakat setempat menamainya Watu Ende Aji. Daerah bekas Kampung Ninge saat ini menjadi sebuah tempat diving dan snorkeling dengan pemandangan bawah laut yang
1: Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, tempat pertama yang koteng mau pipa siar nih ada di Ngada ya, di Pulau Flores sana ya. Karena di Ngada itu menyimpan beragam keindahan alam yang memikat. Salah satunya adalah air terjun Wairoa yang terletak di Kecamatan Bajawa Utara. Itu air terjun menawarkan keindahan alam yang masih alami dan menenangkan. Airnya yang jernih mengalir di antara tebing bebatuan, membentuk pancuran bertingkat setinggi sekitar 30 meter ya. Di sekelilingnya itu ada hamparan pepohonan hijau ya, yang masih hijau-hijau, dan udaranya sejuk khas pegunungan yang menghadirkan suasana tenang dan menyegarkan bagi katong semua. Nah, untuk mencapai lokasi air terjun tuh katong harus menempuh perjalanan sekitar 2 km dari jalan utama ya. Meski jalurnya menantang, keindahan panorama sepanjang perjalanan mulai dari kebun kopi warga sampai pemandangan perbukitan itu menjadi daya tarik tersendiri buat para penjelajah alam ya. Jadi bagaimana, tertarik mau pi untuk kunjungi? Penasaran dengan air terjun Wairoa? Datang sendiri sah penasaran ini. Karena salah satu tempat ya, salah satu daerah yang mau datang kunjungi kalau dapat libur nanti adalah Flores ya. Dan kalau bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua pun tempat wisata ada yang perlu diperkenalkan ya, perlu dikasih tahu begitu ya, boleh baca cerita bersama dengan Daten di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-8333-499 ya. Dan kabar bahagianya, pemerintah Kabupaten Ngada tuh bersama masyarakat setempat sekarang berupaya menata kawasan air terjun Wairoa sebagai destinasi wisata unggulan. Itu penataan dilakukan dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Chatter siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua dari Ngada, Kotompi di perbatasan Indonesia Timor Leste ya. Kotompi di Malaka yang merupakan kabupaten paling bungsu dari NTT ya. Karena Malaka ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua yang sondekala dengan depung destinasi wisata Ju. Salah satunya ada kolam mata air Weliman. Dan ini kolam ini merupakan salah satu tempat wisata yang kerap dikenal dengan nama Wematan, namun masyarakat mengenalnya dengan nama Mata Air Weliman. Depo lokasi itu ada di daerah Kleseleon, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Ini mata air nih kian dibangun sebuah kolam besar yang dibuka bagi pengunjung yang mau bersantai dan berenang di kolam yang merupakan mata air di Malaka ini. Tentunya tempat wisata ini Bapak Mama, kakak Nyong, kakak Nona semua terbuka 24 jam setiap harinya dan bisa menjadi salah satu list destinasi wisata buat Bapak Mama, kakak Nyong, kakak Nona semua yang mau menghabiskan masa liburannya di Malaka. Ya, tapi jangan lupa juga untuk menjaga kebersihannya. Mata air asli yang jernih dan terus mengalir di kolam renang Weliman ini dipadu dengan tanaman hijau yang mengelilinginya menjadi daya tarik tersendiri bagi tempat wisata ini.

0: Nusa Tenggara Timur, NTT, menyimpan potensi wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya yaitu Teluk Gurita yang terletak tak jauh dari kota Atambua. Teluk Gurita terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dahulu, teluk ini bernama Kuitnamon. Teluk ini sudah dijadikan pelabuhan alam sejak dahulu. Selain lautnya yang dalam, airnya juga tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Mengapa dinamakan Teluk Gurita? Dulu, para pedagang dari berbagai negara melabuhkan kapalnya di teluk itu untuk mendapatkan cendana dan damar. Konon dahulu ketika ada sebuah kapal pedagang Spanyol berlabuh di teluk, sebuah kuit atau gurita raksasa melilit dan menenggelamkan kapal dan awaknya. Hingga sekarang, reruntuhan kapal dan isinya telah menjadi fosil dan masih dapat ditemukan di bagian bawah Teluk Gurita.
1: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 7 ya setelah berita perempat RR Kupang, jangan sampai kasih lewat karena sebentar itu ada obrolan budaya ya bersama dengan Paulina M.Y. Kosat ya selaku dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana dan juga sebagai peneliti ini ya, yang akan baca cerita, yang akan kasih tahu banyak tentang ketemu topik itu proses cinta alam versi Marapu lewat buku. Jadi Bapak Mama dong bisa bergabung juga ya, bisa tanya-tanya melalui 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 serta di YouTube channel RRI Kupang Sabantar ya, karena nanti Sabantar itu kotong akan live di YouTube channel RRI Kupang juga ya. Nanti kotong akan bawa tentang proses cinta alam versi Marapu lewat buku. Seperti apa obrolan budayanya? Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Cerita dari selembar kain tenun menentukan harga serta nilai jualnya di pasaran. Hal itu terutama terlihat pada produk tenun yang memiliki kekuatan cerita, sejarah, serta reputasi yang melekat kuat. Randy Valentino Neon Beni, Koordinator Divisi Pengawasan Mutu Produk dan Pelabelan MPIG Tenun, pada Jumat 3 Juli 2026 bilang bahwa dalam konteks tenun, storytelling menjadi bagian penting dalam penilaian indikasi geografis. Dia kasih tahu indikasi geografis sonde hanya nilai kualitas produk semata, tetapi juga mempertimbangkan reputasi yang dibangun dari waktu ke waktu. Reputasi tersebut mencakup sejauh mana tenun dipasarkan serta siapa-siapa pihak yang pernah pakai produk tersebut dalam berbagai kesempatan resmi. Dia bilang juga bahwa dalam budaya masyarakat timur, tenun memiliki fungsi sosial yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Tenun digunakan dalam penyambutan tamu, pejabat, serta berbagai acara adat yang melibatkan banyak pihak dari berbagai daerah dan negara. Pindah informasi berikut, peguyuban etnis Sumba yang berdomisili di Kabupaten Lembata Iko Kasih Meriah Festival Lamaholot 2026 di Pantai Wulen Luo Lewaleba pada Sabtu 4 Juli 2026. Penampilan tarian Gaza Kako dan tarian Woleka menjadi salah satu atraksi yang menghibur pengunjung sekaligus memperkuat semangat keberagaman budaya di Lembata. Partisipasi peguyuban tersebut dapat sambutan antusias dari masyarakat dan wisatawan yang ikut penutupan Festival Lamaholot. Umbu Tarsisius, perwakilan peguyuban etnis Sumba asal Kabupaten Sumba Barat Daya, bangga dan bahagia karena dikasih kesempatan tampil dalam Festival Lamaholot. Dia bilang keikutsertaan peguyuban menjadi wujud kebersamaan serta penghormatan terhadap keberagaman budaya yang hidup di Kabupaten Lembata. Ia berharap Festival Lamaholot terus berkembang sebagai ruang mempererat persaudaraan antar warga dari berbagai latar belakang budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan malam hari ini ada obrolan budaya ya. Obrolan budaya malam hari ini nanti mau omong tentang proses cinta alam versi Marapu lewat buku ya. Dan yang akan baca cerita banyak tentang proses cinta alam versi Marapu lewat buku ada Paulina M.Y. Kosat, S.Pd. M.Home ya, selaku dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Undana, dan juga sebagai peneliti ini ya. Dan ketemu narasumber malam hari ini juga sudah terhubung ya melalui via Zoom ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ju yang mau tanya-tanya, yang mau bergabung, yang penasaran tentang ketemu topik malam ini tentang proses cinta alam versi Marapu lewat buku, boleh bergabung ya di WhatsApp-nya Perempat dari Kupang 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 serta di YouTube channel RRI Kupang ya, karena malam hari ini di obrolan budaya kotong lagi live YouTube channel RRI Kupang, jadi bisa masuk di kolom komentar kemudian tanya ya, tanya apa sah, nanti kotong pung narasumber akan jelaskan ya. Dan betas langsung saja menyapa kotong narasumber malam hari ini yang sudah terhubung melalui via Zoom. Halo, selamat malam Ibu Paulina.
3: Selamat malam Kak Daten.
2: Iya, bagaimana kabarnya?
3: Jutaan sehat.
2: Ini kayaknya
3: Kak Daten, apa kabar?
2: Sangat-sangat baik ini. Ini kayaknya lagi di jalan ya?
3: Iya, lagi di jalan Kak Daten.
2: Waduh.
3: Sorry.
2: tapi sonde mengganggu toh?
3: Sonde.
2: Iya, baik. Ini lebih akrabnya, ini beta harus panggilnya apakah Ibu Paulina atau Kakak Paulina atau ada nama panggilan ini?
3: Biasa dipanggil Jovin.
2: Oke, Kakak Jovin saja ya.
3: Iya.
2: Baik, oke. Malam Kakak Jovin, ini malam kau mau bawa soal
3: Selamat proses. Malam Kak Daten.
2: Ya. Ini malam kau mau bawa soal proses cinta alam versi Marapu lewat buku ini, ya.
3: Iya.
2: Ini sangat sangat menarik ini. Ini kalau sonde salah juga merupakan salah satu buku yang sedang diteliti oleh Kakak Jovin ini.
3: Iya, benar Kakak Daten.
2: Iya, kalau boleh tahu buku yang sedang ditulis dan diteliti ini bukunya mengisi tentang apa ini?
3: Oke, jadi proses buku ini sebenarnya lumayan panjang Kak Daten. Ini berawal dari tahun 2024 saya melakukan penelitian. Waktu itu masih bersinggungan dengan kembaliku ke Umobokolo. Jadi saya meneliti satu kali. Jadi meneliti tentang Umobokolonya, meneliti tentang ekologinya, dan juga sekaligus meneliti tentang kepercayaan Merapu, begitu. Nah, buku ini sebenarnya akan berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan juga manusia dengan manusia itu sendiri. Sehingga buku ini akan bertema tentang ekoteologi Merapu itu sendiri.
2: Oke, berarti ini juga merupakan suatu kajian ekoteologi ya Kakak Jovin?
3: Iya, benar.
2: Kenapa Kakak Jovin ini memilih kepercayaan Merapu sebagai fokus penelitian ini dan penulisannya ini?
3: Menurut saya di Sumba itu unik Kakak Daten. Jadi selain ada agama modern yang masuk ke Sumba dan sudah menjadi mayoritas masyarakat di Sumba, tetapi juga ada satu kepercayaan yang hidup dan juga masih tetap dipertahankan hingga saat ini, yaitu kepercayaan Marapu. Dan kepercayaan Marapu ini menjadi salah satu kunci utama bagaimana manusia itu bisa hidup dengan alam atau memperlakukan alam dan juga manusia itu bagaimana bisa menghargai tata aturan upacara adat yang ada di masyarakat Marapu itu, masyarakat Marapu itu sendiri di Sumba begitu Kakak Daten. Sehingga saya rasa ini adalah salah satu kajian yang sangat menarik untuk diangkat, bagaimana buku ekoteologi ini bisa menjadi sumber yang terpercaya untuk masyarakat Sumba Barat pada khususnya dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya, supaya buku ini akan bisa menjadi alarm buat orang lain tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam serta manusia dengan Tuhan. Karena kita lihat akhir-akhir ini tuh kan banyak sekali perubahan iklim yang terjadi. Kemudian juga kita melihat ada gangguan hama belalang misalnya, terus ada bala yang kita terima misalnya sebagai manusia itu misalnya ada petir yang menyambar, kemudian rumah adat yang tiba-tiba terbakar dan lain sebagainya, itu kan adalah beberapa bala yang kita dapat atau sanksi yang kita dapat ketika kita tidak memelihara alam dengan baik, begitu Kakak Daten.
2: Oke, dan ini juga sedang diteliti oleh Kakak Jovin ya, dan bagaimana Kakak Jovin ini bisa menjaga keseimbangannya begitu ya, antara objektivitas akademik ya,
3: ini, dan juga penghormatan. Jadi kalau di Sumba, baik, kalau di Sumba misalnya Kakak Daten, ada kan ada upacara adat Marapu itu biasanya Wulapodu yang dilakukan di bulan Oktober. Jadi selama satu bulan itu orang-orang itu akan melakukan upacara penyucian, begitu. Jadi orang-orang di sana akan melakukan upacara itu dengan maksud bahwa selama satu bulan tidak boleh mengerjakan, ada hari-hari tertentu yang tidak boleh masuk kebun, tidak boleh mengerjakan rumah, belum boleh untuk menguburkan jenazah secara resmi. Begitu. Jadi hari-hari yang seperti itu tuh adalah hari di mana kita sebagai manusia itu memurnikan pikiran kita, kemudian memurnikan hati kita, terus juga memurnikan segala tingkah laku kita di sesama manusia. Kemudian juga ada tanda-tanda yang dipakai, simbol-simbol yang dipakai. Kalau misalnya nanti Kakak Daten sesekali waktu ke Sumba, Kakak Daten bisa ke kampung adat. Di sana ada beberapa simbol-simbol yang dipakai, misalnya ada batu kubur, kemudian ada di hutan itu ada beberapa tumbuhan yang disakralkan, terus ada hewan-hewan misalnya burung dan lain sebagainya itu yang dipakai sebagai penanda-penanda bahwa manusia itu tidak boleh melakukan ini dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian saya kemas dalam sebuah buku, kemudian buku ini menerangkan banyak sekali simbol-simbol, kemudian makna-makna di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga mahasiswa mungkin atau orang lain misalnya atau masyarakat umum misalnya bisa mengetahui, oh kira-kira kalau kita membaca buku ini kemudian nanti kita ke Sumba, kita tidak boleh melakukan hal yang ini dan lain sebagainya.
2: Oke, dan ketika Kakak Jovin memilih untuk membuat buku ini, otomatis pasti kegiatan juga yang memang dilakukan oleh Kakak Jovin ya, turun langsung ke masyarakat begitu dan berhubungan langsung dengan masyarakat adatnya begitu ya. Kalau dalam proses kreatif penulisan buku ini, bagian mana yang paling sulit untuk disusun Kakak Jovin, karena ini juga berhubungan dengan masyarakat adatnya, dengan ritualnya begitu, dengan kepercayaannya mereka begitu.
3: Jadi ada beberapa hal yang menurut saya agak sedikit sulit karena saya harus bisa menuliskan dalam bentuk bahasa daerahnya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, kemudian saya harus bisa memberi makna yang benar-benar pas, sepadan dengan bahasa daerahnya. Jadi misalnya ada syair-syair adat yang kehilangan penandanya, kemudian juga bagaimana saya bisa membuat satu rangkuman kosmologi Marapu dan juga teologi kebumian yang notabene saya bukan orang kebumian dan juga bukan orang teologi, saya murni orang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia plus linguistiknya. Jadi saya hanya berkutat di bahasanya saja. Saya bukan orang yang paham di bidang teologi, sehingga itu menjadi sesuatu yang agak sedikit sulit menurut saya, tetapi ada beberapa buku rujukan yang saya pakai untuk bisa memperkaya buku ini. Kemudian yang berikut mengenai krisis iklim, kebetulan latar belakang saya seperti tadi yang saya bilang bahwa saya bukan orang dari bidang badan meteorologi dan lain sebagainya, sehingga saya bisa tahu kapan iklim yang seperti apa yang bisa mendukung upacara adat ini, atau misalnya perubahan iklim yang seperti apa yang menandakan bahwa ini ternyata ini adalah bala dan lain sebagainya. Begitu Kakak Daten, itu adalah sebuah perjalanan yang menurut saya sulit, tantangan saya dalam menulis buku ini, tetapi saya yakin bahwa buku ini pasti akan selesai.
2: Okay. Dan
3: karena saya tidak sendiri Kakak Daten, masih ada orang lain di belakang saya yang
2: mendukung.
3: Ya, ada orang lain di belakang saya yang bisa membantu saya, ya. Seperti narasumber yang selama ini memberikan saya jawaban, kemudian juga penguatan-penguatan yang lebih baik.
2: Kalau respon, nah ini kan mendapat dukungan dari para masyarakat ada juga untuk mendukung penelitian dari Kakak Jovin juga. Kalau respon dari masyarakat begitu ketika Kakak Jovin mengangkat hal ini ke dalam sebuah buku?
3: Respon masyarakatnya itu sangat welcome Kakak Daten, okay. Karena berhubung kita kan punya lebih banyak kebiasaan bertutur. Jadi tidak banyak orang yang menuliskan ini, begitu Kakak Daten, sehingga orang bilang bahwa kalau misalnya nanti sewaktu-waktu penutur utamanya ini wafat atau mangkat misalnya, maka buku ini mungkin akan bisa menjadi salah satu pegangan yang kuat untuk generasi berikutnya, supaya mereka tetap menjaga dan mewariskan tuturan yang tadi itu dalam bentuk buku tulis.
2: Gitu. Oke, tapi sampai sekarang yang Kakak Jovin lihat itu masyarakat di sana itu masih tetap menjaga kelestarian alam begitu dengan kearifan lokalnya begitu Kakak Jovin?
3: Iya. Atau sangat sudah menjaga Kakak. Mereka sangat menjaga. Jadi walaupun orang-orang yang punya kepercayaan Marapu ini mereka itu tinggalnya di tengah kota, jadi mungkin fun fact-nya itu Kakak Daten adalah di Sumba, khususnya di Sumba Barat, misalnya Sumba Timur, misalnya orang-orang yang kepercayaan Marapu itu mereka tinggalnya itu bukan hanya di kampung-kampung saja, tetapi di pusat kota Waikabubak misalnya, atau pusat kota Wengapu misalnya, itu ada orang-orang yang punya kepercayaan Marapu tinggal di situ, dan mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang punya kepercayaan agama modern, begitu. Misalnya tadi upacara Wulapodo itu dilakukannya di tengah kota Kakak. Dan upacara ini itu sangat dihargai sekali oleh masyarakat yang punya kepercayaan modern. Kenapa demikian? Karena ini sebenarnya adalah salah satu alarm yang sangat kuat untuk masyarakat Marapu yang harus diikuti oleh masyarakat Sumba pada umumnya. Misalnya kalau orang-orang di Waikabubak itu melakukan upacara adat Wulapodo, tidak boleh ada bunyi-bunyian gong dan lain sebagainya yang didengar atau dilantunkan di Waikabubak atau di Kabupaten Sumba Barat. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia istilahnya kalau kita di Sumba itu adalah kita mau bawa hewan misalnya. Orang yang berangkatnya itu dari Sumba Tengah misalnya, dia mau kede atau mau bawa hewan di Sumba Barat Daya misalnya, dia harus melewati ini satu kabupaten yang ini. Satu kabupaten ini berarti waktu dia melewati kabupaten ini Sumba Barat itu dia tidak boleh membunyikan gong Kakak.
2: Okay.
3: Waktu di upacara Wulapodo itu, begitu. Jadi kalau misalnya ada bunyi-bunyian seperti itu, maka orang yang melakukan hajatan tadi itu harus melakukan denda adat, dan denda adatnya itu tidak main-main loh Kak. Bisa dendanya itu dalam berupa hewan dan lain sebagainya. Kalau misalnya dilanggar, tidak dilakukan upacara denda adat dan lain sebagainya, bisa saja yang punya hajatan itu meninggal gila dan lain sebagainya.
2: Nah gitu. Ketika Kakak Jovin memilih untuk mengangkat isu ini ya dalam buku ekoteologi kepercayaan Marapu, otomatis pasti ada kegelisahan juga begitu yang dirasakan oleh Kakak Jovin begitu. Apakah ada perubahan praktik cinta alam dalam masyarakat Marapu akibat modernisasi begitu Kakak Jovin, dan bagaimana buku ini membahas perubahan tersebut ini?
3: Kalau perubahan praktik Kakak, kemungkinan itu bukan kemungkinan, yang sudah pasti saya lihat dan terjadi itu adalah pada pendirian Uma Bokol ataupun Uma Kalat. Kita pernah bicarakan beberapa yang lalu bahwa ketika proses pendirian Uma Bokol atau Uma Kalada itu kan ada upacara adat yang seharusnya dilakukan. Namun berkurang kekasannya atau namanya karena ada alih fungsi material, misalnya yang dulu menggunakan kayu atau tiang kayu, tetapi sekarang berubah menjadi beton. Itu adalah sebuah kadar makna yang sedikit berkurang begitu. Dan juga syair-syair adat yang mungkin maknanya kurang mendalam karena itu tadi materialnya itu sudah diubah menjadi bahan-bahan modern.
2: Oke, baik-baik. Dan Kakek Jovin, sebelum kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini buat Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua yang merasa ingin ya ditanyakan kepada Kakek Jovin ya, selaku peneliti ya tentang buku Ekoteologi Kepercayaan Marapu ya, yang merupakan sebuah kajian mengangkat tentang krisis iklim begitu ya, yang merenggut ritual syair dan juga ruang hidup di Tanah Sumba. Boleh ya bercerita dengan topiknya itu, Proses Cinta Alam versi Marapu lewat buku C. Bisa tanya-tanya di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 serta di YouTube channel RR Kupang ya. Dan Kakak Jovin ya, kalau sejauh ini Kakak Jovin ada tidak melihat begitu bahwa dari masyarakat adatnya ataupun dari pemerintah daerah begitu ya, ketika materialnya sudah berkurang dan dialih fungsi kan ya, dari rumah adatnya yang menggunakan kayu pada awalnya akhirnya menggunakan beton, apakah dari pemerintah daerah begitu, dari masyarakat adatnya juga begitu, memiliki aturan khusus begitu untuk tetap melestarikan, mulai melestarikan begitu ya, material-material untuk bangunan rumah adatnya?
3: Sejauh ini saya belum tahu Kakak Daten, apakah memang ada peraturan khusus dari pemerintah atau tidak soal pelestarian bahan adat atau bahan-bahan material untuk pembangun rumah adat, tapi yang sejauh saya pernah dengar atau saya pernah baca di satu situs tentang pemerintah itu melarang penebangan liar untuk misalnya pohon-pohon yang dipakai untuk mendirikan rumah adat, itu dilarang untuk tebang liar Kakak, karena memang sekarang itu sudah susah sekali untuk mendapatkan bahan-bahan material seperti itu. Sehingga memang masyarakat itu dilarang untuk melakukan penebangan liar. Kemudian lagi Kakak Daten, di Sumba itu kan terkenal dengan budaya megalitikum atau batu kubur dan lain sebagainya. Nah, itu juga kesulitannya, karena misalnya kita kesulitan mendapatkan batu untuk misalnya penutup batu kubur, maka yang kita akan pakai itu adalah beton. Kita akan menggunakan beton untuk bisa tutup batu kubur misalnya seperti itu. Nah, budaya-budaya seperti tarik batu kubur itu kan sebenarnya bukan hanya tarik batu kuburnya saja, tetapi di dalam lebih luas daripada itu adalah kebersamaan yang utuh dari masyarakat Sumba Barat yang mau dilihat. Kemudian syair-syair adat, Kakak bisa bayangkan kayu yang begitu besar dengan medan yang begitu susah, kenapa batu itu bisa keluar dari sana begitu. Itu kan ada syair yang dilantunkan, kemudian juga dengan meminta rahmat dari leluhur dan lain sebagainya, sehingga batu kubur itu bisa keluar dari dalam hutan begitu. Nah, ini yang sebenarnya yang dilarang oleh pemerintah itu adalah untuk tidak dulu masuk ke kawasan hutan untuk menebang pohon, kemudian menggali batu dan lain sebagainya begitu.
2: Oke, baik. Kalau boleh tahu juga ini mungkin soal ritual begitu ataupun praktik adat yang memang masih dijalankan begitu di sana ya. Ritual ataupun praktik adat apa yang paling berperan dalam menumbuhkan kesadaran ekologis ini menurut temuan dari buku yang sedang Kakak ini proses ini teliti ini? Iya, halo Kakak Jovin. Oke, sambil menunggu terhubung lagi dengan Kakak Jovin ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena mungkin faktor jaringan juga. Yang mau tanya-tanya boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 dan juga di YouTube channel RR Kupang. Nah, ini kalau sudah terhubung kembali dengan Kakak Jovin ya.
3: Maaf Kakak Daten, jaringan tadi, sorry.
2: Iya, tidak apa-apa. Oke, ini ritual atau praktik?
3: Mungkin bisa diulang Kak pertanyaannya.
2: Iya, ritual atau praktik adat apa yang paling berperan ini dalam menumbuhkan kesadaran ekologis ini menurut temuan buku ini yang Kakak Jovin lagi sedang teliti?
3: Baik Kakak Daten, jadi kalau di Sumba Barat itu ada beberapa kampung yang melakukan ritual. Yang pertama tadi yang saya bilang itu Wulapodo. Wulapodo itu kalau diterjemahkan secara lurus yaitu bulan pahit.
2: Yeah.
3: Jadi bulan pahit itu sama kayak seperti bulan keramat, di mana kita harus bisa apa namanya menyucikan pikiran dan lain sebagainya. Tetapi lebih jauh daripada itu adalah masyarakat itu berkumpul, jadi orang-orang Merapu itu berkumpul, kemudian mereka pergi berburu di hutan larangan. Kemudian yang berikut itu mereka memasang, ada namanya ambil kawuku. Ambil kawuku itu seperti mengambil orang mencabut alang, kemudian mereka membuat tanda-tanda untuk oh yang ini sebagai tanda larangan dan lain sebagainya. Okay. Begitu Kakak Daten. Saya rasa itu adalah bentuk-bentuk tanda untuk orang-orang itu memurnikan dulu lahan pertaniannya untuk tidak boleh dulu melakukan masuk kebun, tidak boleh dulu bekerja ke kebun dan lain sebagainya. Kemudian lagi Kakak Daten ada di Sumba Barat di Kecamatan Wanukaka namanya, itu ada upacara Bijai Lungu Hiupaana. Bijai Lungu Hiupaana itu adalah upacara di satu goa kecil dan di situ itu meminta kepada leluhur untuk panen tahun ini misalnya untuk tidak diganggu oleh hama belalang, kus dan lain sebagainya. Supaya panen tahun ini itu bisa berjalan dengan baik atau bisa menghasilkan hasil panen yang menguntungkan, yang lebih baik begitu kan.
2: Oke, okay. Itu kan dari segi ritualnya. Kalau dari segi sairnya ya, seperti apa ini Kakak Jovin?
3: Oh, kebetulan ritual dengan syair itu jalan berseiringan atau satu kali jalan Kakak. Jadi semua syair yang dilantunkan itu adalah syair-syair yang meminta atau memohon kepada leluhur supaya leluhur itu bisa memberikan air hujan, kemudian juga memberikan supaya belalang itu tidak datang atau misalnya tikus itu tidak menyerang dan hama-hama yang lain itu tidak datang, seperti itu Kakak. Dan itu semua itu dibaca melalui tanda-tanda. Jadi misalnya ada di Bijai Lungu Hiupaana itu hari terakhir kita harus bisa membaca buih dari rebusan daging kerbau. Kalau misalnya buihnya itu banyak berarti hasil panennya akan bagus, tapi kalau buihnya itu sedikit dan pecah-pecah berarti itu nanti hasil panen itu diserang oleh hama belaga, tikus dan lain-lain.
2: Oke, okay. Nah dan ada juga ini dari sisi ruang hidup mereka ini. Kalau menurut Kakak Jovin yang Kakak Jovin sedang teliti dari buku ini, kalau untuk ruang hidup mereka, Kakak Jovin, apakah mereka itu masih diberikan tempat begitu atau sudah mulai tergeser begitu akibat dari krisis iklim begitu, Kakak Jovin?
3: Kalau bicara soal mengenai diberikan tempat atau tidak, masih tetap diberikan tempat Kakak. Walaupun memang krisis iklim melanda, tetapi upacara itu tetap selalu dilakukan setiap tahunnya. Begitu.
2: Oke. Baik-baik. Dan bagaimana ini Kakak Jovin dalam proses penelitian ini? Bagaimana Kakak Jovin ini membangun kepercayaan dengan komunitas Merapu ya, supaya dapat memahami begitu, dapat memahami makna ritualnya, sairnya begitu, dan juga nilai-nilai ekologis begitu secara mendalam.
3: Kebetulan saya lahir dan besar di Waikabubak, dan juga kebetulan saya S1-nya itu waktu itu saya melakukan penelitian tentang ini juga, kemudian S2 juga pun demikian saya melakukan penelitian tentang ini, sehingga saya punya ikatan batin yang kuat dengan orang-orang di Sumba, kemudian juga ikatan batin yang kuat tentang kepercayaan Merapu yang ada di Sumba, karena memang kami hidup lingkup kota, tetapi orang-orang yang punya kepercayaan Merapu itu punya tempat tersendiri di kota itu sendiri. Karena memang setiap tahunnya itu selalu melakukan upacara adat, dan upacara adat itu sangat melekat sekali dengan orang yang punya kepercayaan ataupun agama modern Kakak Daten. Begitu. Okay. Sehingga menurut saya sangat mudah untuk bisa mendapatkan tempat di hati orang Merapu, dan juga kita sangat mudah untuk bisa mendapatkan akses informasi mengenai kepercayaan Marapu.
2: Oke, nah walaupun berasal dari Sumba ya Kakak Jovin, otomatis pasti ada apa ya hal-hal yang membuat Kakak Jovin itu merasa harus bekerja ekstra lagi begitu ya. Dan bagaimana ini dari proses penulisan buku ini yang paling menantang begitu, dan bagaimana Kakak Jovin mengatasinya ini?
3: Yang paling menantang sebenarnya itu adalah mengumpulkan niat sih, Kakak Daten. Kalau data-datanya semua sudah lengkap, Kakak Daten. Kebetulan waktu itu saya punya rekaman video, kemudian rekaman suara dan lain sebagainya. Data-data pun misalnya data data buku dan rekaman-rekaman yang lain itu saya punya, Kakak Daten. Sehingga yang paling tantangan paling besar itu adalah bagaimana saya harus bisa mengatur waktu saya dalam bekerja dan juga dalam menyusun buku ini. Tapi puji Tuhannya adalah sudah mau selesai sih, Kak Dara.
2: Oke, padahal baru mau ditanyakan sudah berapa persen ini atau sudah selesai begitu.
3: Sudah selesai, Kak Dara. Dan ini tinggal apa namanya proses untuk cetak aja, proses apa namanya dikasih ke penerbit.
2: Tinggal dirilis ya, begitu ya.
3: Ya, tinggal rilis.
2: Oke, mungkin ada momen yang paling berkesan begitu dari Kakak Jovin selama proses penelitian ini sampai buku ini sudah hampir bisa dibilang sudah selesai lah.
3: Momen yang paling berkesan itu sebenarnya adalah menulis bahasa daerahnya sih, Kakak Daten. Karena bahasa Loli, karena umumnya menggunakan bahasa Loli, Kakak Daten. Loli menurut saya adalah bahasa yang tidak, walaupun saya besarnya di Loli atau di kota WK Bubak, tapi saya tidak menguasai bahasa Loli, Kakak Daten. Sehingga menurut saya itu adalah tantangan yang paling paling besar. Ya, karena saya harus bisa melihat gerak bibir orang untuk melafalkan kata demi kata sehingga saya bisa menuliskan itu dengan baik. Begitu, Kakak Daten.
2: Oke, wah luar biasa ini. Tinggal ditunggu ya kapan dirilisnya buku ini di cetak ya. jadi penasaran juga isinya seperti apa ini di dalamnya.
3: Ya, secara kurang lebih hampir sama kayak Umo Bokolo.
2: Oke, baik. Dan kalau boleh tahu juga ini menurut Kakak Jovin ya, bagaimana penelitian ini yang dilakukan oleh Kakak Jovin dapat apa berkontribusi begitu ya pada pengembangan kajian ekoteologi NTT khususnya Sumba, sekaligus memperkuat pengetahuan ya dan juga pengakuan terhadap pengetahuan lokal masyarakat adat ini.
3: Sebenarnya Sumba itu kan sudah terlalu banyak dikenal di mancanegara dan lain sebagainya. Saya rasa kita jangan terlalu terbuai bahwa oh karena kita sudah dikenal kemudian kita akhirnya terbuai, terus kemudian kita tidak melestarikan dan lain sebagainya. Kehidupan ke depan ini kan banyak tantangannya, seperti sekarang kita selalu dicekoki dengan media sosial, kemudian dengan arus modernisasi dan lain sebagainya. Saya takut kita terlalu terbuai kemudian akhirnya kita melupakan hal-hal yang orang menganggap mungkin ini remeh-temeh, tapi saya tidak menganggap ini adalah remeh-temeh, Kakak Daten. Kalau misalnya tidak dibukukan misalnya, maka kemungkinan nanti orang-orang yang yang melafalkan ini atau yang biasa bertutur ini kemudian mereka misalnya mangkat atau meninggal misalnya, maka kita akan kehilangan sumber utama dari penutur-penutur. Jadi menurut saya bahwa kalau sekarang kita bukukan itu sudah jauh lebih baik ketimbang kita harus menunggu nanti dulu. Karena kalau kita menunggu nanti dulu, kira-kira siapa yang akan melakukan itu, begitu Kakak Daten. Jadi untuk sekarang lebih baik kita jangan terbuai dengan oh karena Sumba sudah dikenal di mancanegara lalu kita akhirnya meninggalkan syair adat atau meninggalkan tuturan-tuturan tradisi lisan seperti ini. Jadi sebaiknya untuk kita bukukan saja dulu supaya kedepannya orang lain itu bisa mengetahui atau misalnya negara lain itu bisa mengetahui tentang kekayaan dan kekayaan alam yang kita punya.
2: Oke, dan kalau menurut Kakak Jovin ini ya, apa yang paling mendasar begitu, yang paling mendasar untuk terancam punah begitu ya, ataupun ditinggalkan oleh masyarakat sekarang begitu ketika krisis iklim mulai melanda ataupun mulai ini mempengaruhi begitu dari masyarakat adatnya.
3: Jadi kalau yang paling itu sebagai kakak adatnya adalah krisis iklim. Krisis iklim kan sebenarnya hanya berpengaruh pada bagaimana mata pencaharian seseorang. Dia akan berpengaruh pada mata pencaharian seseorang, misalnya, oh hari ini dia tidak bisa makan beras, atau hari ini dia tidak bisa makan ubi, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi krisis iklim ini juga mengancam pada bagaimana. Jadi kalau misalnya, seperti yang dibahas pada Uma Wokolo kali lalu,
2: Iya, baik. Halo Kak Jovin. Oke, baik. Iya, sambil menunggu terhubung lagi dengan Kakak Jovin ya. Boleh bergabung di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499.
3: Ada berat. Rumah adat bisa menjadi ikon dan lain sebagainya. Itu kekaryatan yang saya lihat. Jadi nadanya krisis tidak hanya menghancurkan mata pencaharian keluarga tertentu, tetapi juga menghancurkan kebudayaan tertentu, bahasa tertentu, dan lain sebagainya.
2: Berarti ini sangat berpengaruh juga terhadap perekonomian dari masyarakatnya juga begitu ya, termasuk masyarakat adatnya.
3: Benar.
2: Oke, baik.
3: Benar, kegerat. Jadi tidak hanya berpengaruh pada mata pencaharian, tapi juga kesehatan seperti ini. Kalau misalnya sedang terjadi krisis iklim, misalnya ada panas dan lain sebagainya, kita bisa terserang sakit dan lain-lain.
2: Oke, kalau untuk nilai-nilainya begitu, Kakak Jovin, nilai-nilai cinta alam versi Marapu. Nilai-nilai cinta alam versi Marapu yang dapat diterapkan begitu pada masyarakat di luar begitu, di luar komunitas Marapu ini.
3: Iya. Minta maaf karena tim bisa diulang sekali lagi.
2: Baik-baik, ini faktor jaringan juga ini ya. Oke.
3: Iya, jaringan. Sorry karena
2: tidak apa-apa. Ini sejauh mana nilai-nilai cinta alam versi Marapu ini Kakak Jovin yang dapat diterapkan pada masyarakat di luar dari komunitas Marapu ini? Iya, halo Kakak Jovin. Baik, iya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sambil menunggu lagi terhubung dengan Kakak Jovin ya, karena faktor jaringan juga ya, yang mau tanya-tanya tentang ketemuan topik proses cinta alam versi Marapu lewat buku, boleh di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 ya, dan juga di YouTube channel RRI Kupang, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Kotong masih baca cerita ini tentang proses cinta alam versi Marapu lewat buku ya. Nanti Kotong akan terus ya menghubungi ya untuk terus mencoba terhubung dengan Kakak Jovin ya di lain Zoom ya, karena ini faktor jaringan juga Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, sehingga terputus ya dengan Kakak Jovin. Kotong akan coba terus ya terhubung dengan Kakak Jovin setelah beberapa lagu yang mau datang hadirkan. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, dan sekarang kita sudah bisa terhubung ya bersama dengan kakak Jovin ya, yang tadi sempat terputus juga karena faktor jaringan. Halo kakak Jovin.
2: Halo kakak, minta maaf jaringan kakak.
1: Iya, tidak apa-apa kakak Jovin. Iya, bagaimana ini tanggapan dari kakak Jovin ini mengenai sejauh mana nilai-nilai cinta alam versi Merapu dapat diterapkan ini pada masyarakat di luar komunitas Merapu ini?
2: Kalau ditanya sejauh mana nilai-nilai cinta alam itu diterapkan di masyarakat yang ada di luar komunitas Merapu, saya rasa dengan mengikuti aturan saja, maka itu sudah merupakan ajaran yang sudah ditaati oleh masyarakat yang di luar komunitas Merapu. Misalnya dengan tidak melakukan membunyikan gong, kemudian dengan tidak boleh masuk kebun dulu, atau tidak boleh menguburkan jenazah secara resmi misalnya dalam upacara ulapodo misalnya, itu adalah salah satu ajaran yang sudah ditaati oleh masyarakat di luar komunitas masyarakat Merapu itu sendiri, kakak Dapet.
1: Baik. Nah, kalau selama penelitian kakak Jovin, mungkin ada ketemu begitu praktik-praktik ekologis dari masyarakat Merapu yang dapat menjadi inspirasi juga begitu bagi kebijakan pelestarian lingkungan untuk saat ini.
2: Oh ya, jadi di komunitas Merapu itu kakak Daten, kalau misalnya mereka mau ambil alang misalnya kakak Daten, mereka harus melakukan upacara adat dulu kakak Daten, misalnya dengan potong hewan atau potong ayam, kemudian mereka melakukan ritual melihat usus ayam, apakah tahun ini mereka membaca usus ayam, apakah tahun ini itu hasil panennya itu bagus atau tidak. Kemudian misalnya mereka upacara tanam padi, kemudian buka lahan pertanian dan lain sebagainya, itu mereka melakukan upacara adat dulu seperti tadi kakak Daten.
1: Baik kakak Jovin, mungkin ada beberapa hal lagi yang perlu ditanyakan ya, dan salah satunya itu mungkin ini tentang pesan ya, pesan utama yang ingin kakak Jovin sampaikan begitu kepada generasi muda melalui kajian tentang ekoteologi Merapu ini dari buku yang kakak Jovin sudah teliti ini.
2: Halo kak Daten.
1: Iya. Halo kakak Jovin.
2: Boleh diulangi sekali lagi kakak?
1: Iya kakak Jovin, mungkin hal pertama yang mau ditanyakan sebelum ketemu obrolan budaya ini berakhir ya, karena waktu juga sudah sangat membatasi ya. Mungkin untuk pesannya begitu, pesan utama yang ingin kakak Jovin sampaikan begitu kepada generasi muda sebagai generasi penerus begitu ya kakak Jovin, melalui kajian tentang ekoteologi Merapu yang kakak Jovin sudah teliti ini.
2: Jadi kepercayaan Merapu di Sumba, kakak Daten, itu menyimpan kebijaksanaan ekoteologi atau ekologi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumba itu sendiri sebagai alarm yang hidup dalam kebudayaan Sumba. Jadi sebelum terlambat, mari kita sama-sama untuk mendengarkan alarm itu sebagai pengingat bahwa manusia bukan apa-apa kalau tanpa alam dan juga tanpa leluhur. Begitu kakak Daten.
1: Terlupakan satu hal ini kakak Jovin. Perlu kosong deh sekolah-sekolah adat itu ya. untuk di apa ya, dihidupkan begitu, disumbah begitu, supaya sekolah adat ini juga bisa dibilang turut membantu, turut berperan untuk menjaga begitu.
2: Kalau saya pikir bahwa sekolah adat itu penting, Kakak Daten, karena sekarang muatan lokal yang ada di sekolah-sekolah itu tidak menerjemahkan secara garis besar tentang apa itu budaya sebenarnya, tetapi tidak melihat hal-hal yang lebih spesifik dalam kebudayaan itu. Begitu. Jadi saya rasa kalau misalnya ada sekolah adat atau sekolah budaya, saya rasa itu perlu dilakukan di zaman modern ini.
1: Baik, baik, baik. Oke, yang terakhir Kakak Jovin, kalau penelitian ini ya akan dikembangkan lagi begitu lebih lanjut ya, mungkin aspek apa yang masih perlu diteliti supaya pemahaman tentang proses cinta alam versi Marapu ini menjadi lebih komprehensif begitu ya Kakak Jovin?

0: bagaimana cara orang Sumba itu memberikan nama marga dan lain sebagainya itu belum belum dibahas dalam buku ini. Jadi mungkin ada aspek-aspek lain yang bisa diangkat dari buku ini, yaitu mengenai penamaan orang Sumba misalnya bisa diangkat selanjutnya.
1: Oke, baik. Ditunggu lagi hasil penelitiannya ya, Kakak Jovin.
0: Terima kasih, Kakak Daten. Siap.
1: Baik, terima kasih banyak Kakak Jovin sudah berbagi begitu banyak hal tentang
0: ya,
1: tentang proses cinta alam versi Marapu lewat buku ini ya, Kakak Jovin. Selamat malam, sukses ya, untuk aktivitasnya ke
0: selamat
1: depan.
0: Selamat malam, Kakak.
1: Salam budaya Kakak Jovin.
0: Ya. Salam budaya buat Kakak Daten.
1: Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, semua demikian ya. Tadi ketemu obrolan mengenai proses cinta alam versi Marapu lewat buku bersama dengan Paulina M. Yekosat, SPD M. Home, ya, selaku dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana, dan juga sebagai peneliti ini yang biasa disapa dengan Kakak Jovin ya. Dan jumpi mana-mana dulu, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua. Sesando malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
2: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Kayaknya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
2: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, beberapa senjata tradisional di Indonesia itu sebenarnya terancam punah ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi di NTT juga ya. Ada beberapa dari Nusa Tenggara Timur yang senjata tradisionalnya itu terancam punah ya. Dan dulu Daten pernah ke museum ya, museum daerah NTT. Itu di sana Daten pernah lihat salah satu kapak. Dan ketika ditanya ke petugas museum ya, itu kapak tuh merupakan salah satu kapak yang berasal dari daerah Sabuh, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Dan kalau di Indonesia ya, ada salah satu jenis senjata yang bernama sumpit, itu dari Kalimantan. Senjata senyap khas suku Dayak yang digunakan untuk berburu dan berperang ini ya, membuat sumpit beserta ramuan racunnya ini kini terancam punah dan mulai dipertahankan sebagai cabang olahraga tradisional ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dilakukan begitu supaya ketemuan senjata tradisional itu tetap terpelihara, tetap terjaga begitu. Kemudian ada juga rencong dari Aceh ini ya, simbol keberanian dan identitas masyarakat Aceh ini mengalami penurunan jumlah perajin secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengrajin beralih profesi, mendorong pemerintah melakukan pelatihan bagi pemuda untuk menyelamatkannya.

0: Bahorok atau pukul kaki merupakan suatu atraksi budaya yang cukup unik dan secara turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat di Pulau Rote. Selain unik, juga terkesan cukup memacu adrenalin. Betapa tidak, dalam budaya Bahorok, para peserta saling memukul kaki atau betis menggunakan rotan dengan sekuat tenaga. Tradisi pukul kaki biasanya diawali dengan tarian perang atau kakak musuh. Peserta pukul kaki menari sambil membawa rotan diiringi gong. Para peserta yang menari kakak musuh wajib menggunakan pakaian adat seperti selimut dan tiilangga. Bahorok biasanya dilakukan saat pesta perkawinan, acara kematian, dan pesta adat lainnya. Bagi orang Rote, tradisi Bahorok merupakan budaya Rote yang memiliki makna filosofis yang tinggi, yakni menggambarkan semangat juang masyarakat Rote, khususnya kaum pria, dan sikap penuh tanggung jawab, yakni berani memukul, maka harus siap dipukul.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempuluk Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempuluk ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, Leh? Seorang pada seorang semiap kehilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayahni ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
4: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak kola di belakang situ tuh?
4: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
4: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tamat dalam gubang nih.
4: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha juga tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat bisa. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Heh, mana rupanya. Nasib maha lagi.
4: Eh, Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut benih agaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, gak ada lagi lah. Zaman bahari.
4: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lupa.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita suh. Amun zaman wayah ini enggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi karena jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yun.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan di nih kisah itu.
3: Leh. Terus lesu.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya, kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tuso. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekesahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kesah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kesah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh Su. Saya setuju tuh omong dekat tuh.
2: Jangan salah Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Pot.

0: Terus tegak apa kisahnya, Sum?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilit nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual, lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
0: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Ya.
0: Makanya orang luar Kalimantan nih tegak di Jawa, Sumatera, ngira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
1: Di ada lagi, Yon. Orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tas B.

Perang pada hari kupan suara budaya NTT, bapak mama kakeknya kakak nona semua katang masih bak omong bak cerita tentang senjata tradisional dari Indonesia yang sebagiannya itu sudah mulai terancam hilang ya. Bagi itu dari sisi pengrajinnya ya, ataupun dari sisi pelestariannya begitu ya. Salah satunya lagi selain yang berasal dari Aceh dan juga Kalimantan, ya kalau dari Kalimantan itu sumpit, kalau dari Aceh itu rencong. Nah, ada juga ini dari Sumatera Barat, ya, dia pun nama kurambiak atau karambit, merupakan pisau genggam kecil mematikan berbentuk cakar harimau yang biasa digunakan dalam seni bela diri Silek Minangkabau. Kalian pandai besi dalam pembuatannya sekarang sulangka, sehingga pemerintah setempat terus melakukan upaya revitalisasi ya. Kemudian ada juga golok ini ya. Golok ini merupakan salah satu senjata khas dari Betawi. Namun fungsi dari golok ini sudah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang masyarakat Betawi masih pakai sebagai alat bela diri. Kalau dia benar asli orang Betawi, barangnya itu tentu memiliki golok di rumahnya. Bahkan beberapa orang Betawi masih selalu menyelipkan golok di dia pun pinggang.

Tradisi Sunda Hada atau Sunat Adat adalah salah satu kearifan lokal suku Baurai dari Levokisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi sunat adat ini dilaksanakan secara massal pada waktu tertentu. Anak-anak yang disunat dalam tradisi sunat hada adalah anak laki-laki dan perempuan berusia antara 4 hingga 10 tahun. Tradisi ini terdiri dari 9 tahapan ritual. Dimulai dari ritual baju apa atau tumbuk padi, ritual serah kire atau penyerahan anak kepada panitia, sorong dori atau penyerahan pisau sunat, penyerahan anak mori atau penyerahan anak yang akan disunat ke kerabat ibu untuk dirawat sebelum dan setelah disunat. Dilanjutkan ritual taling faking atau ritual saling mengunjungi dan memberikan bekal upacara antar keturunan. Ritual sunah hada atau penghantaman Quran, penyambutan juru moding perempuan dan proses sunat anak perempuan, hingga yang terakhir yaitu penyunatan anak mori kalake atau sunat anak laki-laki. Setiap ritualnya melibatkan banyak suku di Alor Kecil. Bahkan lebih hebat lagi, setiap suku memiliki tugas yang berbeda.

0: Siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pun anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai, perempuan Eda. Beda lagi kalau di Papua, untuk laki-laki dipanggilnya Pace, sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, salah satu senjata tradisional Lai yang berasal dari ketum daerah Indonesia yang keberadaannya itu semakin jarang ketum dapat lihat ya, adalah belati ini. Belati ini merupakan salah satu senjata tradisional dari Papua, sonde begitu panjang, namun dia pun tajam tuh membuat penjajah tunggang langgang ya. Kalau kebanyakan pisau tradisional dari berbagai daerah menggunakan logam, belati dari Papua ini pakai tulang burung kasuari yang diruncing ya, bagian ujungnya dihiasi bulu kasuari pada ujung sebaliknya. Dan ada juga bambu runcing ya. Nah, bambu runcing ini kan salah satu senjata tradisional yang memang sudah sangat terkenal ya, yang digunakan oleh para pahlawan dahulu ya, untuk melawan penjajah begitu ya. Meskipun belum ada literasi yang jelas mengungkapkannya dari mana asal mula bambu runcing, namun beberapa sumber mengatakan kalau seorang ulama bernama Kiai Subci yang juga merupakan guru besar dari pahlawan nasional Jenderal Sudirman yang pertama kali memperkenalkan bambu runcing untuk dijadikan senjata melawan kolonial ya. Konon bambu-bambu yang telah didoakan khusus oleh Kiai dan dituliskan di atas bambu menjadi salah satu alasan menangnya prajurit Indonesia. Sama halnya dengan sumpit, para penjajah menganggap bambu runcing sebagai pembunuh dalam keheningan.

0: tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara ini digelar ketika RRI Kupang,
1: Suara Budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Tompolo 8 perempat RRI Kupang Suara Budaya NTT. Kalau tadi itu kau masih baca cerita tentang kampung alat alat yang digunakan untuk membela diri, yaitu senjata tradisional yang masih digunakan, tapi karena perkembangan zaman juga ya, di keberadaan tuh semakin hari semakin terancam begitu ya. Tapi beruntung saja ya, ada beberapa senjata tradisional yang tetap diperhatikan oleh pemerintah ya, dengan melakukan revitalisasi ya, dan juga dilakukan sebuah perlombaan begitu. Nah, bagaimana dengan bapak mama kakaknya Kekanona semua pun senjata tradisional ya, yang masih ada begitu ya, mungkin tersimpan juga di bapak mama rumpung rumah begitu ya, peninggalan dari opa oma ya. Boleh kasih tahu dengan datang di sini di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, sekaligus ya bapak mama kakaknya kakak nona semua bisa kirimkan salam-salamnya, karena katong sudah ada di segmen Basenggol ya, segmen dimana yang ditunggu-tunggu oleh bapak mama kakaknya kakak nona semua dari tadi ya. Yang mau bergabung setelah bisa ya, yang lagi online boleh ya kirimkan pesan suaranya melalui WhatsAppnya Perempat dari Kupang, dan ini suara yang bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
1: Senggol dong.
0: Senggol suka
1: jaket dong,
0: besoknya kasih kakak.
1: Nah, kata tempung hati sa.
0: Itulah ibeta soalnya kasih. Yang penting kau tambah tukar. Kalau mau berarti kau tambah tukar.
1: Beta di dalam doa sa kakak.
0: Kau tambah tukar. Kakak dapat beta pung jaket, beta dapat kakak pung senjata tradisional ataupun alat musik begitu. Alat musik daerah. Mau kosong dia?
1: Mau kakak, beta mau jawab juga nih.
0: Masih ada apa di Opa Miller per rumah?
1: Ini beta ada masih simpan ini, yaitu barang peninggalan dari nenek moyang ini, dari bilang katanya 1817. Itu parang kakak.
0: Oke, parang. Dia membentuk itu masih bagus atau mulai berkarat begitu?
1: Masih terlalu bagus kakak. Ini dia punya kulitnya dari pokoknya dia punya sarung dari, tidak salah, dari rusa punya kulit. Dia punya tanduk itu dari, tidak salah, ini tanduk apa ya? Ada punya mata nak kakak.
0: Oh begitu.
1: Nah, dia berbentuk pisau, tapi ini pisau dulu lebar dia panjang sekitar 15 cm, tapi dia agak melengkung.
0: Oke.
1: Ah, melengkung. Jadi ini masih ada nih kakak, beta ada simpan dengan sarung satu kali nih kakak.
0: Oke, masih terlihat bagus, terawat betul-betul ya.
1: Ini dari tanduk, tidak salah, ini dari tanduk rusa nih kakak.
0: Dia pun gagang kok?
1: Sekarang. Iya, gagang kakak.
0: Oke.
1: Dia ada punya mata dua nak kakak. Tahu mata dong buat dari apa, bisa nih tahu nih.
0: Iya. Tapi setidaknya kan masih terpelihara dengan baik toh, masih.
1: Masih kakak. Ini ada di beta, karena kakak sebut tadi beta lihat nih.
0: Iya. Oke. Itu.
1: Jadi ini pening.
0: Itu ada taruh di ruang tamu tuh kok, supaya orang datang pi bertamu dapat lihat.
1: Kakak, beta simpan di lemari khusus untuk ini parang. Orang bilang parang dulu ini, dia sangat panjang kakak.
0: Iya, cuman itu saja atau masih ada yang lain?
1: Tidak, itu saja kakak.
0: Itu saja. Kalau alat-alat musik dong, ada kosan deh?
1: Sana ada kakak.
0: Baik. Oke deh, terima kasih sudah menjaga warisan budaya dari peninggalan nenek moyang ini. Oke, ini sebagai hadiahnya ini mau dengar lagu yang mana?
1: Kak Zatem.
0: Iya.
1: Ini juga ini gotong sana sembarang pegang nak kakak, mai tua saya sana kasih pegang nak kakak.
0: Oke.
1: Bukan dipercaya, tapi memang dipesan dari yang sudah lalu-lalu bilang sana boleh perempuan yang pegang nak.
0: Yang boleh pegang laki-laki sa.
1: Iya, laki-laki kakak.
0: Anak buah kalau laki-laki boleh pegang atau?
1: Cucu laki-laki boleh pegang, pokoknya yang laki-laki kakak.
0: Oke, okay. baik.
1: Pernah cowok sana percaya kakak, tapi dia tuh percaya Tuhan Yesus, tapi pernah ada orang pegang dong sakinah kakak.
0: Makanya mulai dari itu, Opa Miller larang sana boleh pegang.
1: Ya larang memang kakak.
0: Oke, okay. Nah kalau orang lain dong ke beta begini, ini pi bertamu di Opa Miller.
1: Apa-apa. Laki-laki tidak apa-apa.
0: Oh, berpikir kayak hanya dari keturunan sedara begitu.
1: Amaf berarti bapak punya nak.
0: Iya, beta pikir kayak hanya keturunan sedara saya yang boleh pegang.
1: Tidak apa-apa. Yang penting laki-laki. Ya ini menurut dorang begitu, jadi saya iya saja.
0: Oke deh. Ya. Baiklah, terima kasih informasinya, Opa Miller. Ini sebagai hadiah mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap itu ada judulnya Wineng, Cinta Segitiga, One Evina, Muka Pesta, Manu Ain Modok, Jomblo, Son Bisa Paksa, Malas Cari Baru, Amarasi Uf Mese.
1: Biar Amarasi Uf Mese sah.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Awal ini selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kadaten .
0: Amin.
1: Pulang hati-hati di jalan. Awalnya kita bercanda, tapi doa yang terbaik selalu ada untuk kadaten .
0: Iya.
1: Semoga kadaten diberkati Tuhan di dalam segala hal. Amin. Sebelum kita lanjut salam, kita boleh kasih informasi radio kok kakak?
0: Boleh.
1: Kalau kakak punya voice-nya sangat besar, tapi ketika lagunya suaranya kecil kakak.
0: Oke, okay, lagunya kecil .
1: Sudah dari waktu ini Kak Rogan itu. Saya sudah kasih informasi di Kak Rogan juga.
0: Oke, okay, nanti dicoba
1: sampai
0: dilihat.
1: Sampai sekarang masih di kakak.
0: Oh, sampai sekarang masih?
1: Iya.
0: Baik.
1: Voice-nya sangat bagus, terang dan besar sekali. Tapi dia punya musiknya kecil kakak.
0: Oh, oke, okay. Nanti beta coba lihat
1: Iya kakak, beta lanjut salam suka kesayang
0: Silakan.
1: Salam yang pertama ama Iye yang ada di Panmuti dan kakak Danker. Selamat malam Bang John, Bapak Dion Dihane, Bapak Dan Dion Lasi. Ini putra Besana, kok Nyong Besana?
0: Nyong Besana.
1: Oh, Nyong Besana. Selamat malam, kakak sayang. Ada juga kakak Odi. Kakak Odi memang paling ganteng di Kua Feuna. Tuhan memberkati, kakak Melani.

0: siapa lebih lupa ini. Nah, ini Putra Molo Barat, Molbar kalau
1: iya,
0: tidak
1: betul.
0: Salah ini. Beta semoga tidak salah nama kakak ya. Yang berikut untuk Mama France di Nevokoko, Mama Aileen di Nikiniki, dan terakhir untuk siapa yang di Pulau Semau ini bisa lupa nama.
1: Bapak Nehemia.
0: Oh ya, di Hansisi.
1: Iya.
0: Selamat malam Bapak Nehemia, semoga sehat selalu dan plus minus ada kakak Chris, kakak Saka.
1: Baik.
0: Yang ada di Pariti kok kakak.
1: Iya, betul sekali.
0: Oh ya, mungkin ini saja kakak ya. Dan semoga sehat selalu semua. Taut besu salam tadi kemelani ke sana disentau.
1: Oke, okay, okay, terima kasih.
0: Yang lain kalau belupa nah nanti bisa besok lagi kakak.
1: Oke. Okay.
0: Kucing kurus mandi di papan.
1: Cakap.
0: Papannya papan jati.
1: Cakap.
0: Aku kurus bukan karena tidak makan, kan nonton bola kaki nah.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih kedaten. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga. Salam.
1: Salam. Terima kasih ya. Buat Opa Miller ini sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Oke, okay, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi. Dan ini sudah ada lagi yang bergabung di ketempung line telepon tapi lewat WhatsApp-nya. Oke, okay, ini sudah terputus dan beta terima dulu di 833499. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Datin.
1: Selamat malam Jo.
2: Ini dari Australia.
1: Australia ya, tapi nyasar di Camplong.
2: Iya ya.
1: Baik, kabar baik kok?
2: Kabar baik-baik, so kakak sama ke kakak di studio.
1: Beta ini kurang baik.
2: Kurang baik.
1: Iya.
2: Nggak bikin baik dong kakak.
1: Son bisa lah. Di Sony baik, Sony baik.
2: Nomari datang di Camplong, udah lemparin ke lapa merah.
1: Ini kalau su kiri-kiri terus nah.
2: Oh.
1: Oh, mau lempar pakai kelapa merah?
2: Iya.
1: Iya, kalau yang muda baik, beta terima dengan senang hati. Jangan yang kering, oh.
2: Supaya tes tatu merah sedikit.
1: Tapi kalau kering, dia pembawa bunyi, jua, aduh.
2: Kelapa muda, kakak.
1: Kelapa muda, beta terima dengan senang hati.
2: Kok ini kakak duduk saya di tanah baru ketu, nah.
1: Oh, begitu, eh? Bepikir harus naik, leh.
2: Oh, naik. Berdiri, bisa lewat, ya.
1: Oh, dari jelar lewat ya. Aduh, ini kayaknya kita harus pipa tik satu rangke ini.
2: Oh, jangan bilang satu, sah.
1: Mau berapa banyak pohon di situ, Jo? Silakan ketu, eh.
2: Ketu, sahabat-sahabat.
1: Yang penting kuat, berapa nah itu.
2: Nanti betulin kalau pemilir juga.
1: Oke deh, berarti kotong pesta-pesta kelapa muda ini. Tapi kalau kelapa merah itu bilangnya obat, eh?
2: Iya, obat kata.
1: Obat apa itu?
2: Lambung.
1: Obat lambung. Cuman itu saja?
2: Iya.
1: Cuman itu saja kok obat lambung. Kok atau ada ini, Le?
2: Masih ada ini. Betanya tahu lambung.
1: Oh, ya tahu lambung. Jadi kakak Melki sana pernah kena lambung?
2: Betul, sana kakak memang itu lambung.
1: Lambung yang minta menyerah, eh?
2: Kalau lumbung, betul kena.
1: Oh, lumbung. Oke, okay, kakak Melki mau salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat Bapak Miller, Pungparang itu.
1: Enak terus, kakak Melki, Pungparang ada kok sonde?
2: Ya?
1: Senjata tradisional yang ini, dari
2: beta
1: dulu-dulu.
2: Senjata sonde ada, hanya piring, saya kata.
1: Piring, saya piring dulu dong kok?
2: Piring dulu.
1: Itu ke mana? Kalau piring dulu, dia model ke mana?
2: Itu sama ke piring apa, cuma dia beda. Waktu beta bapak dari Sabu datang hanya bawa satu itu saya sampai sekarang.
1: Masih ada sampai sekarang?
2: Masih ada.
1: Itu piring dibuat pakai, maksudnya di model itu karena besi, kok pakai?
2: Mungkin keramik.
1: Oh, keramik.
2: Itu waktu gempa bumi tahun 75 itu kakak.
1: Iya.
2: Semua hancur-hancur tapi dia sone.
1: Oke.
2: Iya.
1: Sampai taruh di tempat rendah kok jatuh juga aman.
2: Sone ancur, sone rusak, sone pica.
1: Oke, okay. Berarti pun kuat amel, eh? Jaga bye-bye, yo, Kakak Melki.
2: Oh. Itu saat... di dalam lemari saya ada bungkus dengan sarung sabu. Nah.
1: Mantap kalau begitu. Pokoknya jaga bye-bye itu satu-satunya, yo.
2: Di pun gambar juga, gambar gagal, macam soalnya pernah pudar.
1: Gambar apa itu?
2: Ada binatang satu, unta kok apa itu, nah.
1: Oh.
2: Dengan pohon kurma.
1: Iya. Oh, oke, okay. Soalnya pernah pudar, ya. Baik.
2: Soalnya pudar, di terang bagus.
1: Iya. Jaga, bye-bye, Kakak Melki. Iya, ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat Bapak Miller yang pertama. Bapak PU di Sulamu. Bapak, Kakak Bujang di Maumere.
1: Iya.
2: Adik Lelita di Batu Plat. Adik Melani di NBS. Mama Jessie Lelogama.
1: Oke.
2: Mama Harlan. Mama Alit, Alit, Alit, apa? Di
1: Le... yang di mana?
2: Nevo apa tuh kok?
1: Kakak Lelita sudah tadi tuh?
2: Sudah. Kakak Lelita sudah. Mama Elda kok? Mama Elda di
1: Tofa.
2: Di Tofa dan Kakak Ana.
1: Iya.
2: Habis Mama Lohau yang di Cigumana ya?
1: Mama Rian.
2: Mama Rian. Mama Glenn. Adik Tarino Meni. Bapak Miller sudah toh?
1: Sudah. Sudah Bapak Miller.
2: Mama Tati, Mama Nanita kok?
1: Iya.
2: Dan Bapak Louis. Kakak Saka.
1: Oke, okay. Yang terakhir buat siapa
2: ya? Kakak siapa yang di Sulam mulai, di Parlen tuh.
1: Di Parlen, Kakak Saka?
2: Son di...
1: Oh, Bang Revlan.
2: Iya, Kakak Revlan.
1: Baik. Yang terakhir buat siapa ini?
2: Yang terakhir Kakak Joy Moteng dengan ini Kakak Fori Mutis, Bapak Dan Enlasi, Bapak Dion Hane.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih Kakak, yang lain nanti... besok
1: sekarang. Baik, terima kasih.
2: Ini lupa ingat ini jadi.
1: Oke.
2: Okay. Ini ada pulang dari itu yang ada bunyi sekarang.
1: Ah, baru pulang dari gacor.
2: Gacor.
1: Oke, okay, terima kasih ya Kakak Melki.
2: Terima kasih Kakak Datang, selamat malam.
1: Selamat malam, salam, terima kasih ya Kakak Melki dari Camplong ya sudah berbagi. Informasinya ya tentang warisan ya yang ditinggalkan oleh opa oma dari Kakak Melki, yaitu sebuah piring ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap terjaga depung bentuk ya, depung keaslian begitu. Terima kasih Kakak Melki sudah bergabung di 833499. Kota dengar lalu beberapa nomor lagu yang berdatang putar, salah satunya dari Kakak Oka Milanisti, lagu dari daerah Amarasi ini, judulnya Amarasi Ufmese.

0: memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Floba Mora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.
1: Pince, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti pakai baju.
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku doh, jangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
3: Barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Perompet dari Rekopan Suara Budaya NTT, satu lagu dari Kakak Vicky Salamor, Cinta Segitiga. Memang orang ketiga, bukan orang ketiga, tapi memang cintanya itu yang terbagi. Dia yang mau berbagi cinta, akhirnya cintanya jadi segitiga. Sony boleh, harus cabang dua sa. Kalau cabang tiga repot ceritanya ya. 8334199. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Selamat malam Kakak Daten.
0: Iya, selamat malam juga Anait.
1: Selamat malam Anait.
0: Iya. Kabar baik kok Bang John.
1: Kabar baik ini Kakak Roga. Kakak Daten, sebaliknya Kakak Daten.
0: Sangat-sangat baik juga Anait.
1: Oh, iya. Elau iya kok ama.
0: Iya mau. Di hari-hari do iya ma.
1: Oh iya.
0: Abang John.
1: Ya Kakak.
0: Ada peninggalan apa dari opa oma dong? Dari
1: kalau peninggalan dari oyang, opa itu ada kelewan saja Kakak.
0: Masih ada sampai sekarang?
1: Ya masih ada sampai sekarang Kakak. Itu kelewan itu Kakak dari oyang ke oyang jadi.
0: Oke, dari oyang ke oyang. Waduh, ini suka turunan keberapa ini?
1: Ini su itu kelewan itu Kakak su. Dua turunan Kakak.
0: Dua turunan, oke. Okay.
1: Iya Kakak.
0: Baik.
1: Itu kelewan itu Kakak, ini hanya khusus untuk ini anak laki-laki saja Kakak.
0: Iya. Kan sana mungkin anak perempuan toh?
1: Iya betul Kakak. Itu kelewan itu kan di gagangnya dari kerbau, tanduk kerbau ini Kakak.
0: Oke, okay. Dari tanduk kerbau itu ada hiasan-hiasan like kosonde.
1: Ada hiasan Kakak. Dia pakai mata, itu istilah bilang mata itu pakai uang perak-perak dulu punya Kakak.
0: Iya, betul. Terus ada lukisan-lukisan like soalnya begitu motif-motif begitu yang gambar-gambar.
1: Nah, kalau ini dia punya lukisan itu Kakak seperti ini ayam, mungkin istilah bahasa ini bilang ayam pun lari gitu Kakak.
0: Iya.
1: Dia punya ujung itu.
0: Oke. Okay. Terus dia mengkelewang. Dia mengkelewang ada motif juga.
1: Sekarang Kakak.
0: Bagaimana?
1: Itu kita pakai sampai sekarang Kakak.
0: Pakai sampai sekarang ya?
1: Iya Kakak.
0: Untuk kerja
1: kakak.
0: Begitu kok?
1: Iya betul Kakak.
0: Tapi masih bagus toh sonde ini toh?
1: Masih bagus Kakak. Itu pokoknya ini biar ini kira gosok Kakak juga dia tetap bersih karena itu asli nah.
0: Oke. Okay. Baik. Berarti dari besi putih atau?
1: Iya, memang betul Kakak.
0: Wow, masih terpelihara dengan baik, walaupun digunakan setiap hari ya.
1: Iya Kakak, itu pernah orang tawar Kakak mau beli ame, tapi ini orang tua tidak mau Kakak. Itu kan ini istilah bilang harta pusaka punya Kakak, jadi betul. Tidak bisa dijual Kakak.
0: Betul. Karena ada depung dampaknya juga begitu ya.
1: Iya, memang betul Kakak.
0: Oke, okay. Terima kasih Abang John sudah berbagi informasinya, sujaga hasil, bukan hasil ya, tapi ini peninggalan dari oyang dong.
1: Iya, istilah bilang nenek moyang dong Kakak.
0: Dari nenek moyang, iya, baik, dari leluhur.
1: Iya, memang betul Kakak.
0: Oke, okay. Sebagai hadiah mau dengar lagu yang mana? Di sini ada One Evina, Muka Pesta, Manu Ain Modok, Jomblo, Son Bisa Paksa, Malas Cari Baru, dan juga Otak Di Mana.
1: Malas Cari Baru saja Kakak.
0: Malas Cari Baru.
1: Biar ini lama terus sudah Kakak. Karena ini main kuah kosong terus jadi biar pakai lama saja Kakak.
0: Ah, sana apa-apa ya. Sana apa-apa. Baik, yang salam pertama buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat Kakak Irni yang punya Nefonono. Terus ini Ibu Bunda Asmi yang punya Nona, ini Abila yang punya MBJ. Kakak Udi yang punya Kopeu. Terus ini Mak Ia yang punya Penuti, Mama Aileen yang punya Niki. Terus ini Tari Nomeli yang punya Oigo. Ini Kakak Lelita yang punya Batu Plat. Terus ini Mama Anita yang punya Oteta, Kakak Firi yang punya Soe, terus ini Bapak Dion yang punya Hane, ini Kakak Dani yang punya Fatululi, Mama Cantika yang punya Penino, Opa Milo Kose yang punya Pura, Nah, terus ini Om Dan yang punya Lasi, Kakak John yang punya Camplong bersama Kakak Milky. Nah, terus ini Mama Jis yang punya Lelo Gama, Mama Madi yang punya Besmarak, Kakak Vindiu yang punya Teta. Terus ini Ibu Wijati yang punya Wonosobo, Pak Isila yang punya Siup Mate. Kakak Saka yang punya Periti, ini Ferry yang punya Merdeka. Singkat kurang semua saja kakak.
0: Baik, terima kasih.
1: Yang terakhir buat kakak Daten, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan salam. Terima kasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya. Abang John dari Takari sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Oke, ini Daten terima dulu ya. Nanti bisa bergabung lagi ya. Ini mungkin karena faktor jaringan juga ya. Ini Daten beralih lagi. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Iya, dengan siapa dari mana? Halo, selamat malam. Tadi sudah ada suara sedikit ya. Oke deh, baiklah. Nanti bisa dicoba lagi ya di line telepon WhatsAppnya Perompat RRI Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol.
0: Senggol Suko.
2: Senggol Suko kan Raten Reja. Apa yang paling ganteng di mata nih?
0: Dengan siapa dari mana ini?
2: Dengan Dewi dari Oesau.
0: Oh, kakek Dewi dari Oesau. Oh. Oke, okay. Kakak Dewi, kabarnya bagaimana hari ini? Nah, ini dia, suaranya menghilang lagi Kakak Dewi. Halo, Kakak Dewi. Oke, okay. Nanti bisa dicoba lagi ya Kakak Dewi di 0811-3820-1043 setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar ini. Ada salah satu dari Kakak Kanser yang berkolaborasi dengan Kakak Amrando Making, Malas Cari Baru.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: Perambat dari Rekopan Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Inggris Salam ya. Dan datang terima lagi di line telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Bahasa Inggris Salam.
1: Salam, selamat malam kakak.
0: Iya, selamat malam juga. Ini dari malam, Pariti kakak. Ini ya.
1: Kok kakak bisa tahu nih?
0: Tahu, kok ini langsung terpampang jelas ini.
1: Enak.
0: Namanya Saka.
1: Dari orang Gang. Enak nak kakak.
0: Orang enak ya?
1: Nak kakak. Iya, orang enak nak kakak.
0: Iya, tapi sayangnya?
1: Sayangnya kurang enak kak.
0: Orang enak tapi sayangnya kurang enak. Ini ke mana nih dia pencerita nih?
1: Kurang taruh gula nak kakak.
0: Oh, kurang taruh gula. Iya, sani papa, ini kakak Saka senyum. Saya itu suruh rasa ke gula.
1: Aduh kakak, bepun senyum nih sampai-sampai udah mau tekuk lutut sani kakak.
0: Wih, tekuk lutut ya.
1: Iya.
0: Sampai kakak memohon tekuk lutut untuk
1: aduh tuan, kalau betul memohon kakak itu tua ini setan sudah berkehendak itu kakak.
0: Aduh, kabar baik kok kakak Saka?
1: Kabar selalu baik seperti kakak di studio.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana kakak Saka?
1: Yang ada di kakak pulang, kakak pulang, kakak pulis.
0: Ada yang judulnya One Evina, kemudian Muka Pesta, Jomblo, Son Bisa Paksa, Otak di Mana.
1: Nah, otak di mana? Otak dicari di mana, kakak?
0: Cari di Pariti, toh. Kakak Saka, toh.
1: Otak, apa? Otak. Tadi apa pesta, kak?
0: Muka pesta.
1: Jangan muka di pesta. Nanti orang dia juga bosan, kakak.
0: Nah, terus otak di mana, sa? Ini otak lagu baru mana, ini. Itu? Ini lagu baru. Biar kita kasih masuk di playlist ini.
1: Otak di mana? Supaya dong cari. Kalau tahu otak itu di mana.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat mama dengan saudara, dengan ponakan, dengan ti yang lagi duduk ducer, yang ucap selamat malam. Terus kakak Fendi Iwe yang ada di Teta yang hilang kabar. Mama Anita Uteta, Pak Polis Uteta, kakak Revlan Sulamu, mama Dewi Esa Adem Mentari, Adem Melani, mama Cintika Konino, kakak Ina, kakak Tarino Melini, kakak John Takar, kakak John Campong, kakak Melki Campong, Opa Miller Oepura, kakak Yuven, kakak Odi, kakak Ferry, kakak Ferdi,
0: okay.
1: Mama Ima, kakak Dani, mama Glenn, mama apa, Foni, terus kakak Lelita Batu Plat, bapak siapa yang di mana belum kakak?
0: Bapak aku.
1: Oh iya, bapak aku dan kakak ini Elsi kok kakak?
0: Kakak Elsi?
1: Iya.
0: Belum pernah kabur dengan beta?
1: Oh, ada kakak Rogan mengkali kakak. Dengan ucapan selamat malam. Terus bapak Jesbino bersama istri dengan ucapan selamat malam. Kalau pantun yang taruh senyum nanti radio mati lah kakak.
0: Oke. Okay.
1: Bersama bapak Simon bersama mama siapa? Mama Veronica sah.
0: Baik.
1: Dengan ucapan selamat malam.
0: Oke.
1: Ya kakak.
0: Ya.
1: Kakak sekarang di siapa studio kakak?
0: Sendiri ya.
1: Aduh kasihan nih.
0: Aduh. Untung baik besok. Untung baik besok diputarin lagu Jomblo.
1: Itu suara tuh suara kakak tambah sedih ya.
0: Bukan beta tambah sedih karena beta suara ini dapat ikat di jari manis nih.
1: Oh iya betul lah. Enak kasih ini beta lagu yang masih jomblo sa kakak, bisa masih jomblo nih.
0: Jadi mau ganti sa?
1: Ganti sa kakak.
0: Oke deh, baiklah.
1: Tapi san mungkin jomblo seumur hidup kakak.
0: Iya itu pasti, yang penting kasih kuacinya loh.
1: Kakak bantu dari single tuh kakak.
0: Tenang, nanti beta bantu. Baik, terima
1: bantu,
0: kasih kakak Saka.
1: Dan tempeleng kok kakak.
0: Jangan ya, itu kekerasan itu.
1: Oh iya betul kakak. Nah, okay. Buat kakak, makasih. Salam, pulang
0: salam,
1: hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Jatuh nak bangun sendiri kakak.
0: Iya, sebesar Nina. Oke, okay, baik. Terima kasih kakak Saka ya, dari Pariti bergabung di 0811-3820-1043 ya. Kata dengar loh, karena kata mau beralih ke sesi kedua ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Ada dua lagu lah yang mau datang putar. Nanti setelah itu di sesi kedua datang kembali untuk temani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT, Rindu Mama Papa. Satu lagu dari Kakak Bremen dan juga Kakak Kocar. Masih di Basenggol Salam Perempat dari Rekopan di sesi kedua. Masih ada lagu-lagu yang datang siap di sini untuk Bapak Mama Dong minta di 0380 833 4099, dan juga bisa bergabung kirimkan salam-salamnya lewat 0811 3820 1043 ya. Dan juga bisa berbagi ceritanya, informasinya mengenai benda-benda apa sih yang masih tersimpan dengan rapi, merupakan warisan dari opa oma, dari eyang, oyang ya, dari leluhur begitu ya. Bisa bercerita bersama dengan Daten ya di ketompong lain telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam.
0: Dengan siapa, dari mana ini?
1: Sama aku.
0: Aku lagi, aku tidak kenal.
1: Ya udah, kalau enggak mau kenal.
0: Ini dengan siapa?
1: Sama aku, Anila Dodiman.
0: Oh, Mama Ani.
1: Yes.
0: Mama Anila Dodiman. Dari mana Mama Ani?
1: Dari
0: Alamatnya di mana?
1: Raitiwa.
0: Raitiwa? Wah, apa mi? harus pakai Sumba oh. Kalau kotong orang Sabu kan iya. Ya tuh kotong orang Sabu kan bilang Sumba wana. Raitiwa dari Sumba. Ini Sumba
1: dari
0: mana?
1: Dari Katmandiru, Sumba Timur.
0: Pakai bahasa Sumba, beta dari Sumba Timur.
1: Dasarin anak.
0: Tapi memang aslinya Sabu eh.
1: Iya, tapi asli memang suku Sabu, tapi asli Sumba.
0: Suku Sabu asli Sumba.
1: Iya iyalah, karena nggak pernah lihat Sabu.
0: Oh, seperti itu, belum pernah sama sekali.
1: Emang orang Sabu tapi asli Sumba gitu. Hmm,
0: baik baik, dari Sumba Timur ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana kabarnya, baik kok Mama Ani?
1: Selalu baik.
0: Iya, ini Mama Ani ada kosong deh ke barang-barang yang Mama Ani masih pegang begitu.
1: Sengada? Iya.
0: Oke deh, baiklah kalau tidak ada. Mungkin
1: emang ada mungkin yang tersisa.
0: Oh, soalnya ada yang tersisa di kakak Adi dong, soalnya ada Ju.
1: Oh, kalau Adi dong ada.
0: Apa itu?
1: Keris. Tapi ya udah, itu punyanya bapaknya anak-anak, tapi mereka udah ambil, jadi nggak ada di aku lagi.
0: Tidak apa-apa, yang penting masih ada eh.
1: Iya ada.
0: Oh, itu keris tuh dia bentuk tukar mana? Pernah lihat?
1: entah itu keris dari mana aku nggak tahu, tapi nono bapak dapat dari tamu yang dari Jakarta. Karena dia layani tamu-tamu toh yang mau kunjung ke Timor Leste. Dan di tipsnya itu keris.
0: Oke, berarti
1: tapi begitu mereka meninggal, iya adek dong ambil.
0: Iya, tidak apa-apa, yang penting masih ada. Itu kan merupakan
1: salah. Oh iya, masih ada.
0: Berarti bisa dibilang itu cindera mata juga.
1: Iya deh.
0: Oleh-oleh. Iya,
1: pikirnya dia kan layani tamu undana.
0: Iya, pikirnya khas dari NTT begitu, ternyata bukan ya.
1: Bukan.
0: Khas dari Kris kalau tidak salah dari Jawa ya.
1: Iya, iya.
0: Oke,
1: emang deh. Itu dia layani dosen dari Jawa yang mau ke Timor Leste.
0: Baik, baik. Oke deh, Mama Ani mau salamnya buat siapa?
1: Oke, yang pertama untuk Kak Ida Dima yang lagi pantau Pro 4. Di jembatan gantung air mata. Buat Kak Ida, malam. Lalu Buat ibu panam tuan sama Mosko yang lagi pantau pro 4 juga di kompleks pertanian Air Nona. Terus buat Mama Rideta, Mama Rian, Mama Glenn, Om Edulake, Mama Mary Latif, Mama Benja sama Manona, Opa Emi, Bapak Hermindo, Mas Hermite, Bapak Pit, Dewi Osa, Paman Dandi, Bibi Salma, lalu Mak Marlin, Bapak Charles, Kota Bes, Mak Harlan, Nelo Boko, Mak Jesse sama Oma Amnifu, Leloga, Amnifu Goreni, Lelogama. Lalu mat malam juga buat Om Endang, Wapamen, Mak Rotelda Subelan, Kak Fendi Oteta, Mak Tati, Mak Anita, Bapak Louis, Bapak P.
0: Sulampu kuning, oh.
1: Ya, belum, Su.
0: Sulampu kuning.
1: Ini
0: iya, toh berarti lampu merah berarti sudah, Su.
1: Ya, belum. Lampu
0: kecuali lampu hijau. Kecuali lampu hijau. Kalau lampu merah berarti sudah. Oke, okay, terima kasih.
1: Salamnya untuk semua aja. Sorry, jangan marah. Hai. Yang lampu merah tuh dari yang lagi nyiar ini. Jadi kalau ngerti aja. Oke. Okay. Buat kedaten, buat malam, buat bertugas sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Oke, okay, dadah.
0: Dadah, terima kasih ya buat Mama Ani ya sudah bergabung. Dan datang terima lagi ini. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Dengan orang Molteng.
0: Orang Molteng?
2: Iya.
0: Oh, Kakak Joey.
2: Iya.
0: Kabar baik kok Kakak Joey.
2: Kabar selalu baik seperti Kak Daten di studio.
0: Amin. Ini beta yakin pasti Kakak Joey pun benda-benda yang diwariskan dari Opa Oma dong ada ya?
2: Ada Kak Daten.
0: Apa itu?
2: Ada tombak sama pisau satu sama gelewang satu sama pistol satu.
0: Wih lengkap ya?
2: Iya Kak Daten.
0: Oke, tombak. Itu iya. Tombak. Maksudnya itu bahannya dari itu tombak?
2: Dari besi juga.
0: Oh, dari besi. Panjangnya berapa meter?
2: Gagangnya sudah rusak, Kak Daten.
0: Oke. Okay.
2: Ini Bapak ada gagang pakai kayu, Kak Daten.
0: Mm-hmm.
2: Terus pisau masih tetap dari tanduk kerbau, Kak Daten.
0: Di penggagang?
2: Di penggagang.
0: Oke. Okay.
2: Saya jalan di mana saya harus bawa, Kak Daten.
0: Oke. Okay.
2: Sedangkan gelewang Kak Daten, jujur saya Kak Daten, saya pun saudari yang pegang Kak Daten. Soalnya saya pegang ini Kak Daten, kadang-kadang menyala di bawah antal Kak Daten dari sekasih saya pun saudari.
0: Oh begitu, istilahnya kayak panas begitu ya?
2: Ya panas, dia punya isi bah merah Kak Daten. Jadi Bapak kata saya punya bayi dan saya punya bapak itu bilang kalau orang rencana jahat buat kita, kita harus pamer baik itu Kak Daten.
0: Oke, okay. Oh berarti itu sebagai tanda juga begitu. Ya. Tanda bahwa akan ada bahaya begitu ya.
2: Ya. Jadi umpama kan minta maaf Kak Daten, orang pencuri datang curi kotong pun rumah Kak Daten, kita taruh di bawah bantal ini. Dia pukul bantal, kok bantal bunyi terus Kak Daten.
0: Oke. Okay. Oh berarti dia ke kasih tahu begitu.
2: Ya, dia kasih tahu Kak Daten.
0: Kasih tahu.
2: Dari itu 4 turunan saya Kak Daten.
0: Oke. Turunan keempat ya.
2: Keempat.
0: Terus yang satunya lagi apa tadi? Yang terakhir?
2: Yang terakhir ini pistol Kak Daten.
0: Pistol. Oke.
2: Okay. Tapi saya tunggu mati Kak Daten, soalnya itu lebih bahaya Kak Daten.
0: Ya, oke, okay. Berarti ini ditempatkan di tempat yang khusus yang sonde banyak orang tahu begitu. Bukan sonde banyak orang, sonde ada orang yang tahu ya.
2: Ya, sonde ada orang yang tahu. Kadang saya gali tanah, kadang baru buat punya tempat pakai seng, kadang baru saya taruh di dalam tanah.
0: Itu semua barang-barangnya itu masih ini terlihat bagus kok atau kesu termakan usia, kesu karat begitu?
2: Kalau pisau kadang dia tidak berkarat kan daten. Kalau gelong dia tidak berkarat. Kalau tombak kan daten, saya hanya buang-buang dari dalam sini kan daten. Orang pun tahu juga.
0: Oke. Baik.
2: Tapi kalau ini yang satu kan daten, kalau pistol itu kan daten, dia kalau musim panas itu dia berasap kan daten.
0: Oke. Baik. Dia berasap. Itu juga kayak ada tanda-tanda begitu, sama kayak kelewang begitu kok, atau memang dia hanya ini pak asap biasa sebegitu?
2: Dia pak asap biasa kadang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu musim kemarau itu dia pak asap.
0: Uh-huh.
2: Kita tuh tahu ini musim kemarau ini potensi pak asap.
0: Oh, oke. Okay. Pikirnya kayak sama kayak kelewang, kayak ada tanda bahaya begitu dikasih tahu, kasih tanda begitu, peringatan begitu.
2: Tidak kadang.
0: Uh-huh. Oke. Okay.
2: Kami di sini ini dia nama kadang tanam. Like tanam bas like ni mana saya yang bas kadaten.
0: Oh.
2: Yang maca kasih itu biasa disapa itu bilang bas.
0: Uh-huh.
2: Jadi kalau tanam bas like ni mana.
0: Oh, oke. Okay. Itu ke tingkatan begitu kok?
2: Bukan ke marga ke biasa tanam itu kasih like ni mana. Tapi uh-huh. Kalau nama dulu biasa orang panggil kami itu kasih itu bilang bas kasih bas.
0: Oke. Okay. Maksudnya ke kedudukan begitu, kastanya begitu, mungkin ini kayak lebih tinggi sedikit, ini lebih tinggi sedikit begitu untuk kedudukannya dalam ya. Ini
2: ya ya kalau tanam itu usif kak daten.
0: Oke. Okay, usif
2: kami pakai ini atuin ama.
0: Oke. Okay. Usif kan yang paling tinggi ya.
2: Itu yang paling tinggi.
0: Mm-hmm. Kemudian turun ke
2: atuin amaf.
0: Atuin amaf. Terus
2: satu atuin amaf satu lagi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi di sini kadaten yang di cerita bilang mau pegang jagung tadi, saya kasih yang pegang semua kadat.
0: Kasih yang pegang semua.
2: Yang pegang semua kadat.
0: Semua ritual ini.
2: Ritual ini kadang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita tanam jagung kadaten harus datang melalui saya dulu baru bisa itu kadaten.
0: Mm-hmm. Baik, baik.
2: Ya, angin begitu. Biasa angin kalau kencang kadaten, kalau kita tanam jagung kok angin itu kencang kadaten, dong datang di saya dulu baru kami di tempat ritual itu baru berdoa kadaten.
0: Oh, oke. Okay. Di tempat ritual baru berdoa. Dengan ketentuannya harus bawa hewan kurban.
2: Ya, ayam saja kak datang.
0: Ayam hitam putih, ayam laki atau mai?
2: Ayam hitam kak datang.
0: Ayam hitam, ayam laki.
2: Ayam mai kak datang.
0: Oh, ayam mai. Ayam laki soalnya boleh.
2: Boleh juga kak datang, tapi yang lihat yang hitam kak datang. Kalau tidak ada hitam kak datang, ayam jantan tidak ada hitam, nah kita mau ambil dari
0: mana kak datang. Oke, oke, oke. Iya. Berarti harus ayam hitam ya?
2: Kadaten.
0: Uh-huh. Oke.
2: Okay. Di tempat ritual.
0: Uh-huh. Oke, okay, terima kasih informasinya Kakak Joy, terus lestarikan ketumbuh budaya, tetap jaga ya.
2: Ya, nanti baru kita buat telepon khusus kadaten.
0: Siap. Baik. Oke, okay, deh Kakak Joy, ini mau pilih lagu yang mana? Di sini yang masih tersisa itu ada yang judulnya Sakit Lagi. Kemudian ada juga Cinta Yang Hilang, ada juga Nera Matamo, Pigi Satu Kali, Nameki Losakona, Tak Selamanya Indah, Aku Ngendo, Fatin Iskola.
2: Tak Selamanya apa kadang?
0: Indah.
2: Ya, iya itu saja.
0: Oke, okay, Tak Selamanya Indah. Salamnya buat siapa?
2: Terima kasih. Awalnya buat kadang yang lagi bertugas di studio. Mm-hmm. Selamat malam, selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat kakak Nona bersama buah hati dan oma dan opa di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Ikut buat message di Fatuli Utenga bersama mama dan keluarga semua, selamat malam.
0: Uh-huh.
2: Terus yang berikut, Mama Jisri Logama, Mama Anita Weteta. Terus buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana.
0: Uh-huh.
2: Terus buat Mama Ima di Fatululi. Bung Sape di Fatululi juga. Bung Dani di Fatululi juga.
0: Iya.
2: Buat Kalelita. Bapak P.U. di Sulamu. Terus buat Bapak Milky, terus buat Bapak Aloser di Patindotenga, selamat malam. Terus buat Taud di Kokveo, Bapak Herman, Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak Dion di Hane. Singkatnya buat semua sakat datang yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
2: Dan buat Kadaten, selamat bertugas. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Ya, Kakak Joy dari Molteng. So, bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Maie.
0: Oh, Bapak Maie.
3: Iya.
0: Ini dari Panmuti Nelbaki ya.
3: Ya, Panmuti Nelbaki.
0: Kabar baik kok Bapak Maie.
3: Iya.
0: Iya, ini malam kau tempat cerita soal benda-benda ya peninggalan dari opa oma dong. Dari eyang dong. Bapak Maie ada pegang kok, maksudnya ke masih simpan kok.
3: Hanya peninggalannya Papa untuk saya ada.
0: Apa itu?
3: Kalau bahasa orang sabuk, pengokok rai, itu dia tadue. Iya, dengan pesan juga, iya rumah nih. Berarti beku bapak ditinggalkan untuk saya. Tetofa untuk tofa kebun dengan pisau iris dua untuk masa hidup selamanya katanya.
0: Oke. Berarti ini peninggalannya benda untuk bekerja begitu ya?
3: Iya.
0: Baik.
3: Untuk bekerja untuk hidup.
0: Iya. Dan Bapak Maie masih jaga sampai sekarang ya?
3: Iya betul, ada pakai sampai sekarang. Jadi saya pokok hidupnya dari itu sudah.
0: Ini dua-duanya dipakai atau cuma salah satu sah?
3: Dua-dua.
0: Oh dua-dua.
3: Iya, karena saya petani jadi harus pegang dua-dua.
0: Oke. Masih etadue juga?
3: Ya, masih etadue, masih jaga doka.
0: Oke. Wah luar biasa. Ini kayaknya beta harus coba ini. Dua retipan mutin deh. Apalagi kalau pagi-pagi nginu due nga ini nadu apa? Kalau digoreng, kalau dibakar apa?
3: kalau digoreng kurang enak, kalau bakar baru itu yang cocok dengan tua dengan air gula.
0: Betul. Apalagi kalau ikannya ikan kering begitu ya, dijemur sampai kering kemudian dibakar. Aduh itu.
3: Kalau orang Sabu juga biasa tunuk kepak itu.
0: Tunuk kepak yo? Bakar gurita, iya betul.
3: Iya, bakar gurita.
0: Ah itu enak juga. Aduh sudah le bapak, nanti beta ngiler malam-malam begini nih. Nanti beta mau cari di mana? Oh.
3: Itu sudah. Kalau dikupas susah cari ke Pak Yuna.
0: Betul. Aduh ini kau tuh harus pi makan meeting dulu nih.
3: Iya.
0: Biasa kalau pi makan meeting tuh bawa apa? Tembakau
3: ditaruh di 20 lubang nanti turun mampu naik.
0: Betul, tinggal tangkap sah.
3: Tinggal kita pegang taruh di saku sudah.
0: Sampai rumah tolak nasi satu piring toh.
3: Iya.
0: Oke deh, baik, terima kasih informasinya Bapak. Ya, ini mau salam-salamnya buat siapa?
3: Dan dapat lagu.
0: Lagunya dapat.
3: Iya.
0: Ada Sakit Lagi, Cinta Yang Hilang, Nera Matamo, Pigi Satu Kali, Name Kilo Sakona, Aku Ngendo, Fatin Iskola.
3: Aku Ngendo lagu dari mana?
0: Ende itu Bapak.
3: Itu sudah.
0: Itu saja, oke. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya, tadi siapa yang baru lewat?
0: Yang tadi, Kakak Joy dari Molteng.
3: Salah kenal Kakak Joy dari Molteng. Terus Opa Miller, terus Mbak Amako dari Monbello, Mbak Sila dari Sumate, terus tiga nama Walopapu Kupoperenggu di Camplong, baru Abang Jo di Takari, ini Nona Natalia di Takari.
0: Iya.
3: baru saya ingat ini malam Natalia itu. Tadi malam saya ingat.
0: Betul, kakak Natalia.
3: Iya, terus Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Anita di Oedeta, Fendi Oedeta, ini Lelita, Lelita di mana? Tofa.
0: Di Batu Pelat, Bapak.
3: Batu Pelat, Batu Pelat. Oh, Mama Ana di Tofa, Mama Elda di Tofa. Terus apa lagi? Sudah semua-semua sudah pendengar perempuan. Saya sapu rata semua.
0: Oke, terima kasih Bapak Maye.
3: Salam.
0: Salam, selamat malam Bapak Maye dari Panmuti ya. Yeah. Sudah bergabung di Ketemu Lain Telepon ini. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
4: Halo, selamat malam Amadate.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
4: Yeah, dengan orang siapa ya?
0: Siapa? Aduh, tanya Beta lagi. Ini kalau Beta pakai kartu keluarga nih, Beta buka satu-satu ini.
4: Udah, setahun nak. Udah lah.
0: Beta soalnya tahu, Beta sudah lupa Mama.
4: Oke, yang penting kenal sama Daten.
0: Oh, kenal Beta ya? Baik-baik, ini dari Lelogama ini ya?
4: Itu sudah.
0: Iya, Mama ini malam katong ada bawa soal ini benda-benda yang ini opo oma dong kasih buat katong.
4: Iya.
0: Ini Mama Jessie masih ada simpan kok?
4: Untuk Mama Jessie ada.
0: Apa itu?
4: Dia berupa kumbang, tapi itu dia terbuat dari tanah liat.
0: Oke, kumbang dari tanah liat.
4: Nama Kusi.
0: Nama apa?
4: Kusi.
0: Kusi?
4: Iya, ada pakai J di belakang.
0: Pakai J di belakang. Kusi. Ya,
4: Kusi.
0: Kusi.
4: Iya.
0: Oke, itu kumbang apa? Air?
4: Kumbang, iya.
0: Air minum?
4: Iya.
0: Oh ya, Beta juga, Beta pernah lihat itu.
4: Iya, dia seperti kumbang tapi ini terbuat dari tanah liat.
0: Iya, iya, betul, betul, betul. Dan itu airnya kalau taruh di situ tuh dia tuh dingin seterus. Maksudnya dia ya. Soalnya biar musim panas juga tetap kalau taruh di kumbang tuh dari tanah liat tuh itu dia akan dingin terus.
4: Iya, terus ada periuk tanah untuk masak jagung.
0: Oh iya, peruk tanah ya.
4: Ketemak daun bos itu lebih enak lah dari
0: betul.
4: Periuk sekarang.
0: Iya, iya, betul. Karena Beta juga super narasa.
4: Peruk tanah itu nanti ada tutupan.
0: Kalau kumbang sana ada tutupan?
4: Ada.
0: Oh, ada juga.
4: Iya.
0: Masih terus, ini dipakai sampai sekarang.
4: Ada di rumah orang tua dari Bapak Jessie.
0: Oke, ada di rumah orang tua dari Bapak Jessie. Tapi masih ada sampai sekarang toh, pokoknya masih dipakai toh. Ada. Cuman ada. Itu saja atau ada lagi yang lain?
4: Terus dengan muti.
0: Oke, muti, betul.
4: Asli.
0: Muti asli ya?
4: Ini, iya. Kalau yang sekarang itu beda warna.
0: Oh, beda warna. Kalau muti asli ini dia warna ke mana?
4: Ya, ini warnanya ke ya mau ke kuning lah, tapi tidak begitu kuning. Kalau yang sekarang ke orange.
0: Iya betul, sekarang iya betul kayak orange begitu.
4: Iya. Oh. Jadi ini ada yang tawar mau beli tapi tidak bisa karena ini lebih mahal dari yang sekarang.
0: Betul betul betul betul. Oke, berarti iya. Kalau kasih beda muti yang dulu dengan sekarang itu lihat dari depo warna ya.
4: Iya, dia punya permisi, dia punya biji itu.
0: Iya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Yang sekarang yang dulu punya tidak bisa dijual karena itu peninggalan orang tua.
0: Betul. Dan bisa dilihat dari warna, kalau dulu itu kayak mau warna-warna kuning, tapi bukan kuning.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini ada beda kesannya, muti untuk perempuan dengan muti untuk laki-laki?
4: Sama.
0: Oh, sama, sah?
4: Iya,
0: oh.
4: Ada yang panjang, ada yang lebih pendek lagi. Dia pakai untuk dia seperti kalung atau gelang.
0: Oh, iya, betul, betul, betul. Oke, okay. Karena orang Sabo pun juga seperti itu. Pikirnya ada iya. Perbedaan kayak dilihat dari jumlah mutinya dengan corak dari itu muti itu mungkin ada perbedaan untuk perempuan dan laki-laki tapi sama saya
4: tidak sama
0: oh tidak sama
4: iya Iya. Jadi tidak ada bedanya, sama.
0: Iya, sama saja. Oh, oke. Okay. Masih ada lagi atau cuma itu saja?
4: Nah, mungkin ada kelewang.
0: Oke.
4: Okay. Ada senapan tumbuk, tapi itu
0: di?
4: Ada di orang lain yang miliki itu.
0: Oh, dari saudara. Saudara laki-laki yang ini simpan, ya?
4: Maksud dari orang lain.
0: Oh, orang lain.
4: Mama Jesse hanya ini yang berupa kumbang dengan muti.
0: Iya. Itu hadiah untuk anak perempuan. Kalau untuk anak laki-laki pasti hadiahnya beda lagi, ya?
4: Semua sama, muti untuk anak nona, anak perempuan, anak laki-laki.
0: Mm-hmm. Maksudnya untuk kumbangnya itu?
4: Kumbangnya untuk anak laki-laki.
0: Oh, juga bisa untuk anak laki-laki?
4: Iya, oh. Karena itu barang orang tua tidak bisa dibawa untuk sebagai anak nona.
0: Mm-hmm. Oke deh.
4: Di rumah tua, jadi anak nona tidak punya hak di situ.
0: Iya. Oke, iya. Deh, baik. Terima kasih Mama Jesse. Informasinya, okay. Tetap jaga ya, peninggalan, yeah, ataupun benda-benda yang diwariskan begitu, ya. Baik, ini Mama Jesse mau salamnya buat siapa?
4: Buat Bapak Maye yang barusan lewat tadi.
0: Mm-hmm.
4: Nah, berikut buat Kakak Elis yang ada di Piova.
0: Mm-hmm.
4: Bapak aku di Manuelo. Mama Selmi jadi nalbak yang mungkin sudah istirahat karena sudah 10:30 lewat.
0: Uh-huh.
4: Terus ini Bapak Saka di Pariti.
0: Iya.
4: Bapak Saka, kok Kakak Saka ini topanya?
0: Kakak Saka.
4: Kakak Saka. Kak Zoe di Molotenya. Berikut buat Kak Alina di Satu Leutenya. Bapak Aloseran. Ada Bapak Endang. Bapak ini siapa sih? Mbak Isila yang sudah hilang ini, tapi mana kok?
0: Baik.
4: Iya, terus ada Abang Jong di Takari, ini di Takari, Kak Natalia, Mama Marlin, Bapak Charles, Mama Madi, Mama Glenn, dan semua saja yang lagi pantau.
0: Oke, terima kasih.
4: Malam, orang rumah ada Bapak dan anak-anak.
0: Iya.
4: Selamat datang, pulang hati-hati di jalan, salam buat Natana, si Ganteng, dan Opa Oma. Salam. Terima kasih, Amat.
0: Terima kasih. Salam, Mama Jesse. Ya, dari Lelogama bergabung dan sobat cerita banyak juga ya tentang hadiah ya peninggalan yang memang dikasih oleh Opa Oma dari Oyang Eyang begitu ya. Kata dengar Lolo, dua lagu yang mau datang putar. Ada salah satu lagu dari Kakak Juan Reza berkolaborasi dengan Kakak Dion Mawo, Tak Selamanya Indah.

adalah tradisi suku Sabu di Nusa Tenggara Timur yang masih dilakukan sampai sekarang, yakni membawa pulang rambut orang Sabu yang meninggal di luar Pulau Sabu. Berketu dianggap sebagai tali penghubung antar keluarga orang Sabu di perantauan yang menggambarkan relasi manusia dengan leluhurnya, dengan rumah, dan juga keluarga. Dalam budaya orang Sabu, setiap orang Sabu adalah milik tanah Sabu, sehingga dimanapun dia bepergian, wajib baginya untuk kembali ke kampung halamannya, termasuk yang sudah meninggal. Selain membawa pulang rambut, bisa juga membawa barang berupa pakaian atau foto dari orang yang sudah meninggal. Ruketu dilakukan untuk menunjukkan kepada keluarga di Sabu bahwa salah satu anggota keluarga mereka

0: Mama, bikin kopi dong.
1: Mama, mama, Ustazia ada di mana?
2: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
3: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Basenggol Salam Perompak dari Kupang ya. Dan sudah ada lagi yang bergabung di ketemu lain telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Dengan siapa, dari mana ini? Oke, bisa dicoba lagi nanti ya, karena Datan sudah bisa dapat dengar suaranya ya. Datan beralih lagi ya, di WhatsAppnya Perompak dari Kupang sudah ada yang bergabung ini ya. Ini yang punya nama, oke, ini ada Bunda Asmi ini ya, mau minta lagu dari Sumba ya. Oke, nanti Datan siapkan ya, Bunda Asmi. Dan

833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Oke, okay, baik. Terima kasih ya yang sudah coba bergabung tapi belum bisa dapat dengar suaranya ya. Karena berhubung waktunya juga sudah ada di pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, itu berarti ya Datin tutup sudah ketemu kebersamaan di Basenggol Salam untuk kesempatan ini malam. Terima kasih buat semua pempartisipasi ya yang sudah bergabung bersama dengan Datin di malam hari ini. Yang sonde beruntung, tenang ya. Besok masih ada waktu lagi ya. Besok itu Bapak Marum bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Sekaligus datang juga mau pamit ini ya dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Terima kasih buat semua pungka bersamaan yang sama-sama ada yang datang dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Datang masih terus menemani semuanya lewat ketumpul lagu-lagu dari daerah NTT dan juga dari timur Indonesia sampai di jam 2 malam nanti ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini mendapatkan malam yang paling indah dari malam-malam sebelumnya. Murid Yesus, doera, hela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Menerima lebih banyak bunga daripada yang masih hidup, karena penyesalan lebih kuat daripada rasa terima kasih. Anne Frame.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. R.A. Kartini.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu, sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu, karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan Volvo menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, keberanian mengangkat bahasa daerah, memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Informasi mancanegara, Amerika Serikat memperingati 250 tahun kemerdekaannya dengan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa negaranya unggul dalam kekuatan militer maupun berbagai bidang lainnya. Sebelumnya Trump menyampaikan pidato pada malam hari di kawasan National Mall, Washington. Berbagai rangkaian perayaan digelar di seluruh negeri, termasuk atraksi pesawat militer dan pertunjukan kembang api. Namun sebagian acara terganggu oleh gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor disusul cuaca buruk. Suhu di wilayah timur dan tengah Amerika Serikat mencapai sekitar 40 derajat Celcius pada siang hari, sehingga parade besar di

Persija Jakarta masuk skuad pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali untuk persiapan menuju ASEAN Hyundai.

こう

0: utara, Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We want to tour Masters we host.
2: FIFA dan Adidas resmi mendukung Brionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Brionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini beragam khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Selain Stockman dari Football Category Director Adidas mengatakan desain Brionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Unggulan utama Brionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jay Mike dari channel Unisport yang telah mengunjungi Brionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Brionda.
3: Saya mungkin menyukai Brionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Brionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate,

0: Indo, awak baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
1: Eh, awak buang banyak anakku.
0: Ah, Indo lah Bundo, RRI News.
2: Dan
0: lewat apa kita pace?
2: RRI Digital saja tuh.

menyajikan maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kita juga mesti aware nih, ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya? Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen? Ya. Atau Anda termasuk yang sebel juga nih kalau melihat komentar berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing curhat ya terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya Zidan untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya, kita akan dengarkan dulu rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlalu.

0: dimana kita memang memiliki kelemahan kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaat oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah yang jadi pertanyaan kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs dan statistik kita sebutkan 120%. Sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini, karena apa yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat lama kelamaan kalau kita volume promosi ya dengan menggunakan framework ini, itu akan merubah persepsi publik. Publik ini juga akan pelan-pelan akan terpendayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini
1: ya. Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir atau di ya untuk diblokir, dan bagaimana kalau komentar ini Pak Ardi?
0: Nah ini kita memang ini ibaratnya apa ya, kita memang harus siap di kalau udah kenal komentar ya, bot ya, bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya 24 jam 7 hari seminggu, 365 hari, kita siap nggak? Kita punya nggak tim-tim tenaga, apakah kita juga akan lawan itu dengan buat otomatis atau dengan AI? Nah ini mana yang kebolusan? Tapi kebolusan yang paling dipertahankan, kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menanggapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mau mengatakan hati-hati seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau prompting biru, malah jadi kontra nanti, kontraproduktif gitu.
1: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasi komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
0: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, dijual ulang isunya di komentar. Nanti mungkin akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya, pesan dan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram, mobilnya, thread, segala macam. Nah ini juga harus inflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua alasan komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya, ini akan terus dan akan masuk sekali, dan lama-lama akan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alat berpikir manusia masyarakat, dan itu lebih berdampak pada persepsi publik tadi terhadap kegiatan judi online.
1: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
0: Betul, nah ini nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya pas kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber karena udah masuk ini artinya udah masuk juga pada intelijen ancaman. Nah kita terbukti juga kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin itu belum ada. Karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
1: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
0: Ya, dan itu biasanya juga berubah tagar ya, tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 28% itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Supan. Tapi memang akan tidak efektif ya. usaha mahasiswa saya juga itu bisa membendung ya. Itu yang bisa menekan risikonya.
1: Ya. Terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini. Justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
0: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan juga di DM saya perintah kali ya selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus saya tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sering banget itu ternyata memang seperti itu dan mereka waduh sangat masif banget itu ya kayak ngotot gitu ya ngotot mempromosikan judi online. Nah ini yang kita memang buat strategi menyeluruh ya bagaimana melawan hal ini karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
1: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana Pak?
0: Antisipasi, tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah enggak, karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa gemar ya fansnya apa judi online itu akan masif.
1: Nah, artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
0: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya kayak apa namanya yang paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi untuk mencegah jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya keamanan kenyamanan masyarakat bukan hanya apa mengurus keuntungan tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita apa pemerintah sebagai regulator ya dan komisi dalam hal ini itu benar-benar harus apa harus menunjukkan adanya saya kira gitu. Platform nggak mau comply tidak dilambat bereaksi udah aja dicabut aja izinnya selesai kan. Nah ini akan kira ini nggak pernah dilakukan terhadap pemerintah itu harus tegas benar sekarang.
1: Iya. Pak Ardi sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
0: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya.
1: Iya.
0: Masalahnya itu kenapa tidak itu datanya kan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya.
1: Iya.
0: Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang nih. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya, walaupun mungkin dalam platform itu ada apa diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya Pak, di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten.
1: Yeah.
0: Ya. Nah, selama ini moderasi konten itu tidak berjalan dan dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini tidak dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu diulah. Ini saya seharusnya sudah mulai ada apa suatu titik disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar, berita, segala macam itu harus memoderasi kontennya.
1: Yeah.
0: Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
1: Silakan Pak Ardi.
0: Ya saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
1: Ya.
0: Nah itu program literasi itu macam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya keberhasilan? Tapi strateginya kan nggak ada. Ya, jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Ya. Dikasih tahu, besok lupa. Gitu.
1: Yeah.
0: Itu cenderung kebiasaan yang berlaku. cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen, kita biasa kita

0: sekarang itu komentar itu emang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung, banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek, dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk. Iya, kalau yang benar ya, apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil, Pak Fitri. Salam sehat, salam kampung.

serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.

1986 dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina

setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

0: itu tanpa izin merusak itu di dalam satu sistem informasi atau akun orang itu, ya, ya itu udah bisa itu kan, nah, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan ada istilah saya lupa itu, itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa diminta pertanggungjawaban ya Pak?
0: Sudah, jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada warga gitu, kalau ada spam dia jangan di forward gitu, karena itu termasuk mengunggah ya. Mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah benar gitu loh. Jadi tidak harus operator atau itu saya sadar kan. Jadi itu dikatakan setiap orang kok, setiap orang yang mengirim merusak itu kan mengirimkan sistem informasi ke akun orang atau itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik. Pak Guntri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
0: Ya, silakan.
1: Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan jadi kita ke, belum ya, ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya Pak.
0: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Nah, itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu juga dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komunikasi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Ininya komunikasi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dikirim ya, bisa jadi dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
0: Ya itu tidak mungkin, masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini, cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu, di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil, karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya, kalau di Indonesia
1: kan itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya sementara di sini tidak dan servernya di sana.
0: Sedangkan di Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan sarana informasi ya itu masukkan kita ke dalam hukum internet yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya, jadi bukan karena KUHP-nya ya. Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu, tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang ITE sendiri. Nah, jadi apa namanya bisa itu. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Jadi di mana-mana negara umumnya ya. Saya juga nggak mau sebut mana itu negara tetangga kita. Mau ikut mengenai konvensi money laundering. itu.
1: Iya.
0: Bukan tidak menang, tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negara yang memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini, apakah dapat diminta pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
0: Ya itu saya katakan, platformnya itu mereka bangun di luar negeri, ya. Di sini tidak itu gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini Pak. Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain, mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya.
0: Kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akunnya Indonesia, dia pakai nama samaran, ketahuan bisa dikejar di mana kok sama. Udah, jadi komisi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa, bisa untuk mengetahui gitu loh. Ya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya nggak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir, besok tumbuh lagi ini lagi gitu.
1: Nah itu lagi, ya memang,
0: ya mesti itulah ya, mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya, harus di ini kan gitu ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu ya.
1: Nah, ini
0: jadi
1: kan
0: untuk diblokir nggak bisa itu juga
1: ya. Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan

0: itu ya sedikit yang boleh dikatakan ya cuman iseng saya, tapi kalau saya kalau sekarang tuh lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya, seandainya kok alatnya sudah dicabut mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas, tapi seandainya kalau alatnya masih ada ya bisa sulit diberantas. Cuman ya itu kata saya, terima kasih, barangkali tutur kata tidak nana atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tunggu seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing, ini siapa yang buat, karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan, pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat-buat yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya? Di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya.

Thank you.

0: diskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain, memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Nah, ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
1: Oke, baik. Jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga, dan juga tidak kalah sayang ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini, Pak Syarif?
0: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
1: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini ya untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
0: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang itu apa namanya, isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita, agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion. Termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri, ya untuk bicara infrastruktur fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang accessible. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah, di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah, mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan, dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu Mbak.
1: Oke. Tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, baik sebagai penonton, atlet maupun pekerja ini di industri olahraga, Pak Syarif?
0: Sejauh lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
1: Baik. Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia? Dengar bareng.
0: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir. Berharap sih Argentina ketemu Kolombia. Kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana dapat nobar di hari itu, hari minggu depan.
1: Oke, baik. Pak Syarif ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya Pak Syarif ya.
0: Amin.
1: Semangat juga ini.
0: Amin.
1: Di komunitas. Terima kasih Pak Syarif telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jamie Rabbit, Judy Bichada, Kudita Ambassar, America City Cat, in Jakarta. America City Cat Sangha enthusiast Manjari, Juan Ruma, Osama Piala Dunia, FIFA, who are rebuilding through a cooler now. Tournament Sepak Bola, Turbasar, Divinia Young, Menya Pican, Parapungamar, and Silver Dunia. Three moments in took when the Kuru team favorite England, someone got fair play. Janga, Lawakan, Serenia, Piala Dunia, DRLE. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: seolah-olah kehilangan permainan khas Brazil yaitu Jogo Bonito. Karena Carlo Ancelotti kita tahu salah satu pelatih yang mengedepankan strategi, sementara Brazil sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka sering mengedepankan teknik individu pemain. Dan sejauh ini memang tidak banyak terlihat, kecuali memang kita tahu ada Vinicius Junior belakangan suka dan tanda kutip nyekil dan Rayan, mungkin paling baru dua itu yang baru terlihat di Brazil pasukan Carlo Ancelotti.
1: Tapi di era modern mengandalkan skill individu pemain saja kan tidak cukup, mungkin Federasi Brazil menginginkan Brazil untuk merubah cara main mereka yang dianggap kurang efektif di Jogo Bonito itu, atau seperti apa Bung Sapan melihat nih?
0: Ya tentu setiap federasi ingin adanya perubahan yang lebih positif mungkin aja. Saya melihatnya penunjukan Carlo Ancelotti ini bukan sembarangan, karena kita tahu Don Carlo adalah pelatih yang kaya akan pengalaman, dan dia adalah sosok yang sudah biasa menangani tim bertabur bintang seperti Real Madrid, dan saya rasa itu sangat cocok. Nah, sejauh ini sudah terbukti bagus, walaupun di pertandingan pertama mereka harus dilihat imbang Maroko, namun saya melihat di pertandingan ke knockout pertama sebelumnya di babak 32 besar, tanpa ada sentuhan Carlo Ancelotti di mana pilihan pergantian pemain, mungkin Brazil rasanya itu bisa tersandung di sana, karena kita tahu gol kemenangan yang diciptakan di penghujung pertandingan itu adalah gol yang diciptakan oleh Martinelli, pemain yang sebelumnya sempat dilakukan kenapa Ancelotti lebih memilih Martinelli ketika pemain lain yang akhirnya kan Carlo Ancelotti membuktikan Martinelli masuk sebagai pemain pengganti dan akhirnya menjadi pemecah kebuntuan penentu kemenangan Brazil atas Jepang di babak 32 besar.
1: Iya, jika melihat bagan juga, Anda melihat Brazil ini termasuk yang akan mulus tidak nih untuk maju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang di bulu kanan ini tim kuatnya, kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuatnya mungkin tersisa Inggris dan Argentina, tapi bisa jadi ada kejutan dari tim lain yang bisa menjungkalkan tim-tim unggulan ini loh.
0: Ya sebenarnya dari awal Brazil lolos dari grup C, memang bagan yang harus dihadapi itu memang terbilang berat dan nilainya berat.
1: Oh berat ya,
0: karena dia harus menghadapi beberapa tim yang punya potensi besar menjadi kuda hitam, seperti Jepang, sang raja Asia, lalu sekarang ada Norwegia yang sedang naik daun, ditambah tentu saja Erling Haaland dan beberapa pemain lainnya. Kemudian jika memang kali ini dia bisa lolos kembali, kita tahu lawannya adalah antara Inggris dan Meksiko.
1: Ya,
0: Inggris merupakan salah satu kekuatan Eropa walaupun sudah lama tidak berjaya, dan Meksiko adalah salah satu tim tuan rumah yang tentu tidak ingin malu di hadapan publiknya sendiri.
1: Iya. Bung Tavani, kita juga undang pendengar ya untuk memberikan komentarnya dan juga prediksi terkait jalannya pertandingan. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapir juga Bung Tavani.
1: Iya, jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya Brazil Norwegia?
2: 38 tahun Norwegia tidak pernah, belum pernah terkalahkan oleh Brazil. Tapi untuk hari ini 1-0 untuk Brazil.
1: Ya, saya kira mau nyebut Brazil akan melawan. Gitu.
2: 1-0 untuk Brazil ini sekarang.
1: Baik, Pak Sarwi.
2: Terima kasih, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat pagi, Pak Arjuna.
3: Pagi, sudah hampir subuh, Bung.
1: Oh gitu, iya, sudah 2 jam. Silakan, Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Brazil lah, 2-0 untuk Brazil lah.
1: Kenapa dukung Brazil?
3: Karena pandelasnya dari dulu yang Brazil ini.
1: Oh iya.
3: Norwegia kan suara sosaknya untuk pelan kampung lah ya. Dan tadi baru lanjut ya.
1: Pemain favorit ada enggak, Pak Arjuna?
3: Yang itu, yang cerita kemarin waktu lawan Jepang itu
1: Martinelli?
3: Iya, soalnya sempat masuk ke gol dan apa namanya, prosedur kan salah satu sang juara tapi juga ya lumayan kuat lah.
1: Iya,
3: strategi di pelatih juga ya serta gitulah. Jadi babak pertama terlihat saya alat, tapi babak kedua ya bisa lah selesaikan, jadi enggak sampai ke aduk mabuk.
1: Baik, Pak Arjuna, terima kasih. Komentar
3: salam olahraga.
0: Saya Pak Juna, sehat selalu. Dari Surabaya lagi nih, ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi Bung Sabu, Bung Talban. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
4: Ini pokoknya Brazil tidak menganggap enteng Norwegia. Saya yakin ini 2-0 untuk Brazil.
0: 2-0 untuk Brazil. Oke, ya, Pak Toto.
4: Tidak meremehkan Norwegia.
0: Iya, tetap serius ya. Ya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto. Sehat selalu Pak Toto. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
5: Selamat pagi Bung Sabil bersama Bung Topan.
0: Iya.
5: Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya Pak Rahman.
5: Iya,
0: gimana Pak Rahman?
5: Tetap Norwegia, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oh, kenapa malah dukung Norwegia nih?
5: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
0: Iya.
5: Bisa-bisa, ya, 2-1 lah untuk Norwegia itu.
0: Oh, saya baik Pak Rahman, 2-1 untuk Norwegia.
5: Terima kasih Bang Sabil, Bung Tovan.
0: Iya, saya selalu Pak Rahman.
5: Salam olahraga, selalu sehat.
0: Jaya, sehat selalu. Ya, kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavoritkan, tentu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya?
6: Iya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar. Di Brazil, Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal, yaitu Carlo Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain, yaitu ada bek kanannya Pedersen yang diganti dengan Riefsen jika dibandingkan saat pertandingan sebelumnya di 32 besar melawan Partai Gading. Saya melihat perubahan di posisi bek kanan ini tentu untuk mengantisipasi dari pergerakan Vinicius Junior aja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Riefsen dengan Pedersen, memang Riefsen lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
0: Iya, jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
7: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
7: Kalau saya Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
0: Nah, apa
7: saya mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini Bung Sabil. Memang secara kualitas mungkin berhasil diunggulkan.
0: Iya.
7: Tapi tentu jangan kita lupa Bung Sandir, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga.
0: Oh iya.
7: Karena Norwegia memang saat-saat ini memang sedang bersinar Bung Sandir. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya nih akan menggunakan gaya Roma Latin. Satu kaki ke kaki.
0: Iya.
7: Jadi kalau saya amati mungkin seru.
0: Ini seru ya.
7: Ini saya tidak melihat siapa dengan sebaliknya, tapi ini pasti seru.
0: Oke. Baik, Pak Faiz. Jaya, Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi, Pak Ismail.
8: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Ismail. Dukung mana nih, Pak Ismail?
8: Kalau saya ataupun Inggris ya, karena Inggris itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
0: berhasil. Untuk juara dunianya Inggris, tapi pertandingan kali ini Brazil Norwegia dukung mana nih?
8: Brazil, Brazil versus Norwegia.
0: Iya, kita.
8: Inggris.
0: Bukan.
8: Nah, Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun berarti dikalahkan, berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil. Karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara mana pun tahu saya. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya. Tapi kalau dari pengamatan saya, Brazil ini hampir selalu menang.
6: Oke, baik, Mas Maya, dukung Brazil ya.
8: Brazil 4-0.
6: 4-0, siap. Terima kasih, Mas Maya, sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke tempat ada Bu Ria. Selamat pagi, Bu Ria.
9: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya,
6: Bu Ria. Jaya, Bu Ria.
9: Ini sebenarnya masih libur lama nih, Bang Wisnu, ya.
6: Iya.
9: Semangat. Saya ini saya saingannya sama Jijan nih. Minggu saya menuju Jijan Ciri Bagia, saya bagaimana ya, saya. Ini berarti, ya memang berat juga sih ini, kayak berat ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung, siapa namanya, Brazil sama Brazil.

0: seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat lawan Jepang beberapa kali mereka barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinik di mulut gawang.
1: Iya, Bu Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
2: Selamat pagi, Sabu Araga.
1: Jaya, Pak Herdi. Iya, ada Bu Taufani juga di sini.
2: Ini ya.
1: Iya.
2: Apa ya?
1: Silakan, Pak Herdi.
2: Saya dukung Brazil ya, 2-0 ya.
1: Alasannya?
2: Saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
1: Oh, Ryan. Iya.
2: Nah, itu ya. Bukan nama nyepak sama junior gitu ya.
1: Iya.
2: Yang mudah-mudahan Brazil menang ya 2-0 ya.
1: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
2: Iya, salam olahraga ya.
1: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Taufani melihat sosok Ryan ini yang menjadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
0: Ya, Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan yang diberikan oleh Don Carlo, Ryan, saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan. Dia walaupun usianya memang baru 19 tahun, sudah tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir luar negeri. Saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris, dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
1: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Herdi mengidolakan Ryan. Oh ya, ada Bayu ya, gimana pun mendengar terakhir. Bayu, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Bayu. Silakan Bayu, dukung mana nih? Brazil atau Norway?
3: Ini akan jadi apa, bakal jadi pertandingan sengit di antara Brazil versus Norwegia.
1: Iya.
3: Iya, tapi saya di sini mungkin Brazil akan lebih umum dari Norwegia.
1: Skornya?
3: Skornya 2-1 ya.
1: Oh iya, 2-1 ya.

0: aktif tuh ya, ya jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, Bu Taufani, sebelum kita menjelaskan kickoff pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan apa namanya strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama, apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus, seperti apa, silakan.
1: Prediksi saya, jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak menutup, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta, namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
0: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
1: Kalau Norwegianya bermain terbuka, ya akan terjadi gol cepat.
0: Oke, okay. Baik pendengar, kami melihat para pemain dari kedua sebelah sana sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya untuk mungkin semacam saling memberi semangat gitu ya, biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Norwegia.
0: Silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang telah mengulas bagaimana jelang dalam pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat, di mana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia menggunakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru, sementara Norwegia menggunakan kostum merah bergaris buku berderanya dan juga celana putih. Kick off kelompok yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Ini boleh dikuasai oleh jaga gawang Roger Nyland dari Norwegia. Sudah dilakukan bola-bola tinggi melewati garis tengah tadi untuk coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil. Menguasai bola, Gabriel nampaknya sumber pesan kepada Ellison, jaga gawang dari Brazil. Sumberkan set ke sebelah kanan untuk waktu bos, sumberkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil, ada Egon juga di sana, Angel dan juga pemain Sanderberg nampaknya ada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain yang Brazil, ada Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Dan parang ke dalam kini bagi Norwegia sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang, dan Ryerson tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland, pemain yang berkiprah bersama Manchester. Serangan kembali kiri dari Norwegia, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, pertahanan dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, bawahnya kanan, namanya Patrick Bott tampaknya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, di mana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi sayang sekali. Untung sambut meriah sebenarnya gol yang ditentukan oleh Patrick Bott tadi. Belum merubah kedudukan, balik pertandingan dilanjutkan di menit ke-3 ini. Sodotkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Ojan Nyland dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan. Jatuh di pertahanan dari Brazil, Erling Haaland. Coba lagi pemain dari Norwegia. Sodorkan lagi Patrick Berg tadi. Mundur kembali ke belakang. Pemain Norwegia menguasai bola. Ada Christopher Ayer. Biasa meda dengan Hagen. Mainkan bola, masih di daerah pertahanan sendiri. Coba lagi, Norwegia kini membangun serangan di sektor sebelah kiri. Dari pertahanan Brazil, Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Kaiser. Coba mengalirkan lagi, Hagen. Alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung ke depan, nata ke depan dia tadi itu persiapan yang diberikan. Coba lagi main Norwegia, nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang. Ada Martin Odegaard ini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah, dia mundur sedikit ke belakang, alirkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Norwegia, umpan satu Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini. Di daerah pertahanan tim Samba, mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi. Bagaimana nomor punggung 16 nampaknya, ada Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan tendangan penjuru 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus pada nama keluarga dari ibunya, Braut Haaland. Sudah dilakukan di kiri, oh

0: masih terpampang di papan skor untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami, melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, maksud kami kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini Bung Indra sepertinya? Kita ya, coba lihat saja ya.
1: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini dari Marquinhos, sodokan lagi ke Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan sodokan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh sayang sekali, lagi lagi masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, namun tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Bagaimana Antun Nusa kini coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan bola dikuasai oleh Ogden Nyland, kini jaga gawang, sodorkan saja dan tenang kepada Hegem. Masih mencari kawannya, mundur kembali pada Nyland, menatap ke depan Nyland, angkat langsung jauh depan, bola melewati garis tengah, terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat, mengamankan sekulit pundak pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh depan kepada penjaga gawang Ellison tadi, yang langsung membuang sekulit bundar tadi di sektor sebelah kiri, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Sudah dilakukan, ada Martin Odegaard mundur ke belakang pada pemain dari Norwegia Christopher Ager. Di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Mother Wolf. Sedangkan mungkin pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan ada Antonio Nusa. Kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sonderberg, mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal, kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth, balikan lagi kepada Odegaard, menata ke depan kepada Sonderberg, lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa coba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli atau kirimkan lagi pada Ryan di sektor sebelah kanan, masih mencari kawan yang bebas. Memang gampangnya Gabriel yang mencoba maju ke depan, ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuang saja tendangan gawang bagi Norwegia. Hingga menit ke-32 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Nyland menjaga gawang dari Norwegia, sodorkan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi pada Casemiro nampaknya, mencari kawannya, angkat langsung jauh depan pada Douglas Santos di sana. Cari pemain-pemain Brazil kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia, mencoba menguasai bola dibayangi oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Salo tadi mencari Nusa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba membangun Brazil, ada Matheus Cunha, kirimkan saja. Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan. Namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sudah kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil kirimkan kepada Ryan, sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri. Kumpulan 1-2 kirim kepada Guimarães tadi, kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia ke tengah tadi, umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia Alexander Sørloth kirim kembali lagi kepada Martin Odegaard ke tengah. Antonio Nusa, masih Antonio Nusa menunggu umpan 1-2 dengan Odegaard, berbahaya dengan kotak penalti. Masih Odegaard berputar-putar, Odegaard dengan kotak penalti, kirimkan tendangan. Betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saya nampaknya bagi Brazil, bola dihadapi oleh Alisson Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Alisson, memberikan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Kelinkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Musa. Berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Coba Patrick Berg atau Sander Berg begini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hagen. Memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Söderberg dan Hagen kini menguasai bola, mencari kawan yang bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi pemain Danilo angkat langsung ke kotak penalti, muncul dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya cekelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Dengan mudah tadi Alisson Becker menangkap sekulit bundar. Kita nantikan bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos kepada Gabriel, bukan pendek kepada Casemiro nampak yang datang ke depan, kembali mundur ke belakang ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi ada nomor 8 Guimarães, Martinelli sodorkan bola ke depan namun kembali patang lagi. Penguasaan bola dari Brazil, masih terjadi perebutan di sana, musuh pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sander Berg nampaknya tadi telah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sander Berg, pemain dari Norwegia, sodorkan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sander Berg. Kanan kiri mencoba membangun serangan pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alisson Sørloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi, melakukan menutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodorkan bola ke depan lagi Martin Odegaard, masih Martin Odegaard. Dibayangin dua pemain dari Brazil, dengan Casemiro juga nampaknya. Söderberg mundur kembali ke belakang, ada Antonio Nusa kini pemain dari Norwegia. Jadi perebutan saya mencoba dikejar oleh Ryan, ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi masih terjadi di udara namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Sektor sebelah tengah kini bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, coba membangun serangan, kembalikan lagi pada Casemiro di lingkaran tengah, coba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, kita nantikan, masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Casemiro, atap ke kiri dia Casemiro, alirkan coba di sektor sebelah kiri. Ada Douglas Santos mundur ke belakang pada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola dekati daerah pertahanan. Giringkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, ini serang dari Brazil. Kontra bola sejenak Vinicius namun tidak mampu melewati pemain dari Maison tadi. Sodotan bola berlari ke tengah tim, lepaskan di dalam, berbahaya. Sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti, namun aksi yang masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nijland. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Sisi kanan sudah dilakukan cepat. Ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Musa. Berdorongkan lagi ke depan tadi, namun kembali di kaki pemain Brazil. Mau coba menguasai bola. Roger Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker. Sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan. Roger Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Kontrol yang kurang cermat dari Vinicius di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi Austria di sisi kiri. Coba Vinicius Junior lakukan penetrasi. Makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang. Sektor sebelah kiri ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia coba mengatur tempo. Ada Söderberg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke Söderberg, mundur ke belakang kepada Nijland. Penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nijland. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel, juga bermain untuk Arsenal. Tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhães yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Musa kini menguasai bola di sektor tengah lagi. Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, dorongkan lagi pada Martin Odegaard. Martin Odegaard, sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard, berbuah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil. Jumlah pemain Norwegia berapa? Sedangnya lebih dari 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan. Ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan hal saja. Barisan Antonio Musa kini mencoba giring bola atau terjadi perebutan bola di sana. Giringkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker. Daerah kotak penalti Brazil, giringkan bola ke depan, cari Danilo nampaknya. Masih Danilo, giringkan saja pendek kepada pemain Guimarães. Sodorkan ke tengah, cari Casemiro. Casemiro cari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan. Sodorkan bola ke depan, umpan 1-2. Berbahaya kini Matheus Cunha. Giringkan bola ke depan di Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Giringkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Alexander Sorloth menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang sektor sebelah kanan. Ini bagaimana Martin Odegaard. Sodorkan lagi Antonio Musa yang coba ke tengah. Ada Sert, bagaimana Söderberg tadi atur tempo lebih lambat. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, sodorkan lagi kepada Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Söderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nijland, masih mencoba menguasai bola. Nijland sodorkan bola ke depan. Ada lagi kiri dibayangi oleh Douglas Santos. Mundus ke belakang, coba Sedenberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sonloff menatap ke depan, coba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Dan masih nantikan lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ala yang juga Erling Haaland berada di daerah kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, coba dihalo tadi oleh Gabriel. Satu lagi pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan kembali namun membentur Martinelli tadi. Coba mengawal pergerakan dari Julian Raisen. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung ke Norwegia di sisi kanan pertahanan. Di sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan. Bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Dapat pengawal yang ketat tentu. Termasuk Erling Haaland. Yang juga kerap melakukan gol atau tuan sumber kepala yang sudah dilakukan. Halus saja ini Martinelli menguasai bola, sodotkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, berpunggung 5 nampaknya Melgar Wolf. Sodotkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanannya sendiri. Menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard lagi pada Raisen, kembali lagi pada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Dodorkan mundur ke belakang, ada Hege, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nairan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland. Coba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi datang lagi berbahaya, tendangan lagi berada di gol. Beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menatap sekulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan. Martinelli coba sodorkan lagi kepada Rayan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro juga. Dan pemain dari Gumares, rektor sebelah kiri ada Douglas Costa, kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Gumares masih menguasai bola. Pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Gumares, alirkan lagi kepada Vini. Ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia mencoba melatih satu pemain. Raisen mundur ke belakang. Gimares kirimkan bola ke tengah. Namun bentur tadi pakai tendangan dari Gimares kepada Matis Cunha. Upaya lagi dari Brazil kirimkan bola ke dalam. Martinelli, yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi. Tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya melakukan umpan lambung, namun Martinelli coba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau sekulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga Martinelli sama petarkannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan. Satu lagi pada Alexander Sorlot, masih Sorlot, balik ke Sanderberg, berputar Sorlot, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang.
0: ada Egem dekat lingkaran tengah, coba membangun kepada Antonio Musa di sektor sebelah kiri, menata ke depan Antonio Musa ke tengah lagi kepada Sanderberg, melihat lalu bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Ellison tadi yang berhasil menguasai bola, sodorkan bola ke depan langsung, pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola, masih Vini dibandingkan oleh Raisen. Masih Vinicius Junior coba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia, sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia jatuh. Vini namun bukan pelanggaran, dan aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia yang coba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri, ada Christopher Eger tadi

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Brombat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani bapak mama bapak saudara, hari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Bas, saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari baru, pengharapan baru tentunya ya. Dan saat yang ditunggu-tunggu untuk kembali kita berusaha menggapai semua cita-cita dan juga harapan. Di pagi ini Beta Christine menemani Bapak Mama Bas, saudara dong semua, dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan di ini pagi juga ya, kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Ya, selamat pagi. Sekali lagi selamat beraktivitas di hari yang baru ini ya. Dan apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong semua. Tuhan memberkati kita.

kata Nyong, kakak Nona, di mana saja berada, kita akan memulai perenungan kita pagi hari ini. Sebelumnya, saya mohon izin kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur buat pagi hari yang indah, Tuhan izinkan kami menikmati hari yang baru. Sebelum kami melangkah melakukan seluruh aktivitas kami pagi ini, kami mau dilandasi dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu pagi ini kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-17, 19, dan 21. Roma pasal yang ke-12, ayat 17, 19, dan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah luka dibalas luka. Pendengar, Bapak Ibu terkasih, serta Kakak Nyong dan Kakak Nona di mana saja berada, renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai luka dibalas luka. Tidak ada yang ingin untuk disakiti. Namun kenyataannya, luka sering datang dari orang yang paling kita percaya. Kata-kata yang tajam, pengkhianatan, atau sikap yang mengecewakan dapat meninggalkan bekas yang sangat dalam. Saat kita terluka, hati kita sering berbisik, dia harus merasakan sakit yang sama. Tetapi ketika luka dibalas dengan luka, tidak ada hati yang benar-benar sembuh. Yang bertambah hanyalah dendam. Kemudian yang bertambah juga adalah kepahitan. Kemudian ada jarak yang sangat memisahkan antara sesama kita. Untuk itu, renungan kita pagi hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan jalan yang berbeda. Ia sendiri disakiti, ia sendiri dihina, bahkan disalibkan. Tetapi ia tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Itu kata Yesus. Kasihnya membuktikan bahwa pengampunan jauh lebih kuat daripada pembalasan. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Adik di mana saja berada, mungkin mengampuni bukanlah hal yang mudah. Namun setiap kali kita memilih menyerahkan luka kepada Tuhan, berarti kita sedang membiarkan Dia menyembuhkan hati kita. Jangan sekali-kali biarkan rasa sakit mengubah kita menjadi pribadi yang juga melukai orang lain. Jangan sekali-kali. Untuk itu, hari ini, lewat perenungan ini, pilihlah melepaskan dendam. Sebab hati yang dipenuhi dengan kasih akan menemukan damai. Sementara hati yang menyimpan pembalasan akan terus terluka. Bapak Ibu pendengar di mana saja berada, luka dibalas dengan luka. Hari ini jangan ada tersirat di pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi lewat perenungan pagi ini, serahkanlah hak kepada Tuhan untuk melakukan suatu pembalasan sesuai dengan kasih setia Tuhan.
Amin atas firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa setiap luka yang kami simpan, kami mengaku bahwa seringkali kami ingin membalas orang yang telah menyakiti kami. Hari ini kami menyerahkan semua kepahitan itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami mengampuni. Ajarlah kami memaafkan seperti Engkau telah mengampuni semua salah dan dosa kami. Untuk itu saat ini pulihkanlah hati kami, penuhi kami dengan kasih-Mu, dan mampukanlah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukan mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara. Hari baru ya. Anugerah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara di hari yang baru ini penuh dengan pengharapan dan kasih serta penyerahan diri kepada rencana Tuhan yang bisa menjadi kekuatan, sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

104,3 MHz perempat RR Kupang. Bapak Maba, Saudara CS Lewis mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mengenal dan menikmati Allah. Ia menekankan bahwa penderitaan dan kesulitan hidup seringkali merupakan cara Tuhan untuk membangunkan manusia dari kenyamanan duniawi.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Budaya menikmati kopi spesial atau kopi berkualitas tinggi sekarang mulai berkembang di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kalau sebelumnya kopi berkualitas lebih banyak dicari wisatawan mancanegara, sekarang masyarakat lokal juga mulai mengenal dan menikmati kopi dengan metode seduh yang menonjolkan cita rasa asli biji kopi. Salah satu pemilik kedai kopi di Labuan Bajo, Elevate Espresso Celerinus Gersoni, bilang perubahan tersebut terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, kedai kopi yang dia kelola lebih banyak dikunjungi wisatawan asing yang sengaja cari speciality kopi. Namun sekarang pelanggan mulai juga semakin banyak datang untuk menikmati kopi yang berkualitas. Menurut dia, kopi yang berkualitas merupakan konsep kedai kopi yang mengutamakan kualitas biji kopi sejak proses pemilihan sampai penyajian. Beralih ke informasi berikut. Festival Lama Holot 2026 resmi ditutup di Pantai Wulen Luo, Lewo Lebal pada Sabtu 4 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap ini festival yang sudah jalan 3 tahun masuk dalam program Karisma Event Nusantara dan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Ini festival ditutup oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mewakili Bupati Lembata. Seremoni berlangsung meriah dengan penampilan tarian daerah, tarian kreasi, sampai penarikan undian berhadiah yang disaksikan oleh masyarakat dan wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 era Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bas, Saudara 420 Sona Nyaman ya. Hari Senin datang lagi, meninggalkan hari Minggu dengan segala kenyamanan ya. Dan Bapak Mama Bas, Saudara, ini sebagai alarm alam untuk ketong waktunya keluar dari zona nyaman. Jadi hari Senin adalah bukti bahwa akhir pekan sudah usai dan saatnya zona nyaman ketong tinggalkan untuk mulai menciptakan impian baru. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, saat yang pas untuk menggapai impian dan juga cita-cita. Ini pagi, Beta Christine menemani Bapak Mama Bas, Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Dan seperti biasa, di Bapote, ketong ajak Bapak Mama Bas, Saudara untuk kasih pendapat komentarnya tentang topik yang akan ketong bahas sama-sama ya. Terkait dengan menurut Bapak Mama Bas, Saudara dong semua ya. Kalau ada pertanyaan menurut Bapak Mama Bas, Saudara, mampukah storytelling atau cerita itu membuat satu tempat wisata lebih dikenal lagi? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi di ini pagi ketong akan beromong tentang menurut Bapak Mama Bahas, Saudara, apakah sebuah cerita itu bisa membuat destinasi wisata lebih menarik untuk dikunjungi, atau menurut Bapak Mama di pemandangan saya sebenarnya cukup menarik ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon sekali lagi di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Selamat pagi, selamat beraktivitas di ini pagi. Sekali lagi, hari yang baru, pengharapan baru ya, dan juga waktu yang tepat untuk kembali mencapai ataupun menggapai impian yang kemarin mungkin sempat terlewatkan.

0: Permainan makang merupakan salah satu jenis permainan tradisional dalam masyarakat adat Sumba. Memainkan permainan ini harus di tanah lapang yang cukup luas. Cara memainkannya cukup sederhana. Maka atau gasing yang berbentuk bulat terbuat dari kayu, kemudian tarik talinya sehingga gasing bisa berputar. Sebelum permainan tersebut digelar, ada lagu pengiring yang biasa dinyanyikan masyarakat setempat, yaitu Namakanggu. Inti lagu tersebut menggambarkan hati yang bersedih karena gasing hilang atau rusak dalam permainan maka. Setiap anggota yang bermain memandang gasing sebagai emas yang harus dijaga. Setiap pemain yang bertarung harus mampu mengalahkan lawan dengan melempar gasing yang sedang berputar. Jika berhasil mengena sasaran, maka ia keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, selain mengadu ketangkasan, pertarungan maka juga sebagai pertarungan harga diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi, ubur-ubur ikan lele. Apa kabar, bapak, mama, bapak, saudara semua? Ya, semoga semua jalan dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja, bahagia selalu ya. Beta Christine masih menemani bapak, mama, bapak, saudara di ini pagi. Tentunya dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Jadi di ini pagi, bapak, mama, bapak, saudara dong semua. Ketong mbak omong tentang kalau menurut bapak mama ya, satu tempat wisata itu dia depung tempat itu lebih menarik kalau misalnya hanya depung pemandangan saja, atau kalau ketong juga tahu depung cerita sejarah dari itu tempat wisata. Ya, jadi silahkan bapak mama bapak saudara dong semua yang mau bagi-bagi informasi, bagi-bagi pendapatnya ya, melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi bapak mama bahas saudara storytelling atau cerita yang dibuat ya, yang dinarasikan juga dan diperkenalkan kepada wisatawan, ini kalau mau dibilang bisa mengubah tempat yang mungkin kita anggap biasa, sonde terlalu menarik, atau mungkin ya di pemandangan bikin hati sejuk, suasana hati jadi tenang ya. Dan juga kalau mau dibilang ketika ada dia punya cerita, kita tahu dia punya asal usul atau mungkin hal yang menarik ya, itu bisa ubah itu tempat jadi destinasi yang berkesan, yang oh kasihan ya ternyata dia punya cerita begini, atau seperti Pantai Batu Nona ya yang punya cerita, dan juga tempat-tempat lain yang memang juga ada dia punya cerita. Nah, kalau menurut bapak mama bapak saudara dong semua, satu tempat wisata ini dia lebih menarik menurut bapak mama apa karena dia pemandangan sah, atau ada dia nilai plus atau dia nilai tambah itu ketika kita tahu dia punya cerita asal usul ataupun sejarah yang terjadi di itu tempat wisata. Silahkan sampaikan bapak mama bapak saudara dong pung komentar di ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama bahas saudara kalau misalnya kotong pigi di tempat wisata ya, terus kotong tahu dia punya sejarah atau asal mula dari tempat wisata tersebut, kira-kira kotong perasaan ke mana ya? Bahagiakah atau tertarik atau mungkin sedih dengan cerita yang diceritakan ya? Karena biasanya tempat-tempat sejarah ataupun tempat-tempat wisata itu kan banyak sekali kisah-kisah sedih di balik ada batu ataupun mungkin kisah-kisah sedih di balik terjadinya tempat wisata tersebut. Seperti legenda Batu Nona, Pantai Batu Nona di Kota Kupang, Bapak Mama dan Saudara, kotong sering pergi di sana karena sana jauh dari Kota Kupang. Jadi di Pantai Batu Nona ada satu cerita yang kalau menurut beta cukup sedih ya. Kisah pilu seorang gadis yang nekat melompat dari tebing karang karena patah hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan atau dikhianati oleh kekasihnya. Jadi konon di lokasi jatuh itu Nona ya, muncul sebuah batu karang yang oleh warga setempat dinamakan Batu Nona. Jadi dia punya batu juga bilang mirip-mirip ya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu mirip dengan bentuk seorang perempuan ataupun seorang nona-nona. Nah, Bapak Mama, Saudara, bahkan beberapa orang juga mengisahkan ataupun membuat cerita yang sedikit horor ya di Pantai Batu Nona tersebut. Nah, kalau Bapak Mama, Saudara dong semua ya, menurut Bapak Mama, suatu tempat wisata ataupun destinasi wisata ya, dia akan lebih menarik kalau misalkan ada dia punya cerita, atau menurut Bapak Mama ya sudah cukup dia pemandangan sesu bagus ya, su bikin kotong betah atau mungkin nyaman untuk datang ke tempat wisata tersebut. Atau Bapak Mama bahas Saudara merupakan tipe orang yang kalau datang di tempat wisata lebih suka cari tahu dia punya sejarah atau asal-usul terjadinya tempat wisata tersebut. Silakan sampaikan komentar melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Mama juga bisa komen di Facebook dan juga WhatsApp-nya Pro4 RRI Kupang ya. Di Facebook so ada dia punya status ya. Dan juga buat Bapak Mama bahas Saudara yang mau komen di WhatsApp, chat boleh ya. Sekali lagi bisa gabung melalui line telepon, WhatsApp atau Facebooknya Pro4 RRI Kupang.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu atau Polo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu atau Bupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baik lah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu. Sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut Atapolo.
0: Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ, dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal tuh warnanya bagus sekali, warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu atau Bupu, itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ, dan warna aslinya dulu tuh putih di situ, Tiwu atau Bupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

Korea Tengah. Mahasiswa National University of Singapore. Ada Iko kegiatan penghijauan di Moni, Kabupaten ND pada Selasa 30 Juni 2026 lalu. Ini kegiatan, Dong bilang bikin jadi pengalaman baru tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Mahasiswa peserta program Sedan bilang kalau perjalanan menuju lokasi penanaman membutuhkan usaha yang cukup besar karena dia punya kondisi jalan yang menanjak dan licin. Namun ini jadi tantangan dan menjadikan pengalaman paling menarik selama mengikuti kegiatan di Moni. Menurut dia, pemandangan alam sepanjang perjalanan bikin rasa lelah peserta terbayar. Karena semakin tinggi lokasi yang dicapai, panorama alam yang terlihat juga semakin indah. Beralih ke informasi berikut, Festival Budaya Ala Baloe Musim Panen tahun 2026 berlangsung dengan meriah di Kampung Adat Tula Gadong, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Daya, maksudnya Alor Barat Laut. Kegiatan yang dilakukan setiap tahun ini bikin maklumnya menjadi momentum penting dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakat Alor. Festival dihadiri oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winario. Rangkaian kegiatan dipusatkan pada ritual adat makan baru padi sebagai ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas panen yang melimpah. Ini tradisi sudah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat Tula Gadong. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomilo nomor 8 dan selamat pagi Bapak Mama Basodiara Deong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kakak Umbu Soru, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Dan selamat pagi untuk Ibu Mira. Selamat beraktivitas di pagi ini Ibu Mira. Katanya bisa ya, ini bisa apa mama sayang? Bisa gabung kah? Boleh, silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi menurut Ibu Mira dan juga Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua ya, kira-kira sebuah cerita itu bisa membuat destinasi wisata jadi lebih menarik untuk dikunjungi, atau menurut Bapak Mama dong, ya cukup di pemandangan saya subikin kotong juga tertarik untuk pergi di itu tempat wisata. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Untuk ini pagi Bapote masih menemani Bapak Mama Basodiara dong semua ya. Jadi sekali lagi yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketompung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Adakah yang salah dengan aplikasi kita ya? Oke, baik, silakan yang mau gabung masih bisa ya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapote masih menemani Bapak Mama Basodiara di ini pagi sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyanyian Lufut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau Tau UMVU dari Desa Uhal Tua, Kecamatan Tai Benu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Lufut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Lufut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Lufut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8. Kalau yang namanya jomblo bebas ya, bebas kemana saja, bebas mengeksplor ataupun menjelajah tempat-tempat wisata di mana saja. Cukup tabung selama beberapa bulan, ambil cuti, ambil liburan, dan langsung tancap gas di tempat wisata. Nah, bapak mama, bapak saudara, katong masih ngomong tentang tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Kalau menurut bapak mama, bapak saudara dong semua, tempat wisata yang ada ini menurut bapak mama lebih menarik kalau misalnya tahu dia punya cerita di balik ataupun legenda-legenda yang ada di itu tempat wisata. Tahu bapak mama bapak saudara dong semua, cukup dengan di pemandangan sa su bikin bahagia. Silahkan sampaikan komentar melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Ya, dan bapak mama bapak saudara, ada satu cerita ya. Dulu waktu main-main di Fatuleu, ketemu dengan dia punya tua adat, orang asli dari Fatuleu ya, yang menjaga wilayah tersebut. Dan cerita kalau dulu Gunung Fatuleu itu dijadikan sebagai tempat untuk mempersembahkan korban kepada sang penguasa langit dan bumi ya. Jadi di atas bukitnya itu ada mezbah yang biasanya digunakan oleh masyarakat zaman dulu ya, sebagai tempat persembahan, memberikan persembahan kepada penguasa alam semesta. Dan yang pasti bapak mama bapak saudara banyak yang pigik untuk mendaki di itu Gunung Fatuleu ya. Jadi di sana di pemandangan juga bagus. Memang belum sempat sampai di puncak karena napa susun deh sanggup. Kayaknya harus latihan dulu ya sebelum sampai ke puncak Gunung Fatuleu. Nah, bapak mama, bapak saudara dong semua. Kalau menurut bapak mama, bapak saudara ya, cerita ataupun mungkin legenda-legenda yang ada di tempat wisata itu bikin bapak mama tertarik datang pi itu tempat wisata, atau hanya di pemandangan sesu bikin bapak mama dong senang untuk datang berkunjung pi di itu tempat wisata? Silakan sampaikan bapak mama dong pung komentar melalui kotong pung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini disebut Pulau Rusa itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, itu asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya kalau kita kenal itu kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang ramai. Karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa. Karena di sana itu ada kebanggaan sendiri bahwa ketika bisa mereka memanas satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanas seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

104,3 MHz Prompat RR Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara, satu lagi ya, satu lagi cerita tentang tempat-tempat wisata yang punya legenda. Jadi di Rote, di Pulau Rote ada satu batu yang sangat terkenal, namanya Batu Termandu. Mungkin ada di antara Bapak Mama Bapak Saudara yang sudah pernah pergi atau mungkin belum pergi tapi tahu dia punya cerita. Jadi Bapak Mama Mbak Saudara, menurut cerita rakyat, Batu Termandu Sualai, kan Batu Termandu itu katanya ada dua ya. Salah satunya itu Batu Termandu Sualai, itu dulunya sering berpindah-pindah mengelilingi Pulau Rote. Jadi ketika ini batu tiba di Rote Tengah, dia berhenti karena ada ritual adat yang menyambut dia punya kedatangan. Jadi masyarakat setempat itu bikin ritual adat untuk sambut kedatangan dari Batu Termandu Sualai ini ya. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, ini Batu Termandu ini ada dua ya. Jadi seperti yang tadi Beta informasikan bahwa ada dua Batu Termandu, yang salah satunya Batu Sualai jadi dan juga Batu Hun. Jadi dua batu ini dikatakan sebagai ataupun merupakan batu pria dan juga batu wanita ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, batu pria saat ini terletak di pinggir Pantai Leli, sedangkan depung batu perempuan atau batu wanita itu berada agak jauh ke dalam laut. Jadi legenda menyebutkan bahwa Batu Termandu awalnya berasal dari Vietnam, kemudian pindah ke Maluku, dan selanjutnya di Rote Barat Laut atau Welaba ya, sebelum akhirnya menetap di Termandu Rote Tengah. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, orang-orang masyarakat setempat percaya kalau ini adalah batu keramat, dan orang-orang tua dulu ya sering berdoa di kaki batu ini untuk memohon datangnya hujan. Ya, jadi itu legenda yang dipercayai oleh masyarakat Rote tentang Batu Termandu ya. Dan lewat ini cerita atau ini legenda juga, Batu Termandu akhirnya ini ya jadi terkenal, punya nilai begitu. Banyak yang datang bukan hanya sekedar untuk menikmati dia pun pemandangan alam yang indah, tetapi juga banyak masyarakat ataupun pengunjung yang datang untuk mengetahui lebih banyak lagi ya tentang ataupun kebenaran dari cerita Batu Termandu ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau menurut Bapak Mama dong semua ya, satu tempat wisata ataupun destinasi wisata itu lebih menarik kalau misalnya kotong tahu ada legenda di sana, atau menurut Bapak Mama ini merupakan tipe orang yang ya sudah kalau mau liburan ya cukup nikmati dia punya pemandangan sah. Nanti kalau misalnya tahu dia punya legenda itu dia bonus bagian belakang ya. Ya silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau bisa WhatsApp di 0811 3820 1043. Bapak Mama juga bisa komen di Facebooknya Pro 4 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fatunausus merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fatunausus terdiri dari dua suku kata, yakni Fatu, yang artinya batu, dan Nausus, yang artinya menyusui. Secara harafiah, Fatunausus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Fatunausus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Fatunausus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Fatunausus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fatunausus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fatunausus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.

104,3 MHz perempat era ada Kupang Bapak Mama Bahasa Saudara. Selain menciptakan hubungan emosional, cerita yang kuat itu juga bisa menyentuh hati wisatawan ya. Kalau misalkan dinarasikan dengan menarik, dan ini akan membuat nilai jual destinasi wisata tersebut atau tempat wisata tersebut lebih meningkat dan juga menonjol di tengah persaingan industri pariwisata. Baik, Bapak Mama, Saudara dong semua. Sampai di sini Bapak Ute menemani aktivitas pagi Bapak Mama. Terima kasih buat yang sudah gabung, Ibu Mira tadi ya. Dan juga terima kasih buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah mendengarkan Pro4 RRI Kupang. Sasando Pagi masih terus menemani aktivitas pagi Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.